0: 101,7 Setara Radio Ciamis, Setara Sukacita, Suara Setara Ciamis, Tasikmalaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kadar kata ini, suara hidup aku ini. Hai, Selamat Setara. Kabar baik ya. Jumpa lagi nih bareng Baby tentunya di sini di programnya Kartika Suka-Suka edisi Sabtu yang menggebu-gebu. Tempat tujuan, hati-hati di jalan ya. Berkendara enak badan, lagi gegana, lagi mager. Semangat ya, hidup itu butuh perjuangan. Yang lagi sakit, semoga cepat sembuh. Nanti Baby bakal nemenin Sabah Setara dengan menyajikan lagu-lagu kesukaan kamu yang sesuai dengan perasaan kamu di malam ini. Nah, malam ini Baby bakal bawakan tema tentang siapa kamu. Boleh Sabah Setara ceritakan tentang diri Sabah Setara di sini. Jangan lupa request dan kirim salamnya buat yang tersayang, buat si dia yang gak peka-peka mungkin. Boleh disalamin ya biar peka. Tetap kejar, tak tunggu peluang, aku cipta sendiri, jatuh berkali-kali, aku bangun lagi. Nah, ngomongin siapa kamu atau siapa kamu teh. Karena malam ini cocok banget yang jalan sama pacar. Adin boleh atau ya Adin ya. Sok silahkan Adin di malam Sabtunya jalan-jalan sama yang tercinta, yang tersayangnya. Boleh Adin ya. Jangan gegana terus. Enggak katanya ya. Boleh Sabah Setara yang mau gabung silakan di 0812 4560 3335. Yuk kita angkat langsung. Ada siapa nih? Halo Setara Suka-Suka. Aku jalan pelan-pelan. Halo Setara Suka-Suka. Kecil suaranya. Halo. Boleh dicoba lagi ya di 0812 4560 3335. Suaranya kecil banget. Sok dicoba lagi. Mungkin malu-malu ya. Halo Setara Suka-Suka. Halo Setara Suka-Suka. Halo, ngerebeknya.
1: Kerutuk.
0: Nah, halo. Ada ga?
1: Kerutuk, kerutuk. Ada apa Tanggerang?
0: Alexia tepek, ayah naon. Pek si teh nu bodas cina ngalayangnya. Pek teh. Pek. Pap Odo, selamat malam, sehat ya Pap Odo ya.
1: Alhamdulillah. Sehat. Di gusirku itu tuh. Bodas ngalayang.
0: Halo, kun-kun cenanya.
1: Pertanyaannya cek. Sana.
0: Tuh. Pap Odo, boleh at. Ya,
1: Bang, abang. Kang. Menemang gue lawan. Benar-benar. Ini juga ya. Semoga yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: yang dari Mansur, Benalu Cinta. Oke. Boleh di belakangnya lagi, halo. Stara suka-suka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bersama Jadasi Madu Ija yang paling sih.
0: Sip, oke. Okay.
1: Selamat malam, Neng.
0: Malam juga, Teh Mawar, sehat ya?
1: Iya, alhamdulillah, Neng. Gimana sebaliknya?
0: Alhamdulillah, Dik-Dik juga sehat, Teh Mawar.
1: Alhamdulillah. Katanya sudah siang, tolong ngomong.
0: Iya, Teh Mawar.
1: Iya.
0: Siapa Teh Mawar?
1: Apanya?
0: Teh mana, Eta? Siapa kamu? Teh Mawar teh jalmina kumaha, tak gitu inti nama. Saur Sunda nama, tak gitu.
1: Gimana ya?
0: Gimana tuh ya? Baik, tak simpel.
1: Biasa-biasa aja.
0: Oh, biasa-biasa aja.
1: Iya. Gimana ya?
0: Iya, sok boleh atau?
1: Orangnya sih
0: segitu aja, biasa aja gitu.
1: Ya, yang pendiam aja lah.
0: Pendiam, oke. Okay.
1: Iya.
0: Gimana
1: ya? Segitu aja
0: lah. Oh, segitu aja lah. Pokoknya namanya channelnya pendiam, Sabastara. Oke, okay, ya. Boleh.
1: Iya, kalau enggak
0: begitu, iya, oh gitu.
1: Paling kerja gitu keluar gitu. Ada yang kebutuhan.
0: Oh iya.
1: Gitu aja.
0: Gitu aja boleh lah. Iya. Teh Mawar lagunya bebas, kumaha Teh Mawar sok mau apa?
1: Oh iya. Hari adalah acara pengen ayah. Duit dari Adela, iya.
0: Oke. Okay. Semua orang juga ingin duit cenanya ya. Pang tarikna pektengnya kan duit mah.
1: Udah mau cuma lagu doang.
0: Enggak lagu cen Adin atonya.
1: Iya, di selamat malam. Kita masih vibe-nya.
0: Boleh. Amin.
1: Iya, bersama.
0: Iya.
1: Asal klub
0: nih. Iya, aku nona tuh so. Taruh
1: gesi yang bu.
0: Ijal gesami dehnya. Ya. Logor iya nata nya.
1: Halo.
0: Halo.
1: Elsa, Jebayu Bosi, buat Atomi, terus buat Haji Holika,
0: yeah.
1: Terus buat Anya, terus buat Bang Ade, buat yang barusan ya,
0: Bab Odo,
1: buat Api Aku, terus buat Bang Abo, bersama Mama Indah, buat Cipe,
0: okay.
1: Terus buat Bias Taylor, terus buat Haji Holika,
0: okay.
1: Buat Amanja, buat Mas David,
0: yeah.
1: Buat undang BBC, terus buat siapa lagi, Dede Imron,
0: siap,
1: terus buat Ayah Kalong, terus buat Mama Ali, buat Mama Elsa, buat Mama Teri, terus buat Ignai, terus buat Sidi, buat Mama Ica,

0: Nadian Banagara.
1: Oh iya iya, buat Nadian Banagara. Terus buat
0: Mama Ozan.
1: Buat Mama Ojan, selamat malam. Terus buat siapa lagi nih? Buat Ismaita Raja. Terus buat Mama Aipasta juga. Terus buat Api Aku Yuda.
0: Iya.
1: Billy Kalangkung.
0: Billy Kalangkung, ceranya.
1: Selamat malam ya buat Api
0: Aku.
1: Terus buat semuanya saja. Oh,
0: semuanya
1: itu
0: aja.
1: Kang Adam.
0: Okay,
1: Kang Adam, Kang Doyeng juga ya. Pokoknya mah di bumi-bumi.
0: Siap.
1: Buat yang jadi mama sudah sampai tuntas. Semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Makasih ya, Neng.
0: Iya, sama-sama Teh Mawar ya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, okay, makasih Teh Mawar bergabung. Nanti Baby angkat lagi di segmen selanjutnya ya sahabat Stara. Sekarang mau bacakan dulu atensinya yang udah masuk di WhatsApp-nya, di SMS-nya, juga di kolom komentar Facebook-nya. Ada siapa nih? Ada Azo Holigan hadir. Selamat malam ya Azo. Ada Ayu Susi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hadir. Sehat selalu ya. Amin. Mama Idam hadir. Ngebul. Allah ngebul. Mama Idam ya gini. Antunya. Adin Wahyudin. Assalamualaikum Neng. Kalau Adin itu orangnya penyabar. Adin selalu setia. Stay tune pokoknya ya. Sam-samnya buat Teh Mawar, Teh Indas, Teh Ayi Pasca, Umi Bogam, Teh Nuri, Ma Eis, Neng Rizna, Pak El, Mama Rido, Mama Sherin, Teh Uni Yuni. Pokoknya buat semua sahabat Stara aja dimanapun kalian berada, sing sara rehat sadayana ti Aadin makitu ucapan nate. Laguna pengen slang terlalu manis karena dia susah dilupakan. Terima kasih Sasol Yana Baby bareng keluarganya. Terus pastinya buat orang Ciamis aja si dia pokoknya nama ya. Stara suka-suka bersama jadah sip pandu hijau yang paling sip. Oke. Okay. Ayato siku obos galo nan selalu galo pokok namanya abiteye nuju nyeri kaki le tosiku cepet sembuh atau tosiku ya sehat selalu. Ada Adian Banagara jada si pedih hijau yang paling sip. Lagunya pengen gaun merah versi DJ-nya ya. Soalnya buat semuanya aja deh. Hatur nuhun. Oke, siap sama-sama.

berikut untuk mengatasi GERD. Di antaranya, ubah pola makan. Sebestara perlu makan dengan porsi kecil, tapi sering makan perlahan ya, jangan terlalu terburu-buru. Nah, yang kedua, posisi tidur, gunakan bantal lebih tinggi dan miring ke kiri untuk mencegah asam lambung naik. Yang ketiga, hindari makanan pemicu. Nah, seperti makanan berlemak itu harus dihindari ya. Makanan pedas, makanan yang asam-asam, terutama asam-asam itu nggak boleh ya, yang punya penyakit GERD. Coklat juga perlu dikurangi. Tentunya kopi jangan terlalu sering ya. Yang keempat, jangan langsung berbaring ketika udah makan, nah ya. Dan kalau udah makan itu jangan langsung tidur juga, sebentar itu gak bagus ya buat kesehatan, terutama buat lambung. Yang kelima, perlu perhatikan berat badan. Kalau bisa berhenti ya untuk merokoknya, jangan terlalu banyak lah. Yang keenam, kelola stres. Stres dapat memicu atau memperparah GERD. Yang namanya stres itu bukan hanya menyakitkan hati ya, badan juga bisa tersiksa. Nah, tenang sebestara, untuk mengatasi GERD ada Histoma, harganya Rp99.000 saja. Sebestara bisa langsung datang ke studio, alamat ya di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul, Gunung Cupu, RT 1 RW 1, atau sebestara juga bisa beli ke agen apotek yang berada di seputaran Jalan Linggar Sari, Lingkar Selatan, Kabupaten Ciamis. Histoma ada di agen apotek Alfarij. Untuk info agen apotek lainnya bisa sebestara dengarkan di iklan agen yang sering di-play. Nanti bakal disebutin di daerahnya, siapa tahu dekat dengan rumah sebestara. Atau boleh tanyakan langsung saja di WhatsApp sama juga teleponnya di 0812 4560 3335. Nah, pembelian di Histoma juga bisa COD, ongkirnya sesuai jarak. Jangan lupa order ya sebestara. Histoma, solusi tepat atas sikluhan sakit mah. Ya, sebestara, langsung saja Baby Mau Fly. Ini ada Benda Lu Cinta dari Mansur yang di request sama Pep Odo.

0: صلوا على النبي محمد.
1: Seratus satu point tujuh FM, Stara Radio Ciamis. Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu pengguna madu hijau Siaga Sip, madu hijau yang paling sip.
2: Pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan saya kedatangan salah seorang konsumen pengguna produk Jada Sip. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Dengan siapa di mana?
3: Dengan Wawan dari Cimanggu, RT 14, RW 4, Kecamatan Cikoneng, Kelurahan Pajingkiran, Kabupaten Ciamis.
2: Wawan, selaku konsumen pengguna produk Jada Sip, madu hijau yang paling sip, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
3: Kebetulan keluhan saya itu nyeri sendi karena seharian aktivitas suka ke sawah, terus kaki juga terasa berat. Nah, pas bangun tidur rasanya sulit sekali untuk gerak, terasa kaku.
2: Wawan, bisa disampaikan perubahan setelah mengkonsumsi produk Jada Sip apa aja?

0: Wawan, berkat jeda sip jadi bisa aktivitas lagi ya. Oh ya Wawan, bisa disampaikan pesan-pesannya kepada pendengar setia yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan Wawan?
1: Untuk

0: Terima kasih Jodership.
1: Terima kasih juga Awawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan babe jampi, visocha, histoma, minyak herbal maulana, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk

Jalan Ciilat, RT 5, RW 1, Desa Margaharja, Kecamatan Sukadana. Agen Apotek Bintang Timur. Alamat Jalan Raya Ciilat Kawali nomor 25, Komplek Pasar Dongkal, Sukadana. Agen Apotek Farmazon. Alamat

kaca, histoma, dan lain-lain, mulai sekarang menerima pesanan atau COD dan pengiriman paket untuk Anda yang berada di luar kota. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Di 0812-4560-3335.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Visocha.
1: Pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan saya sedang berada di rumah salah seorang konsumen yang sudah mengkonsumsi Visocha. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa di mana?
2: Dengan Saila di Ciwas Depok 1 RW 02 RW 10 Kelurahan Sukahurip, Kecamatan Taman Sari, Kota Tasikmalaya.
1: Oke, Saila, selaku konsumen yang sudah mengkonsumsi Visocha, kebetulan keluhannya apa? Bisa disampaikan?
2: Keluhan mata saya itu suka berbayang yang kalau melihat jarak jauh atau jarak dekat. Terus saya kesulitan melihat garis lurus, rasanya tuh lelah banget mata ini. Jadi ketika melihat garis lurus itu seperti berbayang. Misal ketika ada tulisan satu huruf jadi kelihatannya kayak banyak. Ketika sedang fokus melihat ponsel, tiba-tiba kayak ada muncul bercak-bercak titik banyak banget di depan. Saya sulit membedakan huruf, apalagi kalau tulisannya kecil gak kelihatan.
1: Oke, Sheila, selaku konsumen pengguna produk Visocha, bisa disampaikan perubahannya apa aja?
2: Setelah mengonsumsi Visocha, mata berbayang saya jadi mulai membaik. Ada perubahannya. Saya habis konsumsi Visocha 4 paket, bisa lagi melihat tulisan kecil.
1: Oke, bisa disampaikan pesan-pesannya? Kebetulan pendengar yang lain mengalami hal yang sama dengan Sheila.
2: Buat pendengar setia dimanapun kalian berada, jangan ragu-ragu konsumsi Visocha. Visocha bisa bikin mata jadi sebening kaca. Terima kasih.
1: Oke, sama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

mendapatkan madu hijau Zedasif, Visocha, Maulana, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Di 0812-4560-3335. Agen Apotek Dawa Farma, alamat Jalan Raya Cisinga, nomor 16 Kampung Golancir, Desa Cilampung Hilir, Kecamatan Padakembang, Tasikmalaya. Agen Apotek Berkah Jaya, alamat Jalan RTA Prawira Adiningrat, depan Masjid Agung Manonjaya. Agen Apotek Awi Pari, alamat Jalan Khoir Afandi, nomor 154 Tasikmalaya. Yeah.

0: masih di 101,7 Stara Radio Ciamis, Stara Sukacita, Suara Stara Ciamis, Tasikmalaya. Masih bareng Baby sama Stara. Boleh ya buat sama Stara yang mau gabung menyumbangkan, yang mau gabung nih untuk request lagu favorit sama Stara, silahkan bisa dikirim ya di WhatsAppnya di 0812 456033335, atau sama Stara juga bisa banjiri kolom komentar Facebooknya Stara Radio Ciamis. Ini ceritanya.
1: Kadang aku penat, kadang aku jatuh.
0: Sebestara, berikut penyebab asam urat tinggi. Nah, diantaranya yang pertama, pola makan tinggi furin seperti jeroan, daging merah, makanan laut, dan alkohol. Yang kedua, minuman manis yang tinggi fruktosa atau gula. Yang ketiga, kondisi kesehatan seperti obesitas, hipertensi, diabetes, dan penyakit ginjal. Yang keempat, kurang aktivitas, gaya hidup jarang gerak ya. Nah, untuk sahabat Stara, untuk mengatasi penyebab asam urat, sahabat Stara sempetin ya buat olahraga, gerak dikit gak apa-apa ya. Sebestara yang khawatir ada Jedasip Madu Herbal Multi One Pack Solusi Ampuh Atasi Penyakit Asam Urat. Harganya Rp130.000 saja. Sebestara bisa datang langsung ke studio. Alamatnya di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cepu, RT1 RW1. Untuk konsultasi info pemesanan lebih lanjutnya, hubungi saja di 0812 456033335. Nah, Jedasip ini Sebestara sudah ada ya di agen apotek yang berada di seputaran Jalan Oto Iskandar Pawinan Ciamis. Jedasip ada di agen apotek Tabriz. Sebestara juga yang berada di seputaran Jalan Padakembang Sukaratu Kabupaten Tasikmalaya. Sebestara silakan ya bisa order Jedasipnya ke agen apotek Jada Farma. Untuk info agen apotek lainnya bisa Sebestara dengarkan di kalian agen yang sering di-play. Nanti bakal disebutin tuh daerahnya. Siapa tahu dekat dengan rumah Sebestara. Atau boleh tanya langsung saja di WhatsApp, SMS juga teleponnya di 0812 456033335.

0: Engkau ke studio radio Setara Ciamisnya sahabat Setara, bisa order jadah sipnya nanti dipaketkan. Kalau mau dipaketkan harus transfer dulu, nanti sahabat Setara bisa kirim bukti transfernya, jangan khawatir. Pokoknya pengirimannya cepat, packing aman, 100% original dan terbukti khasiatnya. Jadah sip madu hijau yang paling sip. Para hidup aku ini ceritanya
1: tak, kadang aku pernah kadang aku jatuh.
0: Ngomongin tema siapa aku, nah aku itu orangnya ya tergantung mereka memperlakukan aku seperti apa. Karena untuk apapun hal yang menurutku gak sejalan, banyak alasan, aku tuh simple. Ya terkadang memilih untuk pergi dan menjauh. Karena apa? Karena aku gak mau menghabiskan waktu dan energiku untuk berdebat. Aku gak mau mood aku jadi gak baik-baik aja. Jika menurut sebagian orang aku cuek, aku gak peduli, ya itu terserah ya. Karena itu adalah caraku untuk mengontrol diri. Karena jika itu menyakitkan buat aku memilih untuk pergi. Dan aku juga harus mencintai diri aku sendiri. Aku juga berhak untuk bahagia dengan caraku. Aku enggak ada aku itu enggak ada kewajiban buat menyenangkan semua orang. Aku dengan segala kekurangan dan kelebihanku, ya seperti inilah aku. Ya.
2: Kemana sekarang aku?
0: Terkadang emang ya menyakitkan ketika kita harus melulu menjadi seperti apa yang orang inginkan, sementara kita enggak nyaman ada di momen seperti itu. Hidup bukan senang, semua kena rasa. Terkadang dari perkataan-perkataan yang menurut mereka hanya candaan, tapi menurut kita menyakitkan, itu juga bikin kita merasa terasingkan, merasa ingin pergi dan jauh-jauh ya. Manusia kadang tempatnya salah ya, selalu akan berbuat hilaf. Aku isi dengan mimpi besar, walau dunia terutama diri sendiri yang peluang aku cipta sendiri jatuh. Belum menemukan jati diri sebenarnya seperti apa, masih tergoyahkan dengan ini itu. Jadi kadang fokuslah pada diri sendiri saja, biarkan orang berkata apa. Yang paling terpenting kita enggak merugikan orang lain, yang tentunya kita bisa membahagikan diri sendiri aja. Hidup aku ini ceritanya. Nah, boleh ya sahabat Setara yang mau gabung, silakan di 08124560335. Jangan lupa passwordnya. Setara suka-suka bersama Jeda Sip, Mada Hijau yang paling sip. Siapa aku? Siapa tuh si aku teh ya? Halo. Halo, Setara suka-suka.
3: Halo.
0: Setara suka-suka. Hmm? Ya? Ya? Di sate mah atau seep ke kandangan itu ya bingung di naon deui gitu ta. Tadi pagi-pagi di stop. Kamari direndang di sate nya duka ta ayeuna naon? Di gule tawanya.
3: Rendang,
0: ya, alhamdulillah. Kamari tuh direndangnya mana mak nyos. Nyata gitulah kau mahawe. Alhamdulillahnya ayah nama ruang rawosway ya, tuang teh rawosway ayah nama.
3: Ya, sama. Ayah rawosway teh. Sok mangga jamang mama restuang atuh.
0: Nyata etanya nu paling terpenting nama alhamdulillah sehat tah kan da. Damang alhamdulillah.
3: Hayu udur mah. Sareng gepuk.
0: Heeh. Heeh, tah kitu.
3: Damang
0: dina tanya. Alhamdulillah tah kitu.
3: Selamanya sehat.
0: Amin, kakanda oge nya, kakanda sehat.
3: Sama. Iya. Tapi kenyut, tapi kenyut lah ya, tuh capek.
0: Mual atau di tumas cina ada te ayam,
3: tandanya. Woi kadia, woi ente.
0: Puguhan ada tegenunya tete adi jeropik ya.
3: Aduh, saya kenyut. Sama kenyut kata adi jeropik.
0: Kakanda.
3: Belan.
0: Ayo kakanda orangnya kayak gimana? Atau kakanda teh baik kah atau kumaha?
3: Aduh.
0: Halo, si Abi kepo cina kakanda.
3: Orangnya satu.
0: Oces. Halo.
3: Dua, kumaha sep.
0: Kumaha sep. Halo. Mandi hem.
3: Tiga oguan.
0: Halo, oguan.
3: Oguan.
0: Gusti ya. Pohara cina ya.
3: Oguan, orangnya gitu. Hari-hari yang berimbung di panggung ya, di alam-alam. Ribut naik ke panggung. Kan joget ke garaya, tak?
0: Iya, tak.
3: Kena utang, Dinda. Halo.
0: Ku keruk namanya. Joget dulu. Alhamdulillah.
3: Kerannya.

0: lindung
1: sugan teh tung tung sahur.
0: Tung tung
1: tung keripit di sana nya.
0: Keripit.
1: Tung keripit cina obes cina tu. Tu cina obes cina kakanda alungkan cina dagingna kau obes.
0: Ya alungkan kita paketkan
1: paketkan cina nya.
0: Dan
1: Aisyah di bulan
0: mana
1: ke radio
0: teleponnya?
1: Alhamdulillah.
0: Ya,
1: ingatkan
0: utang deh.
1: Eta karena eta deui cenahnya Gusti. Tak itu.
0: Nyalakan
1: hiburan. Tak itu. Hayu cina si Duru Sarabah Adam cina tu si Duru yuk cenanya.
0: Duru na ulah tak ulah salah bari nyate.
1: Tuh bari nyate cina tu.
0: Mana ulah
1: nyanya.
0: Rasa terjerui.
1: Tu jerui cina bah jerui.
0: Jerui ah.
1: Tu granel pon cina bah jerui lah. Ya, kakak digubrakeun atuh da ka kanda mah pada mangke heula nya.
0: Sudah ada soraan mah kumaha. Aya ada pangpayuna teh ka hiji ah.
1: Oh, iya mah. Kitu.
0: Anggo ka api AO.
1: Api AO.
0: Jelas anu samarana radakan kana acok can sieu-sieu da.
1: Lebar cenanya.
0: Jorok na ka bira-bira teh.
1: Ulah. Oh.
0: Kan jelas kana aku yeula cenanya. Dah di sate ah. Semalam dari sami wae.
1: Aduh, kitunya.
0: Wah, kata kumase api sarua.
1: Kumase cenah ya.
0: Tanggo inasnya teh wangi.
1: Iya, sarta siku cenah tos siku hayang seri cenah tuh.
0: Aduh, yang seri. Hiburan.
1: Iya, sok hiburan cenah bebas tuh tos siku cenahnya.
0: Bebas. Tuh sok keserian jarinya. Wah,
1: mainnya kena hutan. Iya, tuh tasiku keke cenah. Atau pira kuting obos galon kanda.
0: Galon kemana wah? Ya, tengok kuting naiknya.
1: Iya, ta. Bawa-bawa kumod ya, tete kumod
0: cenah. Kumod, benar. Reagian ada aja kumod.
1: Ya, gitu. Apanan cenah nyeri sampai anak cenah tuh.
0: Benar, galon
1: atau nyeri. Iya, atau padahal menelpon aku tangannya kena ya sampai anu.
0: Ya, kalau ada cahaya didupakannya.
1: Ya, tuh cina diadu lah.
0: Diadukan mah. Mama Aisyah tuh lah.
1: Kiu lah. Ayah Kang Roy, cina wilujeng wangi. Kakanda sor Kang Roy.
0: Oh Kang Roy ya.
1: Ayah.
0: Tuh. Jeng
1: wangi ya
0: Kang Roy ya.
1: Kang Roy ya jeng wangi nya.
0: Kadang mah bintang filmnya Roy, Roy Martin.
1: Roy Martin. Kukeruk lah. Api gerang ngopi sora Adin gerang ngopi pi meh teku mod jana tuh.
0: Atos ngopi mah.
1: Tuh atos jana ih.
0: Masyumat sumangat kia atuntung ngopi medin.
1: Tuh Adin jenanya.
0: Api syatanya ngotong ngurek
1: kwee. Ngurek. Ngurek kwee jana. Ngurek
0: tuh. Ngurek tuh ye. Ngurek
1: ya.
0: Tapi jadi imbron. Teh mawar, well
1: kan lah.
0: Jangan wongi teh mawar.
1: Mahai pasca atau ya mahai pasca?
0: Wah ya mahai pasca.
1: Ayah tuh.
0: Seep satena gitunya.
1: Tuh mahai jangan seep satena tuh.
0: Nek molo kadinya.
1: Ya sok atunya di olo cenah.
0: Tantun berwen. Mama Sherin. Teh Dita, Renona. Yang suka raja kemana

0: Ya, ke mananya?
1: Sama anak saya. Ibu pak di na baju gua tak pernah.
0: Rumah tu cina. Dan baju gua
1: tu saya jenuh kaki ru baju gua tu.
0: Olah.
1: Dan ini nak cakap Thomas dan si biru. Are di
0: siap.
1: Ini kadungu.
0: Ada. Adoling.
1: Amanja.
0: Aman kenen, cina aman kenen.
1: Aman, sebut tu harga aman ya dia mah.
0: Nianya tu cina, kau maha tu.
1: Aja Rona, aja aman.
0: Iya, cina aman guys, cina nya.
1: Aja Rona dia mah. Mana mah? Teh puja. Amai pasangnya tu.
0: Aya, Areno Bandung, cina tu hitam putih, ente satena, cina ya.
1: Aduh. Kan 17 Agustus Areno Bandung atau
0: tuh kayak 17 Agustus
1: ayo, museum 17 Agustus merah putih.
0: Oh gitu
1: gitu tadi saya berarti kan bocah ke tuang wah sate
0: gitu nya
1: Ayuyun Gurina Bunda Panjalu yang Pak Haji Odo na
0: oke
1: Ari Cisayo
0: siap.
1: Tengi sekarang ni ada untuk na punya ayunya aturan.
0: Mohon.
1: Tang dila. Bikin ngantosan kecelen, cina apa awi bisa di.
0: Di alungan, cenanya ketepel. Pak Asep Ato tu, ayah Pak Asep Ato. Oke, ke Kanda.
1: Kami panjangan minum atau dina.
0: Cakap atau ke Kanda.
1: Nah, ini pamit tayo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tung, tung. Sebenarnya sahur. Boleh atau di belakangnya lagi? Halo. Setara suka-suka.
2: Halo.
0: Halo.
2: Suka-suka
0: sip. Oke, are di Sodong Damang are di.
2: Alhamdulillah sebaliknya teteh sehat.
0: Alhamdulillah sehat.
2: Iya. Cuacanya enak ya.
0: Cerah. Alhamdulillah cerah kebetulan di malam ini. Nah, eta.
2: Kebetulan rame ada orang hajatan.
0: Oh, nya ramenya.
2: Jadi agak terhibur sama sonnya.
0: Alah, son hareg. Iya. Aredi.
2: Ya.
0: Siapa Aredi teh?
2: Maksudnya dari pribadi Aredi gitu.
0: Nya, sok bebas lah eta mah pokona mah Aredi teh saha we lah. Jalmi atau sepuguhnya ta.
2: Kalau pribadi Aredi, kalau dikata orang sabar sih mungkin orang nggak percaya teh, belum kenal sebenarnya cuma di udara doang.
0: Iya. Yeah.
2: Tapi kalau orang pengertian iya teh, selalu mengerti keadaan orang apa keluhan orang selalu dimengerti. Gitu. Cuman kalau kenal seseorang maksudnya perempuan ya.
0: Iya.
2: Terus dia mengeluh apa lagi apa gitu. Selalu teringat gitu deh. Dia omongannya dia apa nggak punya ini nggak punya ini. Lama kelamaan itu kepikiran terus. Gitu.
0: Oh, oke.
2: Okay. Apa itu termasuk pikiran labil kayaknya?
0: Normal lah, labil. Hal yang wajar itu mah ya.
2: Enggak tahu enggak teman perempuan, enggak teman laki-laki begitu.
0: Terlalu baik ya, welcome ada di.
2: Ah, enggak juga.
0: Oh, enggak juga, cuma.
2: Biasa-biasa aja kok. Enggak gitu aja deh.
0: Oke, begitu aja bolehlah ya. Siap.
2: Lagunya bebas juga.
0: Lagunya mah bebas, saya suka-suka Aredi lah. Oh.
2: Apa ya? Nah, itu kerinduan aja.
0: Kerinduan boleh. Ya.
2: Salam-salamnya yang udah masuk. Barusan api ahuy ya?
0: Api ahuy.
2: Ya, api ahuy. Selama istirahat.
0: Iya.
2: Yeah. Jam malam. Terus yang pertama tadi siapa teh?
0: Yang pertama ada Pap Odo, Teh Mawar Kawalu.
2: Oh, Pap Odo. Minum beristirahat, Teh Mawar.
0: Iya. Ada King Obar lagi kerja tuh, King Obar.
2: Iya, King Obar selamat bekerja. Masih cari cuan kali ya.
0: Iya, tak gitu. Alhamdulillah.
2: Terusin buat Teh Mama Sherin. Ya, yang suka raja, Teh Mawar. Terus Mama Rif. Mama Ipaska. Teh Nuri. Teh Ica.
0: Oke. Okay.
2: Terus Teh Kun Kun alias si Didi. Terus Api A.O.
0: Siap.
2: Mami Indah, sehat selalu Mami. Mungkin lagi mancel apa gimana nih?
0: Iya, istirahat mungkin jam segini Maya.
2: Terus buat Maresi bersama pesolehnya. Terus buat Amanja.
0: Siap.
2: Kak Adin, Adoye. Terus buat Adoling.
0: Iya.
2: Sesuai. Terus Bunda Hartini bersama Pak Junnya. Mama Hidam. Terus buat Teh Jopa, Teh Puja.
0: Siap.
2: Teh Dita. Mau ajak
0: semuanya aja ada. Boleh ada di
2: maaf ya nggak ketahui. Ya. Buat Teh Baby mah turun kos nanti.
0: Oke, siap sama-sama.
2: Buat Teh Teh selalu sekeluarga.
0: Amin ya Allah ya Rabbal Alamin.
2: Turun kos nanti.
0: Iya.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebentar karena sudah ada dua penelpon ya, nanti Baby bakal buka lagi di segmen selanjutnya ya. Sekarang mau bacakan dulu atensinya yang udah masuk di WhatsApp SMS-nya, juga di kolom komentar Facebook-nya Star Radio Ciamis. Ada siapa lagi nih? Nah, ada Mama Ozan ya, Mama Ozan hadir. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Setara suka-suka bersama Jada Sip pada hijau yang paling sip. Selamat malam, Ma Ojan. Gimana kabarnya nih? Alhamdulillah kabarnya baik. Sehat selalu ya, amin. Lagunya pengen dari Jamrud berakit-rakit dahulu. Sama saya buat baby duluan ya, buat Ayan Staylor, The Holigan, Aman Kenen, Adoyeng, Adul, Kang Asep Dampa, Bah Adam, P.A.O, Mama Ois, Ma'ai Pasca, Tayun Gurinak, Teh Bungsu. Dan pokoknya buat semua sebentar aja deh, makasih. Oke. Ada siapa lagi di belakangnya? Ada Aobesh Goel. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Hadir Teh Baby, selamat malam ya. Kabarnya bahe, alhamdulillah nih. Kebetulan di malam ini. Nah, kalau Ci aku mada orangnya teh humoris. Walaupun tak punya icis atau ya, pengennya teh selalu romantis we, jauhkan dari sifat egois. Amin. Walaupun pokok nama laguna yang terdalam dari Noah. Salamnya buat semua sebastara. Salam kompak semuanya ya. Dimanapun kalian berada, semangat sukses selalu sebastara. Amin. Bersama aja dari sifat yang paling sip. Terspesial buat yang selalu di sisi cure aja. Sehat selalu, jangan lupa bahagia. Amin. Anupis, sehat selalu, semangat.

0: Hingga saat ini, masih banyak ditemukan dan pengaduan masyarakat mengenai konten program lembaga penyiaran yang tidak ramah terhadap perempuan dan anak. KPID Jawa Barat memandang perlindungan perempuan dan anak ini sangat penting diperhatikan oleh lembaga penyiaran. Dalam program siaran televisi, masih ditemukan unsur kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga dan posisi perempuan yang dirugikan, sehingga tidak layak dikonsumsi oleh anak dan remaja. Dalam program siaran radio, masih terdengar lagu-lagu dengan lirik yang kurang pantas dalam menceritakan perempuan dan tidak melindungi kepentingan perempuan serta tidak melindungi kepentingan anak apabila disiarkan di luar jam dewasa.
1: Lembaga penyiaran wajib memperhatikan kepentingan perempuan dan anak dalam setiap produksi programnya. Sudah saatnya perempuan dan anak dilindungi dalam program siaran radio dan televisi sesuai regulasi. Saya Adiana Slamet, Ketua KPID Provinsi Jawa Barat.
0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Provinsi Jawa Barat dan 101,7 FM Stara Radio Ciamis.

0: wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Visocha.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Manawi sarang Bapak saha?
2: Bapak Dayat.
1: Bapak Dayat, Bapak Dayat linggina paling mana?
2: Di Cisadap RT 1 RW 2 Desa Cisadap, Kecamatan Kabupaten Ciamis.
1: Bapak Dayat, selaku konsumen pengguna produk Visocha bisa bikin mata jadi sebening kaca. Manawi keluhana naon? Tiasa dicarieskeun keluhana.
2: Keluhan teh panon buram, sareng cayan wae, panas cayan. Sekarang seperti saya kesik di nafanan teh seperti kepiripunan wae, tapi ditinggal itu aya.
1: Bapak Dayat, Manawi atas konsumsi pisau cate kumaha wae perubahanna tiasa dicarioskeun?
2: Alhamdulillah. Abdi dua dinten sawi konsumsi pisoca, panon jadi banyak jantan bang ras deui nomor dua dinten.
1: Oh mohon siap, Bapak tiasa ngadugikeun pesan-pesanna ka nu sanes menawi pendengar setia oge aya anu kaleresan ngagaduhan panyawat anu sami sapertos Bapak.
2: Pesan-pesan ka saha wae ka pendengar anu gaduhan keluhan naon wae dina masalah panon, mangga cobian ku pisoca, pisoca, pisoca, mata jadi sebening kaca.
1: Siap, hatur nuhun Bapak karena waktosna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

dapatkan madu hijau Zedasif, Visoja, Maulana, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Di 0812-4560-3335. Agen Apotek Dewi Sri. Alamat Jalan Pasar Tawang Banteng, Ruko nomor 9. Agen Apotek Widya Farma. Alamat Jalan Talagasari nomor 23 Kawali Ciamis. Agen Apotek Aku Sehat. Alamat Jatinagara, Raja Desa.

0: Sanya hayang tarima beres.
1: Benar sekali. Untuk pendengar setia Radio 101,7 FM Stara Radio Ciamis yang berada di luar kota atau berada di luar negeri, kini tetap bisa menikmati siaran Radio 101,7 FM Stara Radio Ciamis secara streaming. Caranya, buka aplikasi Play Store di HP atau Android Anda dan cari Radio 101,7 FM Stara Radio Ciamis. Download dan tetap terhubung bersama pendengar Radio 101,7 FM Stara Radio Ciamis. Tunggu apa lagi? Download sekarang Radio 101,7 FM Stara Radio Ciamis. Radio Sukacita.

0: Sandy jadi jelas lagi. Dan mengalami kali.
1: Dapatkan madu hijau Zedasif, Visocha, Maulana, dan lain-lain di apotek.

0: 0813-4560-3335 di 0812-4560-3335.
1: Agen Mama Safila. Alamat Kampung Bantar Pendoy, RT 5 RW 1 Kecamatan Bangun Reja, Desa Margajaya. Agen Apotek Neima Farma. Alamat Jalan Dusun Bojong Mengker, RT 2 RW 1 Desa Bojong Mengker, Cijenjing, Ciamis atau samping Alfamart Bojong. Agen Apotek Nur Medika Cimaragas. Alamat Dusun Sukahayu, RT 4 RW 2 Desa Cimaragas, Kecamatan Cimaragas atau sebelah kantor BRI Cimaragas.

Setiap orang memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Hal tersebut adalah takdir yang harus kita pahami dan mengerti maknanya. Maka dari itu, janganlah pernah iri dan mencoba untuk menjadi seperti orang lain. Jadilah dirimu yang selalu berusaha untuk menjadi yang terbaik di antara lainnya. Daripada sibuk membandingkan diri sendiri dengan keadaan orang lain, lebih baik fokus terhadap diri sendiri sehingga menjauhkan kita dari sifat sering mengeluh. Dengan seperti itu, kita akan menjadi pribadi yang lebih baik. Tetap bersyukur dan bangga dengan keadaan diri sendiri yang sederhana.

Diriku apa adanya, bukan ada apanya. Diriku tak bisa menjadi orang lain, dan orang lain pun tak bisa menjadi diriku. Sebagian orang memang membiarkan dirinya terlihat apa adanya. Sebagian lagi juga menutup rapat agar yang terlihat hanya yang baik-baiknya saja. Inilah aku dengan semua kekuranganku dan kelebihanku. Aku sebagai seorang manusia dan aku tak peduli dengan semua yang mereka katakan tentang aku. Karena aku hanya tahu dua hal. Satu, aku hidup tidak pernah merugikan mereka. Yang kedua, aku bisa bertahan hidup bukan karena mereka. Itu aja. Tentang siapa aku, banyak banget ternyata ya sahabat Sarah artinya. Menurutmu, kamu tuh apa? Siapa? Yang pasti kamu adalah manusia yang paling hebat. Bara, jadi api dalam diri terus. Makanya penting banget ya kita untuk selalu bersyukur, untuk selalu menjadi diri sendiri. Jangan pernah mau lah jadi menjadi orang lain. Capek rasanya. Dari bawah aku naik. Sebenarnya hidup itu simple, yang ribet kamu banyak kemaunya ya. Jangan banyak mau, biasa aja, that's simple. Tunggu peluang aku cipta sendiri jatuh. Setara masih di 101.7 Setara Radio Ciamis, Setara suka-suka.

0: sam gedesip menuju yang paling sip tentunya sampai jam 10 malam saja ya. Boleh buat sahabat Stara yang mau gabung, ada siapa nih? Halo Stara suka-suka.
1: Stara suka-suka bersama gedesip menuju yang paling
0: sip. Oke, Usyuk, sehat Usyuk?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
1: Seperti kemarin
0: Usyuk.
1: Gimana sebaliknya?
0: Alhamdulillah dirik-dik sehat dirik-dik. Ya sekarang.
1: Mudah-mudahan sehat selalunya.
0: Amin ya rabbal alamin. Usyuk, siapa kamu?
1: Ayah tema enaknya.
0: Ya, tu ayah ameh tu tunduh cina cina adin mah ameh tu tunduh tu adin mah cina orang nanti penyabar cina tu.
1: Sama tu aku ge penyabar.
0: Oh, gitu,
1: kalau disabaran, kalau digalakan rada
0: kabur sebenarnya.
1: kabur. Tapi tidak harus jadi diri sendiri.
0: Nyata
1: kita jadi juga jangan meniru orang lain. Kamu tuh mampu
0: istilah capeknya capek. Muncul si Abi macam Abi si datang kok siapa? Kacau
1: itu
0: si
1: aja lah. Yang penting menjadi diri sendiri aja.
0: Nyata gitu. Kade cina bisi si duru eta jadi bah Adam tu cek bah Adam.
1: Bah Adam si duru kade tu nanya.
0: Nya cina ya, aduh iya.
1: Itu lah tema nama ada. Nya. Ora iso lah.
0: Tak ora iso cina pap odonya.
1: Pap odo.
0: Ayah pap odo ke pang payuna tu tadi.
1: Oh aturan tu. Lague jaluk lague.
0: Bebas lah sok suka-suka we.
1: Suka-suka madang doinya. Aku suka Roma tenane, aku cinta padamu.
0: Oke, aku cinta padamu Roma Irama, boleh.
1: Roma Irama, salamnya buat Teh Baby duluan matugas. Buat Macan Tatsela yang lagi dengerinnya. Buat Adam ya, ulah kolok. Pak Podo.
0: Iya teh ayah aku sayang padamu, ayahku sayang padamu, numana?
1: Ku sayang padamunya.
0: Boleh lah.
1: Apa nama ku sayang?
0: Iya teh aku sayang cina, Bahadam. Jirui ayah nama saya Bahadam Jirui.
1: Jirui. Juru di juru wae teh.
0: Ta eta.
1: Buat mama Eis, Pak Ojan.
0: Tosiku tuh.
1: Tosiku. Buat Kang Obes. Buat
0: Sortosiku cen hayang seri samangun reja cen tuh.
1: Sortosiku samangun reja.
0: Hayang seri cen tuh.
1: Seri wes oke. Ender.
0: Sok atu Sortosiku.
1: Buat siapa lagi?
0: Sor Aadin cen Aadin enjing bade karaokean cen tuh.
1: Oh, momen teh hujan nya. Hayu hayu lah.
0: Tuh Aadin cen pamit teh hujan cen.
1: Adi je mulang teh.
0: Duka ta insya Allah berenda injing teh bagian store puguhan.
1: Minggunya pulang.
0: Insya Allah pagin teh.
1: Buat ayah kalong, buat udapi kang doyeng, kang amankan, buat.
0: Aobes cina alungkan daging nak cina.
1: Aobes nyate waya deh. Selalu warag ya.
0: Mumpung can giung cina tuh. Terus we.
1: Gedernya.
0: Ya.
1: Buat siapa lagi nya? Teh Indas.
0: Tiao. Mamah Ida mani ngebul ka dieu cenah tuh.
1: Mamah Ida ngebulnya teh bareng. Buat sahadenya.
0: Aadeng tuh ya Aadeng.
1: Aadeng galuh. Keteran. Buat sekelalennya.
0: Mah Ojan cina gerah nyangu Kang Adul cina tuh.
1: Mah Ojan nyangu atuh. Nyangu gede Mah Ojan. Cina
0: Mah Ojan. Alah. Mama Serin tara ditawil cina tuh.
1: Oh Mama Serin tuh.
0: Alah.
1: Cika Thompson. Teh Hani. Buat Sade Cika Thomas TCR-nya.
0: So.
1: Buat Sade Cika Thomas pokoknya.
0: Teh Putri Sariwangi cina kumaha Damang cina tuh.
1: Sariwangi alhamdulillah. Saya.
0: King Obar nuju strip ya kapalih dinya cenah tuh.
1: Pusrit.
0: Mm-hmm.
1: Aduh, ting Omer, ting cair atuh.
0: Mm-hmm. Sok atuhnya.
1: Buat aduh. Oh, itu tuh Mang Jun.
0: Aham.
1: Barang Mbak Hartini.
0: Mm-hmm.
1: Mama eh atas.
0: Aya Mama Piandi Salawu tuh haturan.
1: Mama Piandi haturan Salawu. Cara sahadeinya.
0: Kang Roy, assalamualaikum Kang Adul, cara tuh.
1: Kang Roy, haturan, waalaikumsalam.
0: Uh-huh.
1: Buat sahade.
0: Tuh sahade itu sok. Ayah Buban, Siratu Solder Buban. Tuh.
1: Lalu ngahahnya.
0: Nyata.
1: Buban nat.
0: Uh-huh.
1: Bunga.
0: Kan ameh tadi solder, cara tuh. Jadi kudu ngahahah.
1: Buat Uni, anu Uni.
0: Uh-huh.
1: Buat Bunda Panjalu Pak Odo.
0: Mm-hmm.
1: Buat Bunda Ayu.
0: Bunda Panjalu mah sibuk nuju Kuriak cenah tuh.
1: Kuriak. Kedah rada noong.
0: Mm-hmm.
1: Buat adanya.
0: Sok.
1: Semuanya lah.
0: Semuanya aja malah tuh.
1: Buat Baby Metegas.
0: Mm-hmm.
1: Sampai tuntas. Semoga sehat selalu.
0: Amin ya Allah alamin. Aham.
1: Buat Mas Antasela.
0: Oke.
1: Walau-walau.
0: Mm-mm.
1: Mas Malam.
0: Mm-mm, siap.
1: Mas Lus Tersewen.
0: Iya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, makasih ya Kang Adul sudah gabung. Boleh di belakang yang lagi ada siapa nih? Halo, Stara Suka-Suka.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Para suka-suka.
0: Mm-hmm.
2: Bersama Jadasi Madu Hijau. Palingan
0: sip. Okay.
2: Neng damang neng.
0: Alhamdulillah samulihna damang.
2: Alhamdulillah saya cu.
0: Alhamdulillah. Adij belum.
2: Mm-hmm. Oke, nyawungi pengintennya.
0: Enjing.
2: Oh enjing.
0: Ya. Tapi enjingnya duka sih dah soalnya bisi wangi pisan bagian setor enjing.
2: Oh dah neng nak iya iya lah apotek intinya.
0: Entahlah besok mah insya Allah.
2: Uh-huh.
0: Duka ketang kuma besok well. Besok mah
2: nyanteng.
0: Nyata eta.
2: Asam darah mang lah tu sing selamat.
0: Amin.
2: Ragang miliknya neng.
0: Uh-huh. Enjing ke Adin pada karaokean sih nato.
2: De karaoke.
0: Malam minggu sih nato.
2: Oh ni mingguana.
0: Uh-huh.
2: Oh nan.
0: Biasa kata Adin sih nanya.
2: Uh-huh. Sok atau geber.
0: Sehat selalu kesayangan Adin ya sih nato.
2: Le.
0: Uh-huh.
2: Ramekan sok atau Adin.
0: Ya sok atau temana siapa aku saha aku teh.
2: Oh temanya siapa aku.
0: Uh-huh.
2: Aku adalah aku. Aku, yang orang lain tidak bisa menjadi aku.
0: Uh-huh.
2: Aku juga tidak mau jadi orang lain.
0: Uh-huh.
2: Dan orang lain juga mungkin tidak bisa seperti aku.
0: Jadi si aku teh.
2: Jadi si aku teh aku.
0: Aku eh.
2: Gitu kan.
0: Tak gitu lah ya pokoknya.
2: Padanya.
0: Uh-huh.
2: Di komentar orang lain gak apa-apa.
0: Uh-huh.
2: Itu hak mereka.
0: Mm.
2: Yang penting kita gak ngerugiin mereka.
0: Yeah.
2: Gak masuk ke ranah mereka.
0: Mm.
2: Gitu loh.
0: Yeah. Begitu cenatunya. Aobes well ke.
2: Aobes well.
0: Alungkan atau daging kurban?
2: Kenging teneng daging kurban?
0: Alhamdulillah kenging.
2: Pasti seerning banyak.
0: Mayan. Ada aja lah. Di sini juga alhamdulillah kebagian nih.
2: Oh, di radio.
0: Mm-mm, tadi Ijal tuh ngomong aja nah. Ada.
2: Mohon atukeun syukur ya kenging mah.
0: Iya.
2: Berarti.
0: Uh-huh.
2: Pasti ada aya jatanya orang eta naga iya.
0: Iya, ada alhamdulillah sih dari tahun-tahun ke tahun juga ada alhamdulillah.
2: Berarti tos rezeki neng.
0: Heeh.
2: Request lagunya dulu.
0: Bebas, sok suka-suka, well.
2: Lagunya bebasnya nih.
0: Mm, bebas.
2: Someone Like You. Eh.
0: Boleh.
2: Adele.
0: Oke. Okay.
2: Kirim salamnya buat Neng duluan. Mm-hmm. Bareng Adi J, bareng okay. Kakak Adi.
0: Mm-hmm.
2: Semoga sehat selalu, rukun Amin. Selalu, sama Wak selalu, sama DJ-nya. Selalu bisa melewati hal-hal kecil.
0: Iya.
2: Pokoknya sukses selalu ya buat Nengnya sama DJ.
0: Amin, insyaallah.
2: Buat yang barusan turun juga, Awe,
0: bareng
2: Bu Meganya. Malam,
0: okay.
2: Rukun selalu. Terus juga buat yang udah pada masuk malam.
0: Iya.
2: Terus juga buat Adin, Dede Imron, Acepi.
0: Tuh, kenen mas cina aman kenen mas si aku teh adalah siluman simet batu cina kumahat
2: tuh. Hidung. Tuna plok hidung.
0: Si durudei atau yo si durudei.
2: Si durudei itu ngebul aman.
0: Ngebul cina proses pemutihannya si durudei.
2: Pemutihan. Semoga menjadi bodas.
0: Amin.
2: Ya Neng, kayak Neng mungil bodas.
0: Di chat ya Neng.
2: Adin bodas.
0: Beragam macam.
2: Nano-nano.
0: Beragam macam nano, Adin ya.
2: Adin memanis asam asin.
0: Adin mah cenah aya bodasna ya hideungna.
2: Mancala putra mancala putra. Siluman dong. Gusti. Gani.
0: Lur ya Adin.
2: Nging ciramai.
0: Ya cenah Adin mah bodas deket mami, cenah hideung jauh di mami.
2: Onok. Aduh, pika serian wae.
0: Suatu Adin.
2: Adin pika serian wae. Jenten lonok nya ingat ya
0: Adin. Yang penting cinta ya, cina yang penting mah cintaku nawe hitam manis cina tuh.
2: Padamu negeri.
0: Alah, Adin.
2: Adin. Ngungi.
0: Meni asa meledak cina hati Adin tuh malam ini cina.
2: Ulu. Terangan itu kok ngisok katipu gue
0: kumaha tuh cina
2: ini
0: dah cina udah tahu cina mami indah sama cantik cina terserah Adin deh
2: udah mau kasih sadaya nage cantik cewek ya, mah
0: tuh kumaha Adin lah Ari Adin
2: kumaha Adin namanya terenya ngaliwat tuh anjing mah
0: dah gitu. Bingung cina Adin teh berada di kumahakan iya daging cina tuh
2: berada di jadi gepuk
0: parapkan ka maung ya
2: tah kumaung mah tapi saketap. Daging saemer. Ini
0: ya ta eta pokoknya mah Adin ya
2: Adin. Iya we pokoknya namanya
0: nu penting mah cenah mami indah cantik jelita we nya sing sehat cenah teh.
2: Aduh. Bade ngotralalam.
0: Adin kumaha
2: teh? Adin, Adin.
0: Tuh sar Atoni cenah kade nya bisi modus cenah teh.
2: Atoni dulu jeung wengi sareng keluarga.
0: Ya. Nah, iya Pak Atoni Sukaraja.
2: Oh, Atoni Sukaraja. Kumana Atoni Galunggung?
0: Nya. Atoni Sabantri tenu Galunggung mah.
2: Oh.
0: Sukaraga atau Sukaraja ieu teh nah, Sukaraja geuningnya.
2: Aya dua.
0: Aya dua,
2: Mohon buat Atoni Atoni.
0: Nya.
2: Atoni Doblet.
0: Aduh.
2: Lu jeng rehat.
0: Mama Serin manitos kangen cina kasih cinta tuh.
2: Leh, tunggu kedatanganku.
0: Leh, siap ek halik di ontrognya.
2: Mau di ontrog.com.
0: Halik sana. Ya, Mama Serin ta.
2: Mama Serin.
0: Tuh, Mama Serin cina kumaha.
2: Mohon kumaha ya.
0: Giung. Liar kene cina Mama Serin.
2: Giung sepertos burali.
0: Terus saya cedang ada delu ya, mamam sate.
2: Kehade cekap sat solok ke catanya.
0: Iya tuh pada halnya Mas Erin ya.
2: Ngejengungi kalau Mama Erin.
0: Jadi ayah damel nggak ada dekul.
2: Mungkin jatuh nggak ada dekul ruangan sate.
0: Nyata, itu sakata Mama Erin wilujengnya.
2: Wilujengungi damang sepapausna.
0: Nah gitu pokoknya mah.
2: Lagi nyilik rejekina Mama Erin.
0: Tosiku geliur sih natu.
2: Atumui.
0: Itu sernu liarnya kumaha tuh.
2: Sernu liar atau dah ya mah daging berjamaah.
0: Nu penting mah Aadin mah teu liar cenah ka Mami Indah Snato.
2: Teu kenging barina
0: ye. Nya teu lah cenahnya. Aadin.
2: Ulu jenggongi Aadin.
0: Kadenya yang lain mah modus cenah sar Aadin teh.
2: Ulu. Kubrak.
0: Aadin.
2: Aadin, Aadin. Lucu. Mau ngopi tamnya nih.
0: Ya, eta pokok namanya.
2: Jengongi Aadin.
0: Iya.
2: Happy ogel jengongi.
0: Tuh semangat cina kerja lembur nama Mas Erin ya.
2: Semangat Mas Erin harus.
0: Sok atas semangatnya Mas Erin ya.
2: Besok kan hari uangnya nih.
0: Teh hari uang cina tuh. Semangat. Aur-aur.

0: Lilu jeng wangi Mas Erin. Ada Bayu Ogil jeng wangi. Mai Pasca.
1: Aadeng, cina Aadeng galuh.
0: Aadeng, aduh ya. Lilu jeng wangi Aadeng. Terus lagi kang Roynya. Menuju Mancol Lilu jeng wangi.
1: Mama Piandi Salau cina tunging nyelap.
0: Mama Piandi, Oge Lilu jeng wangi. Terus Oge kangoka Badam.
1: Aya AA Semi itu di Cibereum Ci Akar cenah.
0: Paling mana ya? Ya orang Semarang ya.
1: Bade anu bade kata hiyun cenah tuh.
0: Oh Ci Akar Hulu.
1: Nya pangintannya.
0: Oh, neng Ci Akar Hulu. Ya orang Semprang Semarang ya.
1: Tuh cenahnya. Sok lah.
0: Diterangin dan ini.
1: Tetanggi.
0: Tetanggi. Wilujeng wangi ke Asemi. Tetanggi sebelah.
1: Nya tuh atas ayah ya iklan lagi Asemi caranya.
0: Oh neng ya tete orang Cakar.
1: Iya ngan asli nama orang Sukaraja cina tuh.
0: Oh cari di Cakar. Mohon gitu. Nah, Wilujeng wangi gitu, atuh kalau ke Asemi.
1: Mogok kira tuh jadi mogok mam telebet. Mama Serin, Gusti mana segitu nanya Mas Serin.
0: Pansok ngarujak lobi-lobi wae.
1: Iya cina telebet on air di mogok makan.
0: Oh leh makanya iya season terakhirnya neng.
1: Ayalah sok bisi bade mas.
0: Bisi bade mas tenang neng kan didinya
1: ya. Nya didinya wae lah. Nyantai cina.
0: Nyantai. Masih ada neng. Terus oke okay, kanoka.
1: Tuh cina sar areno mi cina semprang na caket balong ageng te cina tuh anu kago shali cina tuh.
0: Eta nu bumi ageng pas belokan gini caket serang.
1: Tuh cina pas belokan areno.
0: Areno areno mana itu Bandung.
1: Bandung.
0: Gening terangan neng kadionya.
1: Duka ta jika nama areno teh Tasik oge marennya.
0: Oh modus Bandung teh ini.
1: Alas ya kumaha tuh areno.
0: Modus tulus etanya.
1: Bawa ada mahungkul meren.
0: Oh bawa di damal di masjid gitu di dia.
1: Lah saya kumaha atuh cina areno ahli.
0: Eh teh putrana pua.
1: Oh.
0: Teh epi.
1: Nya tuh ker mengetik areno tehnya.
0: Beraneng naon gerak.
1: Lo pesa kebon cina salah adin tuh.
0: Ulo.
1: Kade bisa erung intil eta maung.
0: Kade maung bodas eta.
1: Sor Areno cenah kantos lamin di Sumelap sama meh ka Bandung tuh.
0: Oh sor sa sor Areno. Sumelapna di sahanya.
1: Tuh Sumelapna di saha cenah Areno.
0: Ceket Pak Bos Anwar tuh ceket Abes.
1: Tuh cenah ceket Abes sanesnya.
0: Ayah Kalong, Bunda Ayu. Pap Odo. Bunda Panjalu.
1: MTS Al Hikmah.
0: Oh mohon berarti didinya ceket Bos Anwar.
1: Tuh ceket Bos Anwar caranya.
0: Wijang wengi ya Areno.
1: Iya tuh Areno.
0: Sareng Mamah Gitana. Terus oge kango Kakanda Huhuy. Mah Eis. Kango Pah Jindang Bunda Nilam. Apa masa Dayana nyenengnya?
1: Apa leh? Siap.
0: Spesial buat Neng, sehat selalu.
1: Amin.
0: Bahagia selalu. Hal-hal baik selalu menghampiri Neng.
1: Oke.
0: Makasih atas penerimaannya cantik.
1: Sama-sama yuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Mami Indah sudah gabung. Lagunya pengen semua like you.

Saudara, berikut gejala utama rabun jauh. Nah, yang pertama, pandangan kabur saat melihat benda jauh. Yang kedua, sering menyipitkan mata untuk melihat jelas. Yang ketiga, mata lelah, sering berkedip atau menggosok-gosok mata. Yang keempat, ada rasa sakit kepala akibat mata dipaksa fokus terus jadi sakit kepala ini ya. Yang kelima, duduk terlalu dekat dengan televisi. Nah, kalau menonton televisi jangan terlalu dekat ya. Saudara, jangan khawatir, ada Visocha, solusi ampuh atas keluhan rabun jauh. Harga Visocha hanya 100

Rp150.000 saja. Pisau cuciannya sudah sepaket sama setara dengan socaklir. Nah, socaklirnya ini bisa diteteskan ya, aturan pemakaiannya. Pagi-pagi, satu kali tetes sebelah mata kanan dan satu kali tetes sebelah mata kiri. Kemudian, pada malam hari, satu kali tetes sebelah mata kanan dan satu kali tetes sebelah mata kiri. Untuk pisau cuciannya itu berupa kapsul sama setara ya, diminum 3 kali sehari 2 kapsul. Pagi-pagi 2 kapsul, siang 2 kapsul, malam 2 kapsul, diminum 1 jam sesudah makan. Saustara bisa beli produk pisau cuciannya ke agen apotek yang berada di seputaran Jalan Raya Raja Pola. Pisau cuci ada di agen apotek Rizky Putra. Nah, buat saustara yang berada di seputaran Jalan Paseh, silakan ya saustara bisa order pisau cuciannya ke agen apotek Ilham Barma. Untuk saustara juga yang berada di seputaran Jalan RTA Prawira Adiningrat Manonjaya, pisau cuci ada di agen apotek Mitra Keluarga. Untuk info agen apotek lainnya bisa saustara dengarkan di iklan agen yang sering di play, nanti bakal disebutin tuh daerahnya, siapa tahu dekat dengan rumah saustara. Atau boleh tanyakan langsung saja di WhatsApp SMS juga teleponnya buat kamu yang mau COD-an dianterin sampai depan rumah ataupun yang mau dipaketkan keluar kota. Dicatat dulu nomornya di 0812 4560 3335. Nah, untuk mau COD ataupun mau dipaketkan keluar kota itu akan dikenakan biaya tambahan ongkir alias ongkos kirim ongkirnya sesuai jarak. Khususnya buat saustara yang mau dipaketkan keluar kota harus transfer dulu, nanti saustara bisa kirim bukti transfernya. Aku takkan kemana sekarang. Pisau cuci bisa bikin mata jadi sebening kaca. Saustara, sekarang baby mau bacakan dulu atensi yang udah masuk di WhatsApp, di Facebooknya juga ya. Ada It Farida hadir, terima kasih sudah hadir ya. Hidup bukan senang, semua kena rasa dalam pahit dulu. Ada King Obar, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setara suka-suka bersama Jada Sip, Pandu Hijau yang paling sip. Malam cantik malam juga King hadir lagi usrip. Semangat ya King ya. Lagunya Pengen Cinta Pertama, silaturahminya buat semua-sama setara aja dimanapun kalian berada, spesial buat seseorang aja yang lagi ngeguhur. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Putri Sariwangi, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam setara suka-suka bersama Jada Sip, Pandu Hijau yang paling sip. Selamat tugas buat penyiarnya ya, Jada Sip, Pandu Hijau yang paling sip. Dari Teh Putri Sariwangi, gimana kabarnya? Alhamdulillah kabarnya baik Teh Putri ya. Teh Putri sehat? Dulu masa susah bayang pun tak nampak baik, itu semua biasa, aku dah mengerti yang tinggal di... Ada Atoni Sukaraga ya, terima kasih sudah hadir. Aman kene. Ada Pak Sep atau hadir bareng tiga sekawan kukus Tiwanwan menyapa Pak Udin Hera Cikalang. Spesial buat yang ada di penyingkiran aja yang selalu setia stay tune, okay. Abah Weisel Ganyar Bali hadir setara suka-suka bersama Jada Sip, Mandu Hijau yang paling sip. Salam sehat bahagia selalu ya, dilancarkan rezekinya untuk kita semua, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih, sama-sama. Ada Aden Mahrez, assalamualaikum. Waalaikumsalam, malam hadir dari Pasgat Galunggung, salamnya buat semuanya aja. Lagunya Pengen Pakai Tos, kehadiranmu terima kasih. Oke, sama-sama. Saustara, ada Kusayang Padumu yang direquest sama Wushuk dari Rama Irama, Salayang.

0: saat ini masih banyak ditemukan dan pengaduan masyarakat mengenai konten program lembaga penyiaran yang tidak ramah terhadap perempuan dan anak. KPID Jawa Barat memandang perlindungan perempuan dan anak ini sangat penting diperhatikan oleh lembaga penyiaran. Dalam program siaran televisi, masih ditemukan unsur kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga dan posisi perempuan yang dirugikan, sehingga tidak layak dikonsumsi oleh anak dan remaja. Dalam program siaran radio, masih terdengar lagu-lagu dengan lirik yang kurang pantas dalam menceritakan perempuan dan tidak melindungi kepentingan perempuan serta tidak melindungi kepentingan anak apabila disiarkan di luar jam dewasa.
1: Lembaga penyiaran wajib memperhatikan kepentingan perempuan dan anak dalam setiap produksi programnya. Sudah saatnya perempuan dan anak dilindungi dalam program siaran radio dan televisi sesuai regulasi. Saya Adiana Slamet, Ketua KPID Provinsi Jawa Barat.
0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Provinsi Jawa Barat dan 101,7 FM Stara Radio Ciamis.

0: gimana? Pemilu periode ini mau pilih nomor 1, 2, atau 3 nih?
1: Soal pilihan gak perlu sesubar. Dan dalam mendukung pun ya jangan lebay lah. Sewajarnya aja, gak perlu terlalu fanatik. Apalagi sampai saling hujat dan menjatuhkan. Intinya, gak suka ya udah gak usah dipilih. Suka dipilih, udah.
0: Waduh, beda deh kalau suhu pak.
1: Itu sih yang harusnya emang ditanamkan ke pikiran semua masyarakat. Jadi menciptakan pemilu yang adil, damai, dan semoga yang kelak jadi pemimpin bangsa bisa amanah dalam menjalankan kewajiban.
0: Luar biasa mas Rojak ini. Oh ya mas, ngomong-ngomong lagi minum apa sih Jojo gitu? Dan bersendok-sendok lagi.
1: Oh ini, nah ini namanya madu hijau sedasif Jang. Madu yang berkombinasi dengan spirulina yang mengandung banyak zat besi untuk tubuh kita, biar gak gampang lelah saat aktivitas, menjaga metabolisme tubuh, dan juga kekebalan tubuh selalu terjaga.
0: Oh, soal kesehatan juga lebih utama ya mas?
1: Iya dong, dengan menjaga kesehatan kita ciptain negara yang sehat juga, kuat, dan pastinya supaya kaum Z seperti kita ini bisa meneruskan perjuangan bangsa.

Alamat, Jalan Taman Sari, Kelurahan Mulia Sari, Kecamatan Taman Sari, Kota Tasikmalaya. Agen Apotek Jasa Sehat. Alamat, Jalan Cipedes, nomor 41, Tasikmalaya. Agen Apotek Parung Sari. Alamat, Jalan Letjen Soeharto, nomor 32, RT 16, RW 17, Kelurahan Karangpanembal, Kecamatan Purwaharja, Banjar.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna madu hijau Zedasif.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Menawi sareng sahati palih mana?
2: Nami Abi Haji Enang di Kampung Cihurip 2, RT 16, RW 6, Desa Sukamana, Kecamatan Sindangkasih, Kabupaten Ciamis.
1: Siap, Pak Haji Endang, manawi keluhana naon, tiasa dicariuskan keluhana Pak Haji.
2: Bapak mah sok aros lalungse, lemes.

0: pesen-pesenna mamanawian anu sanes ngagaduhan keluhan anu sami sapertos bapak.
1: Pesen-pesenna kanggo saraya pendengar anu di mana bae ana bilih gaduh panyawat sapertos bapak di non meri sempatkeun teu kenging ragu-ragu konsumsi jada sip. Bapak ge alhamdulillah aya perobihan, teras rasa maduna mantul pisan teu pahit, cocoklah kanggo sahabat anu kalersan teu seneng kana kapsul mah. Jada sip madu hijau yang paling sip.
0: Hatur nuhun Pak Haji Endang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan di Radio Kartika FM yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul, RT 1 RW 1 Desa Gunung Cupu, Kecamatan Sindangkasih, Ciamis. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi 0812 4560 4446, 0812 4560 4446.
3: Anda bisa mendapatkan babeh jambi, visoca, histoma, maulana, dan lain-lain di apotek.

35. Agen Apotek Almahira. Alamat Jalan Raya Ciamis Banjar nomor 583 Bujung Mengger Cijengjing. Agen Apotek Aisyah. Alamat Jalan Insinyur Haji Juanda kilometer 2 bypass Tasikmalaya. Agen Bunda Panjalu. Alamat Jalan Letda Lili Rohli, Kampung Gunung Batu, RT 5, RW 8, Desa Cipedes, Kecamatan Cipedes. Agen Pak Soleh atau Mahresi. Alamat Kampung Gunung Rasa, Desa Gunung Cupu, RT 15, RW 8, Kecamatan Sindangkasih.

0: Semesta ada minyak Maulana. Minyak herbal Maulana bisa membantu mengatasi masalah pegel linu, rematik, kaki bengkak, nyeri pada persendian, keseleo, gatal-gatal, asam urat, dan masuk angin. Harganya murah banget, Semesta, hanya 10.000 saja. Silakan Semesta segera beli minyak Maulana langsung ke studio. Alamatnya di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cepu, RT 1 RW 1. Pembelian minyak Maulana juga bisa COD, nanti dianterin sampai depan rumah ya. Nah, untuk pembelian COD akan dikenakan biaya tambahan ongkir alias ongkos kirim, ongkirnya sesuai jarak. Khususnya buat Sabastara yang mau beli ke agen apoteknya, silakan, sudah ada di agen apotek yang berada di seputaran Jalan Lewi Kidang. Minyak Maulana ada di agen apotek Zabar. Nah, buat Sabastara juga yang berada di seputaran Jalan Pasar Baru Indihiang, silakan ya Sabastara bisa beli minyak Maulana ke agen apotek Hafiz Parma. Untuk info agen apotek lainnya bisa Sabastara dengarkan di iklan agen yang sering di-play, nanti bakal disebutin tuh daerahnya, siapa tahu dekat dengan rumah Sabastara, atau boleh Sabastara beli langsung ke studio. Alamatnya di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 1 RW 1. Minyak Maulana panasnya mantap dan serbaguna. Boleh Sabastara yang mau gabung, silakan di 0812-456-03335. Ada siapa nih? Halo, Stara suka-suka.
1: Waalaikumsalam.
0: Stara suka-suka. Sip, oke. Mama Syarin, sehat Mama Syarin? Alhamdulillah. Siap. Mama Syarin,

0: Tertiasa di banyak tertiasa dibandingin sama orang lain gitu.
1: Mama Kaseri.
0: Hanya Mama Serin anu terlang gitu nya.
1: Oke lah boleh ya tanya.
0: Kamu anu tas segala bet. Bet indah. Kanggo
1: Sor Adin cina jeung ngi we nya mamahku cina tuh.
0: Amohon ngitingnya. Kanggo saha itu teh hilap deui kanggo Adin nya. Ila ahoy. Adoyeng. Kang Adul. Mama Eli, Mama Elsa oge.
1: Aman keuneun teu? Cen aman keuneun teu?
0: Amun kanggo aman keuneun jeung ngomong nya. Mama Ai pasca Umi Bogam Teh Mawar nuju naon teh?
1: Tuh Teh Mawar cenanya. Nuju ieu atos tuh kadua Teh Mawar teh.
0: Oh jagoan lainnya.
1: Ya alhamdulillah atuh. Bisi tunduh cenah ya kieu.
0: Oh nya.
1: Nya.
0: Oh abi mah tunduh enak da diserangan kana kuning bibi. Kapameng ieu sa ieu deui.
1: Nya tuh kapameng cenanya.
0: Sa warna deui gitu.
1: Atau sih semangatnya semangat.
0: Kapan ending pada teh indah sedekah dia cina gitu.
1: Alhamdulillah atunya.
0: Mohon buka dina impenan buka kumaha tuh teh.
1: Buka
0: dia nate gitu.
1: Mudah-mudahan atunya.
0: Tak mohon mudah-mudahan atunya teh indah sedekah Bayu. Teh Nuri teh Yaya ogenya Bu Hajintin Bunda Panjalu. Mama Rizki, Teh Dede, Mama Idam, Bunda Mawaroge, Teh Yun Gurina, Teteh Bungsu, Mas Herli, Aredi, Asep Dampak Ogenya, Aba Adam, Dede Imron.
1: Semangat cina Mama Serin ya Sora Adin tuh.
0: Iya guys semangat ancap bas gitu.
1: Adin juga sabar sih yang semangat menunggu Mami Indah sana tuh.
0: Mohon kitunya semangat.
1: Semangat cenanya tuh Adin disemangatkan.
0: Oh ancap sih semangat kitunya. Kanggo Andri Kawalu Oge Teh Hani, Bunda Hartini Mas Jun, Bunda Ayu Oge nya. Teh Wati, Teh Puja, Mama Rido, Mama Rido masih kene manco mama.
1: Oh, Mama Rido sebenarnya.
0: Teh Nuri, INBian sekarang Pak Komandananya. Teh Amel oge. Kang Ujang Silambu Amanja, Pak Haji Indang ogenya, Anton Drowen, Adolin, Joholigan, yang Taylor oge.
1: Aobes tuh.
0: Aobes gue mau nyilap kahih hilapkan Kang Aobes apa pun.
1: Aya AIJ how you?
0: AIJ. Ngomong Ujang tontonnya teh AI Sukaraja oge.
1: Kakanda huhui cenah tuh teu tiasa bobo kakanda huhui.
0: Olot akan lebat itu ke kandang hukui?
1: Atos padahal mati.
0: Oh atos, nah geningan tuh yang sebobo aja.
1: Nah itu teh apa nah?
0: Harudang gitu.
1: Can beres.
0: Can beres. Mohon atuh. Apaan endingnya bade bayaran gitu ya?
1: Nah atuhnya.
0: Dari dia mah ente.
1: Kumaha atuh cenah.
0: Di dia mah hari nage bebas itu bade irawai.
1: Bebas.
0: Ente aya hari uang, hari-hari uang sehari.
1: Tiap hari cenah hari uang mah.
0: Tiap hari
1: deh. Alhamdulillah atuh. Amin gitu. Amin.
0: Tah gitu. Amin. Gitu ya.
1: Tah gitu.
0: sakit tuh.
1: Sor aja cina hatur nuhun tawilananya.
0: Oh mohon sami-sami aja ligan. Acak di POG-nya Dilan. Acep ya cukup. Teh Libra, Wilejong Wangi Teteh. Tejo Pak Oge, Teh Kuyeng. Teh Dita Areno. Teh Ilu. Bang Budi, Kang Ajat Oge-nya Kang Arya.
1: Oke.
0: Okay. Itamina W-nya.
1: Boleh.
0: Kamu yang jadi sekeluarga. Enggak ayah dina kesehatan. Salamina.
1: Iya.
0: Termuah-muah nama kamu anu nuju mararancok kene W-nya.
1: Oke.
0: Okay. Masih semangat gitu.
1: Semangat jelas tuh.
0: So, semangat 45 pokok nama.
1: Nyata etanya.
0: Oh, nah turunnya neng diantus lagu nak.
1: Iya, sama-sama.
0: Oh, yuk, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Mama Sherin sudah gabung. Lagunya pengen takan lagi dari Pak Haji Roma Irama. Mana tadi teh lagunya?

0: Okay. Jalan setiap luka lama jadi sumber kekuatan. Aa Denggalu setara suka-suka bersama Jada Sip, manusia yang paling sip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam. Malam juga. Deng ada yang hadir ya. Baru nyimak lagi. Allah. Salam sehat buat semua sahabat setara, khususnya buat yang baby aja ya bareng keluarganya. Lagunya Pengen Rindu Aku Rindu Kamu dari Dulu Sumbang featuring Nini Karlina. Terima kasih ya, wassalam. Kalau aku mah orangnya romantis. Ah lupa ketangnya passwordnya loh. Setara suka-suka bersama Jada Sip, pada hijau yang paling sip. Boleh di belakangnya Mama Sherin ada siapa lagi? Halo setara suka-suka. Halo.
1: Ada setara bersama Jada Sip, ada hijau yang paling sip.
0: Sip, oke. Okay. Teh Wati, Teh Chan Bobo, Teh Wati.
1: Lagunya.
0: Lagunya langsung, oh boleh. Oh kata.
1: Lagunya bebas.
0: Nih. Bebas, oh kumaha Teh Wati.
1: Semuanya selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, lagu naon, bebas. Oke. Okay. Lagunya bebas, wacananya. Teh Wati manira rusuh kunaon. Sok atuhnya lagu hayang bebas cenah.

0: dilanjut lagi ya. Ada siapa lagi nih? Ada dari 978. Assalamualaikum, selamat malam. Malam juga ya. Salam kenal, aku pendengar lama pendatang baru. Namaku Azmi dari Kampung Cibengong, Desa Talaga Sari. Aku meminta lagunya Rintik Hujan. Terima kasih, tolong diputar ya. Sama-sama.
1: Kadang aku jatuh.
0: Ada Teh Cici Tiara juga hadir. Assalamualaikum, setara suka-suka bersama Jadasi penduduk jam paling sip. Selamat malam, malam juga. Lagu yang pengen dari Alan Walker. Terima kasih ya. Oke, sama-sama ya.

Adin masih stay station, terima kasih ya. Ada Adoling, ada Atoni Sukaraga juga, terima kasih. Ada Aobes, Areno, Aman Kenen, Pak Sep Ato, Abah Jiru, Yuta Shiku, Mama Fiandi, Kang Roy, Teh Putri Sariwangi, King Obar juga masih pada station ya, terima kasih. Teh Nui Ajara juga ya, lagi station, terima kasih ya Teh Nui Ajara. Saya selalu The Holigan juga. Teh Putri Sariwangi, terima kasih.

0: Yeay.
1: Kadang aku jatuh.
2: Nah, saudara-saudara, beginilah diriku apa adanya, jauh dari sempurna. Aku sadari itu. Mungkin sifatku membosankan dan membuatmu jenuh, tetapi tak ada maksudku membuatmu jenuh. Kuharap siapapun engkau mau mengerti. Aku tak bisa menjadi dirinya. Aku adalah diriku.

karena aku hanya wanita biasa yang sederhana dan apa adanya. Biarlah aku menjadi diriku sendiri, jangan pernah membandingkan aku dengan perempuan lain. Inilah aku apa adanya, tampak jelas ujung ke ujung. Tak usah menduga-duga, semuanya jelas terbaca. Aku tak pernah bisa berpura-pura menjadi sosok yang lain agar dinilai dan terlihat baik, hingga semua mata memandang aku penuh pesona. Ku akui karena aku bukanlah kamu, dia, dan juga mereka. Inilah aku yang sebenarnya. Bangun sendiri baru kenal arti marwah. Maaf, aku tak seperti yang kau inginkan. Inilah aku dengan sejuta kekuranganku. Jangan berharap orang lain akan menghargaimu jika kamu tak mampu menghargai dirimu sendiri. Inilah aku apa adanya. Hidupku adalah diriku. Segala kekuranganku adalah anugerah terindah yang harus aku syukuri. Walau dunia tak dengar dari bawah aku. Inilah jalan hidupku. Jika kau mau menerimanya, dampingilah aku. Tetapi jika kau mau aku menjadi bukan diriku sendiri, maaf, aku tidak bisa melakukannya. Inilah aku dengan segala kekuranganku. Karena dalam hidup harus berhenti mencari dia yang sempurna. Karena yang kamu butuhkan hanya dia yang mencintamu apa adanya, yang membuatmu merasa sempurna. Udah mengerti yang tinggal di sisi cuma yang setia. Jadilah dirimu sendiri dan apa adanya. Jika orang lain tak suka pada keaslianmu, itu bukan urusanmu. Inilah aku, beginilah diriku. Jika tak menyukaiku, tinggalkanlah aku. Kadang aku pernah, karena setelah ini akan ada yang hadir nih. Takkan lagi dari Roma Irama ya, sayang.

0: 03 RW 05 Kelurahan Pamoyanan, Kecamatan Sukaraja, Kota Tasikmalaya.
1: Oke, Asemi selaku konsumen pengguna produk Jedasip, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
0: Kebetulan keluhan saya itu suka merasa pegal-pegal karena mungkin terlalu lama duduk saat bekerja. Sehingga ketika mau berdiri, kaki ini suka kesemutan. Keluhan berikutnya suka merasa sakit pinggang.
1: Asemi, bisa disampaikan perubahan setelah mengkonsumsi produk Jedasip apa aja?
0: Pas saya mencoba Jedasip, rasanya agak enakan, jarang kesemutan lagi. Terus badan saya terasa ringan, gak pegal-pegal lagi.
1: Alhamdulillah Asemi, berkat Jedasip sakit badan pun jadi terasa ringan ya. Oh ya Asemi, bisa disampaikan pesan-pesannya kepada pendengar setia yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan Asemi?
0: Pesan-pesannya untuk pendengar setia dimanapun kalian berada, jangan ragu-ragu konsumsi jadi

agen apotek Dinar. Alamat Jalan SL Tobing nomor 127B, Kelurahan Sambung Pari, Kecamatan Mangkubumi, Tasikmalaya. Agen apotek Rama. Alamat Jalan Raya Rajapola nomor 289 Rajapola. Agen apotek Cisayong. Alamat Jalan Raya Cisayong nomor 1. Agen apotek Pratama. Alamat Jalan Jetak Imbanagara Raya, Res Area Fasgut.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu pengguna madu hijau Siaga Sip, madu hijau yang paling sip.
1: Pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan saya kedatangan salah seorang konsumen pengguna produk Jada Sip. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Dengan siapa di mana?

0: konsumen pengguna produk cerdas sip madu hijau yang paling sip. Kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
1: Kebetulan keluhan saya itu nyeri sendi karena seharian aktivitas suka ke sawah. Terus kaki juga terasa berat. Nah, pas bangun tidur rasanya sulit sekali untuk gerak, terasa kaku.
0: Awawan, bisa disampaikan perubahan setelah mengkonsumsi produk cerdas sip apa aja?
1: Pas

0: berkat jeda sip jadi bisa aktivitas lagi ya. Oh ya Awawan, bisa disampaikan pesan-pesannya kepada pendengar setia yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan Awawan?
1: Untuk sahabat setia dimanapun kalian berada, segera konsumsi jeda sip.

0: menikmati manfaat madu hijau yang paling sip. Terima kasih Jodership.
1: Terima kasih juga Awawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Anda bisa mendapatkan Babeh Jambi, Visoca, Histoma, Maulana, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335, di 0812-4560-3335. Agen Apotek Ardilaya, alamat Dusun Warung Kulon, RT 1 RW 2, Imbanagara Raya, depan BRI Imbanagara. Agen Apotek 8, alamat Jalan Cipto Mangunkusumo, nomor 1, Ciamis. Agen Rumah Bekam Akianom, yang beralamat di Jalan Insinyur Haji Sehal, nomor 4, Kampung Cidahu, RT 1, RW 7, Desa Mekarwangi, Kecamatan Cisayong, Kabupaten Tasikmalaya.

Masih di 101,7 Setara Radio Ciamis, Setara Sukacita, Suara Setara Ciamis, Tasikma, ya, ya, boleh ya. Masih bareng Bibi sama Setara, boleh ya. Sama Setara nih, aduh, karena sekarang tidak terasa ya waktunya sama Setara. Sudah menunjukkan pukul 10:47, ya. Waktunya Bibi mau pamit sama Setara. Terima kasih yang udah gabung. Mohon maaf ya sama Setara apabila ada salah kata. Dari Jalan Perbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, Baby yang tugas pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo bye bye.

0: wawancara dengan salah satu konsumen, pengguna Visocha.
1: Hai pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan saya sedang berada di rumah salah seorang konsumen pengguna produk Visocha. Bisa bikin mata jadi sebening kaca. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa di mana?
2: Dengan Nadia

कुछ कुछ होता है, कुछ कुछ होता है। मेहंदी लगा के रखना डोली।

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Visocha.
1: Pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan saya sedang di rumah salah seorang konsumen yang sudah mengkonsumsi Visocha. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Dengan siapa di mana?
2: Dengan saya Najwa Putri dari Perum Kuanta 4, Tasik, Kota Tasikmalaya, Kelurahan Mugarsari, Kecamatan Taman Sari, RT 2 RW 3.
1: Oke, Najwa selaku konsumen pengguna produk Visocha, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
2: Keluhan mata saya suka merasa kesulitan membaca dari jarak dekat. Rasanya tulisan tersebut buram, gak jelas, karena emang sebelumnya aku suka terbiasa melihat ponsel dengan penerangan cahaya 100%, sehingga menyebabkan mata saya jadi merah. Pokoknya suka merasa pusing kalau membaca tulisan dari jarak dekat.
1: Boleh disampaikan perubahannya setelah mengkonsumsi Visocha apa aja?
2: Setelah saya mengkonsumsi Visocha, ada perubahannya, tapi ketika yang Socha Clear-nya diteteskan itu, perih banget sampai tidak terasa bercucuran air mata. Cuman penglihatan terasa lebih jernih. Saya terus usahakan yang Socha Clear-nya diteteskan secara rutin, dan alhamdulillah saya bisa membaca tulisan dari jarak dekat, tidak merasa pusing lagi.
1: Boleh disampaikan pesan-pesannya? Kebetulan pendengar yang lain mengalami hal yang sama dengan Najwa.
2: Buat para pendengar, dimanapun kalian berada, ikhtiar saja pakai Visocha, karena ampuh khasiatnya. Jangan ragu-ragu konsumsi Visocha, karena Visocha bisa bikin mata jadi sebening kaca. Terima kasih Visocha.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Anda bisa mendapatkan Babeh Jambi, Visocha, Histoma, Maulana, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335, di 0812-4560-3335.
4: Agen Apotek Nur Jaya, alamat Jalan Bantar, nomor 145 Cienteng, RT 2, RW 7, Kelurahan Argasari, Kecamatan Cihideung, Tasikmalaya. Agen Teh Weli, alamat Jalan Bebedahan 2, RT 2, RW 6, Gang Garasi, nomor 35. Agen Apotek Birawi, alamat Jalan Sadananya, nomor 46A, Maleber, Ciamis.

0: Hingga saat ini, masih banyak ditemukan dan pengaduan masyarakat mengenai konten program lembaga penyiaran yang tidak ramah terhadap perempuan dan anak. KPID Jawa Barat memandang perlindungan perempuan dan anak ini sangat penting diperhatikan oleh lembaga penyiaran. Dalam program siaran televisi, masih ditemukan unsur kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga dan posisi perempuan yang dirugikan, sehingga tidak layak dikonsumsi oleh anak dan remaja. Dalam program siaran radio, masih terdengar lagu-lagu dengan lirik yang kurang pantas dalam menceritakan perempuan dan tidak melindungi kepentingan perempuan serta tidak melindungi kepentingan anak apabila disiarkan di luar jam dewasa.
1: Lembaga penyiaran wajib memperhatikan kepentingan perempuan dan anak dalam setiap produksi programnya. Sudah saatnya perempuan dan anak dilindungi dalam program siaran radio dan televisi sesuai regulasi. Saya Adiana Slamet, Ketua KPID Provinsi Jawa Barat.
0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Provinsi Jawa Barat dan 101,7 FM Stara Radio Ciamis.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Visocha.
1: Pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan saya sedang berada di rumah salah seorang konsumen pengguna produk Visocha. Bisa bikin mata jadi sebening kaca. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa di mana?
2: Ini dengan Ara. Alamat saya tuh di Taman Sari, RT 1 RW 8 Kelurahan Mugarsari, Kecamatan Taman Sari, Kota Tasikmalaya.
1: Oke, Teh Ara, selaku konsumen pengguna produk Visocha, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
2: Kebetulan keluhan saya itu yang pertama, kalau ngelihat barang dari kejauhan itu tidak jelas, tapi kalau dekat tuh jelas. Sehingga kalau membaca tulisan, baca Al-Quran itu harus deket gitu. Jadi secara tidak sadar itu sering menyipitkan mata agar terlihat jelas. Terus keluhan yang kedua, pandangan itu suka terasa kabur kalau sedang berkendara, sulit melihat rambu-rambu lalu lintas. Kadang suka kena lubang tuh kalau tidak kelihatan ada jalan berlubang, sehingga membuat saya itu tidak fokus berkendara, apalagi saat malam hari. Terus keluhan yang ketiga itu saya tuh sering ngucek-ngucek mata karena mungkin dari sering bermain ponsel atau terlalu dekat melihat ponsel, atau juga dari sering menggunakan laptop. Jadi kalau jauh itu ya silau gitu, gak jelas.
1: Siap, Teh Ara, bisa diceritakan perubahan setelah mengkonsumsi produk Visocha apa?

0: aja.
1: Alhamdulillah, setelah mengkonsumsi pisau ca, habis 4 botol, mata saya itu jadi gak buram lagi. Saat membaca koran, baca Al-Quran, atau baca buku, atau saat bermain ponsel, terus melihat televisi, atau menggunakan laptop, itu udah gak terlalu dekat lagi. Padahal sebelumnya tuh sudah berobat kemana-mana, kesana kemari, tapi belum ada kesembuhan. Tiba-tiba ada iklan di radio. Saya langsung aja nih buat beli produk Pisoca ke agen apotek terdekat. Kapsulnya diminum secara rutin 3 kali sehari, dan yang botol kecilnya Soca Clear itu diteteskan. Dan alhamdulillah ada perubahannya. Saking senangnya tuh bisa melihat dengan jelas, sekarang saya sering baca buku lagi, terus sering jalan-jalan malam lagi, begitu.
0: Alhamdulillah Teh Ara, berkat Pisoca ya, mata Teh Ara jadi terlihat jelas lagi. Oh ya Teh, bisa disampaikan pesan-pesannya buat pendengar yang lain kebetulan mengalami hal yang sama dengan Teteh?
1: Oke, pesan-pesannya kepada seluruh pendengar setia dimanapun kalian berada yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan saya, silahkan konsumsi Pisoca karena khasiatnya ampuh banget mengatasi mata buram. Jangan ragu-ragu dengan Pisoca karena Pisoca bisa mengubah yang tidak terlihat jelas menjadi jelas lagi. Pokoknya ampuh banget. Terima kasih Pisoca. Pisoca bisa bikin mata jadi sebening kaca.
0: Terima kasih Teteh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Anda bisa mendapatkan Habatop, Pisoca, Histomag, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335.
3: Agen Apotek 8, alamat Jalan Cipto Mangunkusumo, nomor 1, samping pintu rel kereta Gayam. Agen Apotek Mars, alamat Jalan Cinehel, nomor 32, Tasikmalaya. Agen Apotek Cilolohan, alamat Jalan Sil

0: warisannya hayang tarima beres.
1: Benar sekali. Untuk pendengar setia Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis, yang berada di luar kota atau berada di luar negeri, kini

atau Android Anda dan cari Radio 101,7 FM Stara Radio Ciamis. Download dan tetap terhubung bersama pendengar Radio 101,7 FM Stara Radio Ciamis. Tunggu apa lagi? Download sekarang Radio 101,7 FM Stara Radio Ciamis. Radio Sukacita.

0: wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Visocha.
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Manawi sareng saha?
2: Nami Abi Haji Endang.
1: Kumaha damang Pak Haji Endang?
2: Alhamdulillah, Neng.
1: Alhamdulillah, hiring bingahnya enggak ada guna. Bapak Haji Endang manawi linggihna palih mana?
2: Abi linggih di Kampung Cihurip 2, RT 16, RW 6, Desa Sukamana, Kecamatan Sindangkasih, Kabupaten Ciamis.
1: Pak Haji Endang, selaku konsumen pengguna produk Visocha, menawi keluhanan naon?

0: nepi soca sarang dikecerken karena soca yang memang pertama taman mau menipari sarang panas tapi saat tosna titingal ya teh katingalnya bengras sarang bapak mah pami bade kolam teh sok dikecer lah nah ipas guga bobote walah eta kokotera kalah luar neng malah mah pun bojo oge nyobian cingpa nyobian abis bade kecer alah pa bener miraos pisan
1: alhamdulillah saya pisan terbahananya menawi tiasa didugikan kanu sanes pesan-pesena sahanu terang kaleresan sami ngagaduhan panyawat mata burem sapertos tahaji endang
0: pesan-pesena kange sadaya yawai pendengar radio anu kaleresan sapertos gaduh panyawat sapertos burem sapertos bapak mangga cobian wai pisoca ngagale tong ragu-ragu tos karos.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Anda bisa mendapatkan Habatop, Visoca, Histomag dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi 0812-4560-3335.
2: Agen Apotek Mitra Sehat, alamat Jalan Pasar Kidul nomor 67 Manun Jaya. Agen Apotek Pawang Sehat, alamat Jalan Kiai Haji Khoir Afandi nomor 148 Awi Pari, Cibeureum.

0: pendengar, berikut kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Visoca.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Teh Iis. Saya tinggal di Jalan Empang Sari, RT 02, RW 07, Kelurahan Yudanegara, Kecamatan Cihideung, Kota Tasikmalaya. Saya selaku konsumen yang telah mengkonsumsi produk Visoca

0: kita. Maka dari itu, saya langsung order melalui COD. Alhamdulillah dianterin sampai depan rumah. Setelah itu, saya langsung pakai kapsulnya diminum dan yang socaklirnya ditetes. Awalnya perih banget, pas ditetesin tapi luar biasa ada perubahannya. Dari sana saya semakin semangat pakai socaklir dan mengkonsumsi pisoca. Buat kalian yang belum order ya, buruan di order dong. Pembelian pisoca bisa COD loh, jangan ragu-ragu. Pokoknya pisoca bisa bikin mata jadi sebening kaca. Terima kasih pisoca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna pisoca.

0: Cuaca, Histomag, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau di agen apotek Alma Medica yang beralamat Jalan Legend Ibrahim Aji, nomor 19, Indihiyang, Tasikmalaya. Agen apotek Cikoneng, alamat Jalan Raya Cikoneng, nomor 42, Cikoneng, Ciamis. Agen apotek Sagara Prima, alamat Jalan Cijulang, nomor 169, Cihaur Beti, Ciamis.
1: 101.7 FM, Setara Radio Ciamis.
2: Dari Jalan Purbasari, Gunung Cupu, Sindang Kasih, Ciamis, inilah 101.7 Setara Radio Ciamis.

91,7 FM Stara Radio Ciamis atau agen-agen kami untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan. Hubungi call center kami di 0856-0354-4754, di 0856-0354-4754. Anda masih bersama kami, 101,7 Stara Radio Ciamis. Lebih baru, lebih fresh, 101,7 Stara Radio Ciamis. Kita ikuti acara berikutnya.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Visocha.
1: Hai, pendengar setia dimanapun kalian berada. Kebetulan saya kedatangan salah seorang konsumen pengguna produk Visocha. Bisa bikin mata jadi sebening kaca. Yuk kita

0: Tasikmalaya.
1: Asemi selaku konsumen pengguna produk Pisocia, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
0: Kebetulan keluhan mata saya itu yang pertama kesulitan melihat lubang jarum yang kecil. Sehingga

0: serba salah. Keluhan yang keempat, pandangannya selalu berbayang.
1: Asemi, bisa disampaikan perubahannya setelah mengkonsumsi produk Pisocia apa aja?
0: Awalnya itu saya nyobain dari teman, dia kebetulan beli Pisocia.

0: Lancar bermain ponsel jadi terlihat jelas lagi. Pokoknya setelah saya pakai Pisoca, alhamdulillah penglihatan pun normal jelas lagi.
1: Alhamdulillah Asemi, berkat Pisoca penglihatan Asemi jadi jelas lagi. Oh ya Asemi, bisa disampaikan pesan-pesannya kepada pendengar setia yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan Asemi?

0: pun sudah mencobanya. Kapsulnya diminum 3 kali sehari 2 kapsul yang socaklirnya ditetesin. Pokoknya penglihatan pun jadi jelas. Karena kalian harus tahu bahwa Pisoca bisa bikin mata jadi sebening kaca. Terima kasih Pisoca.
1: Terima kasih juga Asemi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kaca, Histomag, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Agen Apotek Bahagia Farma, alamat Jalan Ciawi, Panumbangan, Sukaratu, Tasikmalaya. Agen Apotek 9, alamat Jalan Ciawi, Panumbangan, Tasikmalaya. Agen Apotek Haur Koneng, alamat Jalan Jamanis, Kilometer 17, Jamanis, Tasikmalaya.
1: Assalamualaikum. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Hatur Nuhun.

kita jaga kebersihan lingkungan kita dari sampah lingkungan dan sampah masyarakat. Mari kita pulangkan sampah-sampah kita ke tempat yang semestinya. Satu sampah yang kau buang sembarangan akan menimbulkan

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Visocha.
1: Pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan saya sedang berada di rumah salah seorang konsumen yang sudah mengkonsumsi Visocha. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa di mana?
2: Dengan Saila di Ciwaas Depok 1 RW 02 RW 10 Kelurahan Sukahurip, Kecamatan Taman Sari, Kota Tasikmalaya.
1: Oke, Saila, selaku konsumen yang sudah mengkonsumsi Visocha, kebetulan keluhannya apa? Bisa disampaikan?
2: Keluhan mata saya itu suka berbayang kalau melihat jarak jauh atau jarak dekat. Terus saya kesulitan melihat garis lurus, rasanya tuh lelah banget mata ini. Jadi ketika melihat garis lurus itu seperti berbayang. Misal ketika ada tulisan satu huruf jadi kelihatannya kayak banyak. Ketika sedang fokus melihat ponsel, tiba-tiba kayak ada muncul bercak-bercak titik banyak banget di depan. Saya sulit membedakan huruf, apalagi kalau tulisannya kecil gak kelihatan.
1: Oke, Sheila, selaku konsumen pengguna produk Visocha, bisa disampaikan perubahannya apa aja?
2: Setelah mengonsumsi Visocha, mata berbayang saya jadi mulai membaik. Ada perubahannya. Saya habis konsumsi Visocha 4 paket, bisa lagi melihat tulisan kecil.
1: Oke, bisa disampaikan pesan-pesannya? Kebetulan pendengar yang lain mengalami hal yang sama dengan Sheila.
2: Buat pendengar setia dimanapun kalian berada, jangan ragu-ragu konsumsi Visocha. Visocha bisa bikin mata jadi sebening kaca. Terima kasih.
1: Oke, sama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Anda bisa mendapatkan Habatop, Visocha, Histomag dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi 0812-4560-3335. Agen Apotek Rizky Putra, alamat Jalan Raya Raja Pola, nomor 221, Raja Pola, Tasikmalaya. Agen Apotek Insan Sehat, alamat Jalan Taman Sari, RT 1, RW 1, Kelurahan Sukamulia, Kecamatan Taman Sari, Kota Tasikmalaya. Agen Apotek Ceria Sehat, alamat Jalan Peta Babakan Muncang, nomor 15, Tasikmalaya.

request lagu atau kirim salam, hubungi di nomor pesawat kami 0812 4560 3335 di 0812

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Visocha.
1: Pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan saya sedang berada di rumah salah seorang konsumen pengguna produk Visocha. Bisa bikin mata jadi sebening kaca. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa di mana?
2: Saya dengan Eva Pauji Hasana di Kampung Cinta Pada RT2 RW3 Kelurahan Setianegara, Kecamatan Cibereum, Kota Tasikmalaya.
1: Siap. Eva, kebetulan keluhannya apa, bisa diceritakan?
2: Kebetulan mata saya gatal kalau sering digaruk dan matanya merah juga, berair terus menerus.
1: Oke, siap. Bisa disebutkan perubahannya setelah mengkonsumsi produk Visocha apa aja?
2: Saya setelah minum Visocha kurang lebih 5 kali, 5 botol, mata saya tidak jadi gatal lagi, sudah normal dan matanya tidak merah dan juga tidak berair. Sudah normal seperti sedia kala.
1: Oke, siap. Boleh disampaikan pesan-pesannya? Kebetulan pendengar yang lain mengalami hal yang sama dengan Epa.
2: Kesan saya selama menggunakan Visocha, banyak sekali perubahannya, mulai dari yang tadinya mata gatal menjadi tidak gatal, dan tadinya mata merah dan berair sekarang tidak merah dan tidak berair lagi. Pesan dari saya, yuk beli Visocha di tempat terdekat karena perubahannya itu sangat amat bagus. Terima kasih Visocha. Visocha bikin mata jadi sebening kaca.
1: Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Mendapatkan Habatop, Visocha, Histomag dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi 0812-4560-3335.
4: Apotek Saudara 2, alamat Jalan Kapten Murun Idrus nomor 33, Lingkar Cibitunggirang, Kabupaten Ciamis. Apotek Parisia Medica, alamat Jalan Cipto Mangunkusumo Ciamis, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis, Bundaran Stadio Galuh. Apotek Kurnia Farma, alamat Jalan Raya Cikoneng nomor 25, Ciamis.
5: 101.7 FM, Setara Radio Ciamis.
6: Dari Jalan Purbasari, Gunung Cupu, Sindang Kasih, Ciamis. Inilah 101.7 Setara Radio Ciamis.

101,7 FM Stara Radio Ciamis atau agen-agen kami untuk informasi, konsultasi, pemesanan dan keagenan hubungi call center kami di 0856-0354-4754 di 0856-0354-4754.

di Play Store di HP atau Android Anda dan cari Radio 101,7 FM Stara Radio Ciamis. Download dan tetap terhubung bersama pendengar Radio 101,7 FM Stara Radio Ciamis. Tunggu apa lagi? Download sekarang Radio 101,7 FM Stara Radio Ciamis. Radio Sukacita.

0: Kang Kirman, pagi-pagi udah nebang pohon bambu aja nih. Mana banyak lagi. Laris nih, Kang.
1: Puji. Iya nih, Ji. Musim caleg sama capres juga. Banyak yang masang baliho tuh. Lumayan lah, ladang rezeki yang jarang.
0: Alhamdulillah. Oh iya, aku udah nyetok madu hijau sedasif tuh. Kemarin kan sampean nanya, kebetulan stokku habis. Alhamdulillah nih, kemarin sore penyiar radionya langsung gerak cepat nyetok lagi.
1: Wah, kebenaran nih. Tadinya aku mau ke kota, tapi berhubung sampean udah ada, yaudahlah aku beli di sampean aja.
0: Iyalah, gak usah jauh-jauh, langsung ke aku aja. Aku juga lagi kampanye nih.
1: Nah, sampean nyalek apa, Ci?
0: Bukan nyalek, kampanye kesehatan. Dengan menyarankan tetangga-tetangga kita minum rutin madu hijau sedasif. Madu hijau yang paling sip, yang banyak manfaat dan double khasiatnya, karena ada madu dan juga spirulinanya.
1: Luar biasa, benar tuh. Banyak warga kita yang masih menyepelekan kesehatan. Dengan adanya radio yang selalu memberi solusi kesehatan, semoga masyarakat Indonesia juga bisa memulai pola hidup sehat, diawali dengan konsumsi madu hijau sedasif 2 sendok makan 3 kali sehari.
0: Cocok.

Kaca, Histomag, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau di agen apotek Alia, alamat Jalan K.I. Haji Ahmad Dahlan, nomor 52 Ciamis. Agen apotek Gayam Farma, alamat Jalan Hos Cokro Aminoto, nomor 42 Ciamis. Agen apotek Imban Nagara, alamat Jalan Imban Nagara, Ruko Rukun Batik, nomor 2 Ciamis.

0: Kita isi bensin dulu ya. Tuh, udah tinggal satu strip. Takutnya nggak nyampe ke rumah.
1: Oke, Mas. Itu di depan juga bentar lagi kayaknya ada pom.
2: A few moments later.
0: Nah, udah full nih. Yuk ah, gas, Rob. Mau makan dulu nggak, Rob? Rob, lah. Udah kok hilang. Waduh, ketinggalan di pom bensin.
1: Oh, walah, kamu gimana sih, Mas? Dimas, ya aku ya belum genai. Udah main jalan baik.
0: Maaf, Rob. Ampun. Nggak kerasa saking entengnya. Aku kira tadi kamu udah naik.
1: Oh, sembarangan. Emang dikira bawa buntelan kapuk.
0: Maaf, Rob. Ih, ya ampun. Ngomong-ngomong, badanmu kok bisa enteng banget gitu? Naikin bebe lah. Terlalu kurus tuh badan kamu. Nanti malah banyak penyakit lagi.
1: Alah, Mas. Aku tuh udah coba macam-macam. Yang nabuh nafsu makan dan lain-lain. Tapi ya tetap aja. Ditambah emang ya sih, badanku lemah banget. Sekarang kering gampang sakit.
3: Ya kenapa nggak dicoba sih, Zadasif? Kayak aku nih, badan sehat, nafsu makan oke, nggak gampang sakit.
1: Emang itu bisa buat nafsu makan?
3: Pastinya. Kan di dalam Zadasif itu mengandung madu yang pastinya bikin nafsu makan kita oke. Dan spirulinanya yang bikin badan nggak gampang loyo. Yaudah, yuk naik ah. Udah sore gini, belum sampai rumah juga.

Soca, Histomag, dan lain-lain. Di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau di agen apotek 99. Alamat, Jalan Margaluyu, Cikoneng, Ciamis.

0: gimana? Pemilu periode ini mau pilih nomor 1, 2, atau 3 nih?
1: Soal pilihan gak perlu sesubar. Dan dalam mendukung pun ya jangan lebay lah. Sewajarnya aja, gak perlu terlalu fanatik. Apalagi sampai saling hujat dan menjatuhkan. Intinya, gak suka ya udah gak usah dipilih. Suka dipilih, udah.
0: Waduh, beda deh kalau suhu mah.
1: Itu sih yang harusnya emang ditanamkan ke pikiran semua masyarakat. Jadi menciptakan pemilu yang adil, damai, dan semoga yang kelak jadi pemimpin bangsa bisa amanah dalam menjalankan kewajiban.
0: Luar biasa Mas Rojak ini. Oh ya Mas, ngomong-ngomong lagi minum apa sih jojo gitu? Dan bersendok-sendok lagi.
1: Oh ini, nah ini namanya madu hijau sedasif Jang. Madu yang berkombinasi dengan spirulina yang mengandung banyak zat besi untuk tubuh kita, biar gak gampang lelah saat aktivitas, menjaga metabolisme tubuh, dan juga kekebalan tubuh selalu terjaga.
0: Oh, soal kesehatan juga lebih utama ya Mas?
1: Iya dong, dengan menjaga kesehatan kita ciptain negara yang sehat juga, kuat, dan pastinya supaya kaum Z seperti kita ini bisa meneruskan perjuangan bangsa.

Soca, Histomag, dan lain-lain. Di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812 4560 3335. Sekali lagi, 0

Hisocha, Histoma, dan lain-lain, mulai sekarang menerima pesanan atau COD dan pengiriman paket untuk Anda yang berada di luar kota. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0812 4560 3335. Di 0812 4560

0: kamu teh masih pincang-pincang gitu. Perasaan udah beberapa hari deh. Emang luka pas main layangan belum sembuh?
1: Gak tahu nih Den. Gak tahu kenapa aku tuh kalau luka lama keringnya dan sering infeksi juga. Padahal aku tetesin antiseptik juga udah. Terus ganti plester juga rutin.
0: Waduh, kamu gampang infeksi ya? Jangan-jangan kamu kekurangan asupan zat besi, Mir. Jangan dibiarin.
1: Iya juga sih, pas aku cek ke dokter juga beliau bilang gitu.
0: Nih, mulai sekarang kamu teh kudu sering konsumsi madu hijau Zedasif. Madu hijau yang mengandung superfood spirulina. Dalam spirulina itu mengandung banyak zat besi yang bisa menyokong kandungan sel darah putih dalam tubuh.
1: Mau dong tuh, belinya di mana?
0: Ah, di apotek juga ada, tenang. Nanti aku teh kebetulan mau ke apotek, jadi aku beliin dulu.
1: Oke, siap Den, makasih ya.

dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812 4560 3335. Sekali lagi,

0: berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Visocha.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun nami abdi Sumiati, abdi linggih ti palihan Kampung Bujal Kulon RT 2 hiji RW 4 Desa Cikalong Kecamatan Sudong Hilir Kabupaten Tasikmalaya. Abdi sareng putrana Ibu Ona selaku konsumen anu parantos konsumsi produk Visocha bisa bikin mata jadi sebening kaca. Keluhan mamah abdi teh kaleresan rabun jauh, mata merah, terasuk cayan socana. Tah abdi teh langsung we konsultasi heula pertama teh naroskeun tiasa COD henteu, teras diwalerna paling dipaketkeun. Ah abdi teh langsung we pesen Visocha.

ragu galuhway visoca. Abdi ge nu tebih pisan tiasa dipaketkeun. Mamah abdi ge alhamdulillah rada membaik ayeuna mah. Visoca bisa bikin mata jadi sebening kaca. Hatur nuhun visoca.

Agen Apotek Pribumi, alamat Jalan Haji Ubad, Perempatan Perum Bumi Surung Dayu, Desa Kecamatan Cijengjing, Handap Herang, Ciamis. Agen Apotek Rizky Farma, alamat Jalan Raya

0: Hingga saat ini, masih banyak ditemukan dan pengaduan masyarakat mengenai konten program lembaga penyiaran yang tidak ramah terhadap perempuan dan anak. KPID Jawa Barat memandang perlindungan perempuan dan anak ini sangat penting diperhatikan oleh lembaga penyiaran. Dalam program siaran televisi, masih ditemukan unsur kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga dan posisi perempuan yang dirugikan, sehingga tidak layak dikonsumsi oleh anak dan remaja. Dalam program siaran radio, masih terdengar lagu-lagu dengan lirik yang kurang pantas dalam menceritakan perempuan dan tidak melindungi kepentingan perempuan serta tidak melindungi kepentingan anak apabila disiarkan di luar jam dewasa.
1: Lembaga penyiaran wajib memperhatikan kepentingan perempuan dan anak dalam setiap produksi programnya. Sudah saatnya perempuan dan anak dilindungi dalam program siaran radio dan televisi sesuai regulasi. Saya Adiana Slamet, Ketua KPID Provinsi Jawa Barat.
0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Provinsi Jawa Barat dan 101,7 FM Stara Radio Ciamis.

0: Lebih Senja Channel 01 Tong Hilap di like and subscribe.
1: Pendengar, berikut kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Visoca. Bikin mata sebening kaca.
2: Assalamualaikum, nama saya Nining Yuningsih, alamat Bantar Pende.

Kopi Socha. Saya coba membeli melewati COD-an dan alhamdulillah sampai rumah saya mencoba meminumnya dan menteteskannya 3 kali sehari.

Cakila Farma, alamat Jalan RE Marta Dinata, Dusun Sukaharja, RT 1 RW 1 Desa Petir Hilir, sebelum Rumah Sakit Dadi Keluarga. Agen Apotek Al Amin, alamat Jalan RE Marta Dinata.

0: 101.1 FM Tara Radio Ciamis.
1: Dari Jalan Purbasari, Gunung Cupu, Sindang Kasih, Ciamis. Inilah 101.7 Tara Radio Ciamis.

101,7 FM Stara Radio Ciamis atau agen-agen kami untuk informasi, konsultasi, pemesanan dan keagenan hubungi call center kami di 0856-0354-4754 di 0856-0354-4754. Anda masih bersama kami 101,7 Stara Radio Ciamis. Lebih baru, lebih fresh, 101,7.

0: Berikut kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Visoca.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Teh Iis. Saya tinggal di Jalan Empang Sari, RT 02, RW 07, Kelurahan Yudanegara, Kecamatan Cihideung, Kota Tasikmalaya. Saya selaku konsumen yang telah mengkonsumsi produk Visoca

0: baca. Maka dari itu saya langsung order melalui COD. Alhamdulillah dianterin sampai depan rumah. Setelah itu saya langsung pakai kapsulnya diminum dan yang socak clearnya ditetes. Awalnya perih banget pas ditetesin, tapi luar biasa ada perubahannya. Dari sana saya semakin semangat pakai socak clear dan mengkonsumsi pisoca. Buat kalian yang belum order ya, buruan di order dong. Pembelian pisoca bisa COD loh, jangan ragu-ragu. Pokoknya pisoca bisa bikin mata jadi sebening kaca. Terima kasih pisoca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna pisoca.

0: Merca, Histomag, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335.
1: Agen Apotek Mitra Sehat, alamat Jalan Pasar Kidul, nomor 67, Manun Jaya. Agen Apotek Pawang Sehat, alamat Jalan Kiai Haji Khoir Afandi, nomor 148, Awi Pari, Cibereum.

0: berikut ini pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Visocha.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Abina Jajakiatul Mustafa, Abi Tepalihan Bangun Sari, RT 2 RW 7, Kelurahan Benteng, Kabupaten Ciamis. Abi gaduh keluhan mata minus sarang silinder di tahun 2020 waktos Abi nuju di kelas 4 SD. Waktos eta teh Abi diparios ke dokter mata mung dipasihan kaca panon hungkul. Teras we Abi teh nyobian ku obat-obatan kimia, tapi masih biasa wae, burem ditinggalian teh. Teras weh kalaresan Abi nguping iklan di radio, aya iklan Visocha. Teras weh mama Abi teh nyobian meser 2 botol. Alhamdulillah ayeuna teh seep, raoseun kacida ditinggalian teh, rada bengras ayeuna mah. Mangga atuh kasadayana anu ngagaduhan keluhan mata minus sareng silinder, cacing bingung-bingung galeuh wae Visocha. Visocha bisa bikin mata jadi sebening kaca. Hatur nuhun Visocha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: mendapatkan habatu, visuca, histoma, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Di 0812-4560-3335.
1: Agen Arofik Firdaus Herba. Alamat Jalan Lewi, Nyiru Benteng, Bangunsari 2, RT 2, RW 7. Agen Apotek Tabriz. Alamat Jalan Otista, Desa Pawindan, Dusun Bunirasa, RT 3, RW 8, Pawindan, Ciamis.
2: Agen Kia Sadeka Herbal. Alamat Cempaka Warna, RT 4, RW 3, atau sebelah lapangan pingpong RW 3.

0: 101.7 FM Utara Radio Ciamis.
1: Dari Jalan Purbasari, Gunung Cupu, Sindang Kasih, Ciamis. Inilah 101.7 Utara Radio Ciamis.

91,7 FM Stara Radio Ciamis atau agen-agen kami. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0856-0354-4754, di 0856-0354-4754. Terima kasih Anda masih bersama kami, 101,7 Stara Radio Ciamis. Lebih baru, lebih fresh, 101,7 Stara Radio Ciamis.

0: Pulwa.
1: Purwahartosipun wiwitan
0: Yupi Tara.
1: Tara itu carita.
0: Carita opoh kidalang.
1: Boten wonten malih kejabi. Di salapeting pertapaan Parewana di Saptarengga.
0: Iya hingge.
1: Iya pertapaan Parewana anu aya di sisi gunung.

0: biasa nyaur ingkang kutu panengahing Pandawa Arjuna. Buah ati kembang socak mustika eyang dipawundangan. Arjuna, anu payus dipi agul kalayan dipi kareusku eyang. Coba menta diukna kahareup eyang sangat sono nu taya papadana cu.
1: Dah, kapayun deh.
0: Tapi noda meleyang dipayun wayah dalem Arjuna nampi kana pembagi salira. Kalayan ngahaturkeun simah pangabaktos kahonyupan jenengan eyang.
1: Dah,
0: puja stuti hidep. Dak terima dening tangan loro kiwa lan tengen.
1: Dah sumun
0: disimpen di pulung ati pun dehing mastaka cu. Atur nuhun eyang. Atur salajengna naon. Hapun tentina samudaya kalepatan ageng suwon tenalit yang tina soal kesalahan.
1: Dah cobi kurang
0: laras ya. Ari kangaranan salah. Tong boro hidep budak ngora. Anu masih kene jag-jag waringkas, anu masih kene belek kesenteng. Bisa disebut cek paribasa buta tulang buta daging.
1: Sumuhun.
0: Cinekna hidep masih keneh nonoman.
1: Masih keneh utuh.
0: Nalah eyang oge anu gesakie kolotna.
1: Sakie taweh woh.
0: Sakie taweh wohna. Leungeun gesese diobahkeun.
2: Kana rejet.
0: Jeli geus kurang denge.
1: Dah.
0: Panon geus kurang awas.
1: Leres.
0: Buuk hideung jadi bodas.
1: Waos.
0: Kulit cangker jadi kenyod. Untuk beres tinggal lemong. Jeung bahasa kiwari mah sungut eyang teh geus metik.
1: Naon metik teh sepuh?
0: Ari metik teh geus eueuh gigian.
1: Parantos alalompong
0: masih keneh kakeunaan ku salah.
1: Duh, tepat.
0: Sabab naon?
2: Naon tahulah?
0: Jeung inget ari salah jeung bener eta geus ngajadi busana pikeun manusia anu gumelar di alam pawenangan ieu
1: nya. Tepat.
0: Timbalan. Ngan meureun kade di dieu manusia ulah malulu cicing dina kasalahan.
1: Sumuh
0: anu antukna bakal digubrag kana jurang kamaratan hirup.
1: Ya. Ulah kajongjonan eta.
0: Kumalan. Kacempreng kieu.
2: Kacempreng kanginan.
1: Lah sepuh.
0: Sabalikna ti eyang.
1: Kumaha kula?
0: Ampura tina dosa gede tur dosa leutik.
1: Dosa dihajat.
0: Tina dosa anu dihajat tur dosa anu teu dihajat.
1: Malu malu.
0: Dina mangsa eyang masakeun kanyah kanu jadi incu khususna hidep Arjuna umumna Pandawa.
1: Dah.
0: Pasti loba pisan ti gejebur saur ti soledad letah. Langkung saur bahe carekna.
1: Geus.
0: Gerah hampura ku hidep. Sabab naon?
1: Kumaha?
0: Heeh. Pan tadi geges disebutkeun eyang teh geus kolot. Bisi ieu mah tereh-tereh rungkad jaringin diburuan anung-anung harti raga ditinggalkeun ku nyawa maot tingaraneunana. Gerah hampura ku hidep. Bisi jadi bang baluh. Bisi jadi hahalang di mana eyang balik ka yaumil akhir cu.
1: Eta
0: sami-sami eyang dihampura. Sami-sami syukur cu.
1: Ngemplong.
0: Ari geus ieu mah ngemplong hiji-hijieun dihampura.
1: Leres.
0: Molongpong jalan ka gedong kema. Aiges islah mapapada manusia.
1: Daya gantar kakaitan. Sepuh atos gitu.
0: Dewa gantar kakaitan jongjon di mana kula mulang kam alam nirwana.
1: Sumuhun. Eta. Tos salin.
0: Atos salah jengna ya pikir salnaun yang kelana. Ya sewe da sore kene.
2: Sore kene kulana.
0: Hari eta di tukang saha.
2: Ada saha teh.
0: Kira kula liyan saha. Apan ye teh pun anak. Putra anak kak

0: Adi Payun Wayat Dalem Oputu Dalem Gatot Kasanampi dateng pembagi salira. Balaya nyuwun katampi sima pengebekti konyo panjenengan salira uyut.
1: Ditampi nuhun kasep Gatot Kaca Gusti eta sora.
2: Ya, melepas pisan mah.
1: Nepi kita dipijen sasieur sora bapakna we kitu.
2: Suanter lamana we.
1: Abongkeun aku paribasa teng maruteng bebenyit anak cengceleng.
2: Leres.
1: Kuyah matara TS kaluhur.
2: Sumara. Meni teungiteun duang lamana.
1: Teungiteun eta sora bapak nepi ka kitu.
0: Leres. Dimana? Balih nate eta
1: naon cu
0: apun tentina samudaya kalepatan ageng subon tenalit
1: sami-sami dihapura ku uyut hidup Gatot Kaca
2: leres
0: atuh salajeng ngaya pikir sae naon kulua salira kersa nimbalan ujung hingga kapunut barganing tanaga emutan dalah dugi kapati manganya ngakin gemik nah. Salira uyut
2: Sae kulan
1: ieu cuk.
2: Da eta kulan suan dendera
1: pangna dicalukan ku Eyang.
2: Pangna digupai ku Eyang.
1: Pangna digupai ku Eyang teh aya hal-hal anu baris ditepikeun.
0: Imbala perkawis naon?
1: Da hijina Eyang teh ngarasa sono.
2: Sono ngantos
1: kasono Eyang mua luntur ku ka ibunan mua gedak ku ka anginan mua belel ku ka poe
2: yes.
1: Mua laas ku ka hujana
2: sumuh
1: timalan hapun teneh kaula tamelar kan hujan ten sepuis tenanau tenanaun dadi maklum ku Eyang oge hidup teh salaku
2: adipati
1: adipati salaku pimpinan di Madukara pasti loba kasibukanana pasti loba kariweuhna da ka alaman ku Eyang baheula dina mangsa Eyang ngajabat jadi raja di nagara Astina
2: alah laras atus ngamaklum sepuh
1: timalan kaduana ieu waktu payustur pantes lamun ieu waktu dipake merdih kana asihna Gusti
2: dah
1: munajat kana kersana nu kawasa cinekna ieu waktu payus lamun dipake syukur ku urang ya timalan
0: timbalan uyut
2: sae sepuh
1: naon cina pangna manusia di dunya diwajibkeun syukur ka kersana
3: cing naon kulan
1: nyangakeun Gatot Kaca
0: bangga nyangakeun uyut
2: kasepuh kanyang
1: pangna manusia di dunya diwajibkeun syukur ka kersana teh atuh bongan manusia-manusia kene
2: teh geuni
1: anu mikabutuh kana kaagungan-kaagungan pangeran cinekna di dieu manusia mikabutuh kana nikmat-nikmatna pangeran
2: eta geuni eta
1: boh nikmat gede boh nikmat leutik ya
2: sumuh
1: timalan
0: leres uyut
2: eta
1: homo deui ieu syukuran teh sabagean tina ibadah
2: eta teh
1: anu aya patula jeung patalina jeung pancen urang hirup di dunya nya eta moal pati-pati pangeran nyiptakeun jin jeung manusia lian tigeri ibadah-ibadah
2: Daya sejapi diri
1: timalan jadi sariring-riring dumadi sarengkak sapari pola urang hirup kumelenang di alam dunya teh eueuh deui lian tikeur ibadah
2: keur ibadah sepuh
1: timalan
0: timalan
2: eta pancen manusia
1: naon ari ibadah
2: cing
1: nyangakeun
0: nyangakeun uyut
1: eta sora
2: aduh kesuan teteh wang sugan mahal helikopter wang gitu-gitu teh
1: ari ibadah teh naon ari ibadah teh nya eta migawe hiji pagawean anu eta pagawean teh luyu jeung skenario anu geus ditangtukeun cinekna eta pagawean teh luyu jeung aturan-aturan pangeran anu ngahasilkeun salametna dunya rawuh akhirat tak eta ibadah ngaranda.
3: Iya boleh.
1: Di malam leres uyuh.
2: Kahartos sepuh.
1: Ngan meren kade samemeh rek ibadah urang kudu apal heula ilmu ilmu na ibadah.
3: Teu gampang kulan.
1: Kedah uninga heula kana ilmu na iskudu.
2: Kendena.
3: Nanaon teh.
1: Margi sabab dijawab ku katerangan anyen ulah rek migawe hiji pagawean lamun eta pagawean can apal ilmu nah
3: olah-olah
2: abok sepukan
1: balikan di BK Harti ya
2: cikabi.
1: Jadi anyen ulah rek migawe hiji pagawean lamun eta pagawean can apal ilmu na ilmu na
2: tegeni segala pige ilmu
1: karena ditafakuran ku eyang anu dipikir-pikir ku eyang tong boro-boro ieu ibadah bisa disebut proyek gede ti dunya nepi ka akhirat leuleutikan ne urusan dunya apa ngurek
2: cinta
1: nya terang Gatot Kaca
0: terang
1: naon kalau belut eta ngurek eta

0: anu molongo di gere
1: anu malesin
0: saukur liang di kereye
1: asyik malesin
0: timalan jeng deh moa bebenangan dimana ngurek temake ilmu
1: atuh kan tenang
0: timalan dina menang na oge kabeneran
1: kalesan
0: iya nah daik ibadah disebut kabeneran lain tina lillahi ta'ala
1: lain
0: timalan tuh geni iya. Nah, balik deh kana bab syukur anu tadi di mana-mana urang geus apa kana ilmu, nah di mana-mana urang geus apa kana cara, nah ieu syukur teh bakal datangna tina rumasa.
1: Rumaos. Eta apa?
0: Tina rumasa. Ari rumasa datangna teh tina karasa. Karasa kumaha? Karasa yen ieu diri sasampiran, awak sasampayan, umur ngan gagaduhan, gableg naon manusia di dunya.
2: Cing boga naon
1: anu sagala di aku teh.
0: Boga naon manusia di dunya jumago teh. Boga naon manusia di dunya gede hulu teh. Boga naon manusia di dunya sagala di aku teh. Itu imah alus anu aing. Mobil mewah anu aing. Pamajikan geulis anu aing. Kon kitu deui. Salaki kasep anu aing. Kabeh di aku nu aing. Temikirkeun ari aing anu saha.
2: Cing. Anu saha ya.
0: Itu tanah anu lega anu aing. Kaparengkeun we eta tanah bisa ngomong meureun ceuk tanah teh kieu sia sakedeung deui dileg-leg ku aing.
1: Eta
0: ceuk tanah teh
1: jagosan seputra
0: sagala di aku ieu aing jago silat ieu aing jago karate ieu aing jago taekwondo ieu aing jago tinju ieu aing jago gelut tempo mati soledad kena cangkang cau anger we labu
2: jamu
1: anger ti bebet anger we jamu kulang
0: geuning jago silat teh elehna ku cangkang cau barang anu teu sapira runtah kasebutna
1: sumuhun
0: ya timalan
1: nakula gede hulu
0: ya aing sakti kuat di kadeng ya aing gagah tetera ku bedog ya aing weduk ya aing sakti tempo madatang muntaber anger we muncrut
1: dangukeun aya wiji
0: sanger neneangan pucuk jamu
1: jamu nya
0: jangan cinteh pahit nya naon atuh manusa teh sing horeng manusa teh la haula wala quwata illa billahi aliyil adil
1: adeh eta
0: daya upaya teu daya jeung teu upaya angin kagungan Allah tapi naha masih keneh loba jelema anu nararoyon hareuras beuheung miuni bagong datang katerangan itu tadi gugu datang katerangan iya tadi palirek
1: ya,
0: tadi waro noyot jelemak dina kadunya anana sedengken lamu ditek-tek tepika bengek kanikmatan pangeran nungancik dina awak urang lamun urang bener-bener nala ahanana lamun urang bener-bener nafakuranana gesmualka itu ngloba na
1: nikmati Allah temu bener
0: bukti gentong nikmat pangeran nusoka popohokin
1: cobi sepul
0: naon tea anjen ngahajan teu ngicup
1: cing
0: ngicup ya ngahaja ente nikmat ya nikmat tuh pohonya
1: iya karek

0: sepuh eling anak
1: timbalan eyang ya eyang tematak ieu teh saling elingan lain nganu harti eyang geus bener kade lain
0: bubuhan kaicu
1: lain nganu harti eyang geus hirup bener da ieu mah saling elingan antara urang jeung urang ti saha wae ti mana wae lamun eta katerangan bener tina hukum laksanakeun
2: hukum
0: digawe
1: nya timbalan sana jan bijina ticuk paribasana tinu gelo ari bener mah gugu
0: gugu
3: hayam
1: rinognya ari tina bujur hayam ari nog mah dahar sana jan tina bujur haji ari waduk mah ulah
0: tina bujur bali
1: sabab naon lamun urang ngelmu ningali jelemana bisi kapiheulaan ku ngewa jeung ku resep
0: eta ulah
4: maksudna kumaha
0: katerang
1: jadi ngelmu teh ulah ningali jelemana sabab naon lamun ningali ngelmu ningali jelemana bisi kapiheulaan ku ngewa jeung ku resep
0: bisi bener ka mali kuku
1: sana ta urang teh resep ka jelema eta sanajan nu diomongkeunana salah kulantaran urang resep ka jelema eta kadang-kadang eta omongan teh sok digugu
0: nya
1: tapi ngewa sabalikna sanajan anu diomongkeunana bener sanajan anu diomongkeunana luyu jeung aturan tapi lamun urang ngewa ka jelemana kadang-kadang teu digugu
0: teu dipalire da kabawa ku ngewa
1: teh ya kalakah ngajebengan datang ti ustad teh iya nyaho tadi lagi urut bangsat hayam gitu
0: urut bangsat pawang
4: ya
1: timbalan
0: sholat uti
1: baik gera berlomba-lomba balapkan ke hawa nafsu urang teh dina kahadean merekan mekabe diajar kabeh oge
0: sumohon
1: ulah ngarasa bener ulah ngarasa pang benerna sabab bener teh ayana dina hukum nyata hukum anu lungsur di ajali lo mahpun ngabukti tuduh ayat-ayat syariat namang rupakan kitab
0: aduh
1: jalma bener teh hade ngan jalma nungkaku bener eta teh hade.

0: Balas.
1: Ya. Ya. Ulah diaku bener TKD.
0: Sae sepu. Raos ku abdi. Ya.
1: Timbalan ta nu matak pek gira berlomba-lomba hidup dina kahadean. Dina ibadah teh pek anjeun teh ugra soson-soson ti ayeuna. Sabab cing inget hiji waktu urang bakal pangih jeung poe akhir raga ditinggalkeun ku nyawa maot pinggaraneunana.
2: Yeun.
1: Sabab manusia dikungkung kupati mun datang sok ngadodoho bisa berang bisa peting hanteu pilih-pilih mangsa. Sanajan ulang nyumput dina peti besi, sanajan ulang ngajerit maratan langit, ngocak maratan jagat, pasti malakal maut mah bakal datang ngan beda na teti heula jeung paneuri.
0: Sumohon.
2: Ngantri.
1: Ngantri kabeh gepeng.
0: Geuyeuban hadeh.
1: Geuyeuban. Dah. Dimimiti tekad ucap jeung lampahanyeun geuyeuban dina jalan-jalan bebeneran. Dina hukum-hukum mantenna. Supaya mulus rahayu gemar teh jemar jeung salamet ka ituna
0: gemleng salamet
1: urang imalan tah eta wawadi ti eyang anu kaduana kieu yeuh
0: dah copi sepuh
1: eyang teh lamun teu salah 2 minggu anu geus ka tukang malam Jumaah Kaliwon
0: leres Jumaah Kaliwon
1: sepuh malam Jumaah Kaliwon bener naon tea eyang teh ngimpi
0: ngimpen
1: naon ari dina impian teh eyang teh keur ningali nagara Amarta
0: nuju ditetep
1: ku eyang teh kabeneran harita teh dina mangsa pecat sawet
0: dah
1: ti kajauhan ti mumungang keur genah-genah ningali pangwangunan nagara Amarta anu sakitu majuna anu sakitu agrengna gedung-gedung pencakar langit luar biasa.
0: Geus
1: timalana atuh eta mah teu disangka teu dinyana.
0: Naon
1: cuaca anu tadina cerah ngadak-ngadak jadi poek
0: aleum.
1: Ngadak-ngadak aya awan hideung muter di saluhureun nagara Amarta.
0: Allah.
1: Angin barat aliwawang. Dor-dar gelap
0: seperti buntut hujan
1: uruduk runtuyan gledek gerentetan di nagara Amarta jelugur teh ayat cai sabadarat bayat cai sabadarat ya tsunami tah tsunami cekayana ya,
0: cekayana mah tsunami
1: nagara Amarta kabawa ku tsunami kabeh pangwangunan anu sakitu maregahna katupak ku sai leled kabeh
0: rata
1: rewas eyang eta cai leb-leb ka luhur eyang lompat sakalompat lampet eta ingetan teh no atuh dihareup aya lomang ti tajong eyang kudebut teh labuh barang eyang hudang lagrag tina dipan
0: adah emut-emut eta mu
1: kesang badak kesang lemut keluar tina sawak-awak
0: dua teet
1: kesang kana ieu impian teh bakat kureuwas
2: ya pasti geus
1: dan satadina eyang teh
0: dah
1: digem-gem mah diomong-omong da ceuk katerangan celamun ngimpi goreng teh ulah diomong-omong
0: ya
2: siriwal
1: Begini eta impian teh ngadon ngajungjurigan ka eyang.
0: Ngariwaan
1: ka eyang. Anu antukna eyang hariwang ka nagara Amarta. Naha aya kajadian di nagara Amarta dina poe-poe ayeuna atawa waktu-waktu ayeuna?
3: Aduh.
1: Eyang,
3: waduh, Paman. Parantos tembus gaibna ka dieu, Paman.
0: Parantos kontak
3: ka eyang, okawiyut.
1: Nah jika nurewas
0: nah ayo
1: salah resna di nagara Amarta tiki warite nuju ayah kajantenan
0: ayah
1: ayah kajadian timalan kajadian naon uningakin di nagara Amarta tiki warit para gegede nagara Amarta tinuju bancang pakewu
3: naon
1: ya eta lambang keagungan negara Amarta anu disebat layang Jamus Kalimusada
0: Kaisaran
1: ngadak-ngadak leungit ti karaton negara Eyang.

0: salira eyang uninga saha nu malingna apal. Bodoh hidup mah. Ongko pamimpin, ongko panglima angkatan tertinggi nagara Amarta Gatot Kaca lurah Tamtama teh nyaho kana maling layang jamu sekali musada. Eleh keneh ku eyang nu jauh.
1: Eleh ku kolot.
0: Aduh. Rumaos eyang kaula.
2: Tau beh.
0: Tepi tina marganing utami. Anggang tina marganing utama. Jauh tina rasa alus pasti keneh hanap elmuna. Saha kinten-kintenan nu malingna? Lain kira-kira yakin eyang mah.
1: Halo?
3: Oh, yakin.
0: Yakin.
3: Saha eyang oyut anu malingna?
0: Saha?
3: Wartos tin ka oyut dalem Gatot Kaca. Disangkal ku kaula.
0: Nah. Hayang apa nu malingna? Saha? Nu jelas nu maling layang jamu sekali musada teh nya eta bangsat.
4: Itu uyut di kumaha.
0: Ya. Itu yang di kumaha.
4: Nama kejen kumaha.
2: Udah banyol ya.
0: Udah jelas. Ainu maling. Naon ngerana. Bang satu ini.
2: Dari bahasa semua Muhammad.
0: Iba sades iya na saha bang satna. Tah lamun hayang nyaho bang satna ngerana. Timbalan tewa kelah bang satna. Tuhu tanya.
1: Aeta.
3: Yee uyut di kumaha itu.
2: Ya. Udah banyol uyut. Ah.
0: Tarun heureuy geura.
3: Ya tak itu mamon. Mana witinya?
0: Ieu mah urang mana? Heeh, kenges beunang bangsa tatanya. Urang mana? Tempo KTP-na. Ieu mah saha? Tah, lamun nanyakeun saha-sahana, teu nyaho daing teu len dukun.
2: Daing paranormal.
0: Daing-daing paranormal. Emangna aing yang subur?
2: Memang ada mamah lolen.
0: Atawa aing ti Ki Joko Bodo.
2: Ki Joko Bodo.
0: Aduh, eta meureunan di nagara Amarta teh logikana. Loba penjaga, loba penjaga. Nah, teu kapalire. Ari warta mah ieu teh aya. Aya, aya.
2: Cing, saha.
0: Nanging ieu teh asa teu mungkin. Teu mungkin kumaha? Ieu teh anu dicuriga mah aya eyang. Saha? Wiri-wiri aya jami lepet ka karaton wengina enjingna talayang jamu sekali musada teh leungit.
2: Duh. Baboa.
0: Wiri-wiri aya jelema asup ka karaton timalan saha? Tapi teu mungkin. Heh saha? Nu lepet ka karaton teh putrana Kakang Semar si Cepot.
2: Allah.
3: Nah, si Cepot.
2: Cicumah tingma.
3: Si Cepot anu lepet ka karaton teh uyut.
2: Menyak dia mah.
3: Tapi asa teu mungkin mah nya si Cepot anu malingna.

0: Sifatna jelema soka beneran jeung soka salahan.
1: Beukeun jalmi mah.
0: Bisa wae ayeuna si Cepot komo si Cepot mah jelema sangsara punten.
2: Alung kiwari.
1: Lain ngahina.
0: Lain ngahina jelema kokoro. Meureunan si Cepot teh butuh keur meuli udud dar eta layang jamu sakali musada teh dijual. Waduh. Apaan si Cepot mah apaan si dikirupna ge naon? Hirup ku panyukup gede ku pamere.
1: Ya geuweuh rangkap daya.
3: Waduh, cilaka lamun dijual teh, Bang. Bang ning sieun teh mah gede heureuy.
1: Bari kira oge jual teh, Bang. Kosong sokan.
0: Ke, ari ieu kajadian teh geus ditanyakeun acan ka Kresna. Nah, karangka patara Kresna.
3: Tuh geuning, poho we.
1: Kuyap mah kitu.
0: Maksudna ari Kresna mah boga alatna anu disebut ogan sengkala lopian atanapi gamar lopian.

0: ke maka kresna sabab kresna boga alatna anu disebut ogan sengkala lobian.
1: Sungguh
0: tanyakeun ka kresna, naha bener atawa nepi henteu si cepot anu malingna?
1: Ada
2: eta
0: eyang hatur sewu nuhun laksa ketika bingahan kaula parantos dipasihan wawadi. Rupina kaula mawa kawangsu kana karat ka nagara Amarta. Kaula bakal langsung wae ngajujug nagara Dwarawati nepangan Raka Prabu Batara Kresna. Eyang jik atuh buru-buru tanyakeun ka Kresna.
1: Hah?
0: Bartos eta eyang ka Kresna nya. Timalan eyang kasep Gatot Kaca.
1: Paman,
0: wayahna ulah wa kamulang ka nagara.
1: Sae paman.
0: Urang ka nagara Dwarawati we.
1: Sae mangga.
0: Rupina moding kekin di eyang kaula bakal ngajujug nagara Dwarawati nepangan Raka Prabu Batara Kresna yang sok we yang didoakeun cing salamet. Bartos ka Kresna. Timalan
1: blah.

0: kasa kepada Mio Sia Oyun.
1: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu pengguna madu hijau Ziadasif, madu hijau yang paling sip.
2: Hai pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan saya kedatangan salah seorang konsumen pengguna produk Ziadasif, madu hijau yang paling sip.

0: 03 RW 05 Kelurahan Pamoyanan, Kecamatan Sukaraja, Kota Tasikmalaya.
1: Oke, Asemi selaku konsumen pengguna produk Jedesip, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
0: Kebetulan keluhan saya itu suka merasa pegal-pegal karena mungkin terlalu lama duduk saat bekerja. Sehingga ketika mau berdiri, kaki ini suka kesemutan. Keluhan berikutnya suka merasa sakit pinggang.
1: Asemi, bisa disampaikan perubahan setelah mengkonsumsi produk Jedesip apa aja?
0: Pas saya mencoba Jedesip, rasanya agak enakan, jarang kesemutan lagi. Terus badan saya terasa ringan, gak pegal-pegal lagi.
1: Alhamdulillah Asemi, berkat Jedesip sakit badan pun jadi terasa ringan ya. Oh ya Asemi, bisa disampaikan pesan-pesannya kepada pendengar setia yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan Asemi?
0: Pesan-pesannya untuk pendengar setia dimanapun kalian berada, jangan ragu-ragu konsumsi jadi

Syakila Farma, alamat Jalan RE Marta Dinata, Dusun Sukaharja, RT 1 RW 1 Desa Petir Hilir, sebelum Rumah Sakit Dadi Keluarga. Agen Apotek Al Amin, alamat Jalan RE Marta

0: kasa kepada Mios iya oyut
1: ye kasep katot kasa lamun nyatnya masih cepot anu malingna sanajan si cepot geus kasebutkeun paungan urang geus deket jeung urang tapi lamun bener-bener si cepot bener anu malingna temungkeun hukum ya sabab hukum lain pribadi pribadi lain hukum hukum si cepot sakumaha hukum anu berlaku di negara Amarta ulah siet kanu hideung ulah ponteng kanu koneng
0: timbalan uyut jik
1: baltos uyut ka tresna
0: timbalan rampung Daud tatus pengandika katika sekantun pinara
1: bral hamit uyut

0: kasi ay down CT ay SPB Resti Karaton tadi dia di Padepokan SPB Resti CT ilmanya saya di Facebookan deui di BBM deui jeung si Ayang asa kagunturan madu kaurugan menyan putih leceh dina poe ayeuna Gusti
1: naon leceh
0: mane asa berbunga-bunga leceh
1: mane bunga ayeuna mah
0: cepeda we cepeda cenah juragan Arjuna teh kasep teh penak dikieuna aing Gusti wangung aing
1: sanget tuh
0: ketika kasep karempeleng koneng ganang pertengtang Gusti eta juragan Arjuna meuli ka kasep ngaliwat ka Ece pake jeng imut ka gelenyung
1: bari sengit
0: bari sengit ngaliwat Arjuna mah beda jeung ngaliwat tukang bohong
1: bau entog
0: bau entog Gusti lagu pake jeng senyum ka Ece
1: bari
0: nyapun jeng cenah bibi itu ka Ece
1: kusok banget
0: Gusti lagu ngamun aing boga salaki ka juragan Arjuna 3 taun aing mah kaluar di kamar
1: keluar
0: nangul orok genep alhamdulillah Gusti lagu eta juragan Gatot Kaca deui aing
1: wah sebaga
0: sebaga teh panglima angkatan tertinggi
1: iya kewes
0: nya bintang nagih luar biasa bintang 7 teh bintang naon namun bintang 7 mah dihakan ku aing
1: bintang berharga
0: sopan santuna eta Gatot Kaca Gusti lagu
1: ramah tamah kepala
0: ya jadi lamun geus kagongkeun teh teh kepoe sama panjang deui ai
1: kulan
0: bangga eje ayeuna bisa digawe di dieu di Padepokan
1: ya bener lain mah awaknya
0: eje teh awak teh ayeuna mah teh tempong meureun awak eje teh
1: lingsi
0: perhiasan leunceum
1: boga HP
0: nya make jeung boga HP eje teh BlackBerry nya
1: balik
0: baheula mah boro-boro boga HP eje teh
1: nya song-song eta boga
0: utang oge boga hiji baheula iya baheula mah da eje teh awak teh henteu kieu aing baheula mah awak eje teh pegang katungir-tungirna
1: Oh pika hayang
0: ngelamun aja ngaliwat kartu tang ojek teh ah boro-boro aing nu ngareret. Iya.
1: Ngomongkeun
0: paling aja ngaliwat teh baheula mah nyebutan ge tuh cenah si triplek ngaliwat kitu. Si Wawa aja ipis mah.
1: Si Wawa ngaliwat.
0: Iya. Tuh si teu ngeunaheun ngaliwat.
2: Si teu merangsang ngaliwat.
0: Teng kemaraman meureun matana.
3: Lawang sagara.
0: Ayeuna mah lamun eceung ngaliwat ka

0: lagi.
1: Cetek ayo nama ada bahula maang. Gusti, nabung goreng milik.
0: Ah, siapa mau beli hati?
1: Ya, merek curhat ya, ayo aja ke ayinya.
0: Ya, mana? Beli hati malah
1: bahula maang aja teh goreng nasi.
0: Ya, benar.
1: Padang gede kandung kupun biang Yuswa tilus tilus sasi
0: nya kumaha bebi
1: tos dikantunkeun kupun bapa
0: nya dikantunkeun kumaha
1: dikantunkeun pun bapa dikantun maot
0: sumuhun
1: jadi ngeceuk gubrak ka alam dunya teteh apa dipamenteun nu jadi bapa
0: budak yatim
1: jadi ngeceuk teh disebut teteh budak yatim
0: ceteh
1: nya kalencap umur 3 taun terus dikantunkan di kupun biang
0: ngelatuk ibu nama
1: kupun biang maut
0: ya.
1: Jadi ngecete yatim piatu
0: yatim piatu
1: iya kupun biang teh maut tete kebentar gelap
0: nakal dimana
1: karmelak bawang
0: di sawah
1: di sawah kerhujan ngari rincik beri tetongengan marukana nantang berengke gelap beledak teku gelap nepe karenghe kupun biang tecena
0: gelap gelap
2: acur bujur teku
1: Jeung leuceu mah aneh di rumah bawang teh buahna teh geuningan lampu di dieu mah.
0: Lampuan. Dede ampuan.
1: Di lampuan di dieu mah bawang teh geuningan nyanyi. Di Bandung mah bawang teh digoreng di dieu mah di lampuan.
0: Bisae mah orang teh ku hama.
1: Bareng malah hamana kana lampu meureun nya. Luar biasa geuningan di dieu mah.

0: umur 8 tahun teh eceut teh dirur di roro. Teh 3 tahun teh di roro ku wa.
1: Saha?
0: Wa eceut
1: nya.
0: Bapak Kades.
1: Oh, Pak Kades.
0: Bapak Muhammad Toha.
1: Eta teh.
0: Eta teh wa eceut. Iya.
1: Wa eceut.
0: Di roro teh ku Bapak Kades di nya eceut teh baheula.
1: Geus uyuhan.
0: Nyaheun teh ka eceut teh baheula.
1: Ya.
0: Iya. Kana jeuna baong.
1: Baong sia gaung.
0: Bandung jeuna.
1: Ya.
0: Iya daerah eceut teh Bapak Kades teh sibuk.
1: Sibuk.
0: Iya jadi Bapak Kades teh sibuk eceut teh era eceut teh cicing di uwa teh. Kabur eceut teh di dieu teh.
1: Aduh.
0: Iya mah pae ka itu ka Karang Junti.
1: Karang Junti. Karang Junti
0: kayaknya mah Karanegan kayaknya ka Bojong Sari eceut teh.
1: Ya mah pae.
0: Karungkang.
1: Ya.
0: Ka Cikakak.
1: Aduh kusih.
0: Kaki Lendung.
1: Kusih.
0: Apa lece nya darah dia?
1: Nah.
0: Ya apa daya tutulisan anak di dia?
1: Syukur deh apa?

0: cete harita teh leleumpangan eh mapai-mapai kebon bawang.
1: Aduh, harita teh.
0: Harita teh keur halodo da. Iya. Ada bawang terek dipanen inget keneh we aing.
1: Aduh, kumaha kan?
0: Keur umur 8 tahun.
1: Kunaon?
0: Nah, teu disangka teu diduga tadina tumpukan bawang geuceuh. Harita teh sangka dirinya na aya tukang ojek tiluan.

0: kumaha tuh?
1: Tak lamun nempo tumpukan bawang teh gebeg.
2: Gebeg. Trauma.
1: Nah gebeg ka ieu teh trauma.
2: Beres deh. Paingan. Iya.
1: Beres diperkosa mere duit 1.500.
2: Udunan.
1: Udunan mere 500 ewang. Dan 500 nu hiji mah soek gitu.
2: Eta ge adang
1: bae. Tapi ka ieu na ge dilaminating gua jeul. Tapangeling-eling.
2: Iya. Dirinya
1: dan aja menang tinggal duit 500
2: benang kagetisan
3: mas dakapela
1: iya
2: benang
1: kagetisan dan umur 8 tahun dan aja tinggal diperkosa
2: enggak
1: nisam umur 12 tahun gus diperkosa doi
2: amui
1: hari tamak ku supir angkot aing ku genepan diantai aing ku genepan beres merkosa mere duit 30.000
2: 30.000 sewa
1: alhamdulillah hari tamar ada gede
2: di kolektif ada
1: motor kudunan mele 5.000 ewang
2: ada gitu
1: mini-mineng teh aing baheula diperkosa hampir unggal poe eceuk diperkosa
2: hei
1: ku mineng-minengna eceuk diperkosa sapoe we eueuh nu merkosa ka eceuk jangar kana sira
2: eta teh katuman
3: jangar talis
2: katuman
1: lamun poe eta eueuh nu merkosa eceuk nu merkosa
2: lamun ngalokoma kecanduan
1: teteh namun kieu eceuk hirup jauh ti ulama jauh ti santri jauh ti para ustad
2: inung bapa geus eueuh
1: iya inung bapa geus eueuh nu matak neng-neng abg-abg di dieu caketan para ulama caketan para santri caketan para ustad eta teh pewaris nabi
2: mada ustad
1: ayub mada di dieu aya ustad ayub
2: nya pewaris nabi teteh
1: pewaris nabi supaya urang hirup bener.
2: Bener
1: aja ada aja tadi dia teh ai baheula teh aja teh nekad ku sabab goreng milik di dieu
2: heeh ka mana
1: aja teh nekad aja teh jadi TKW
2: ka mana
1: baheula teh ka Arab Saudi
2: oh
1: hayang robah nasib aja teh ka itu jadi

0: Los Sari, with a...
1: Mainnya Los Sari di Arab, sih, Teh. Aja teh bahula di ditu di Arab menang kontrak 3 tahun 3 bulan geus balik deui.
0: Dilepas.
1: Betul. Oh, aya kejadian di Ojo teh di ditu teh.
0: Kejadian kumaha di Ojo? Eh? Kejadian kumaha?
1: Heeh, da. Kieu yeuh mimitina mah ingetkeun aya ari dunungan Ojo teh. Ya. Amun ayeuna mah panganten baru.
0: Oh, panganten anyar.
1: Panganten anyar. Dajan kamuan putra da baru pangantenna ge.
0: Ya.
1: Iya, inget kan nih poe rebo.
0: Aduh, enggak teh.
1: Mun di dia mah meureun jam 8 isuk-isuk.
0: Ya tanggal 11.
1: Tanggal 11 Senin malam Jumat.
0: Ya. Bulan 4.
1: Kan jauh teuing Senin malam Jumatnya.
0: Jauh teh. Senin malam.
1: Oh, poe rebo ingetan aja mah.
2: Ya atulah.
1: Dunungan pamaget tos angkat ka kantor. Dunungan istri pon kitu deui da jadi guru, di ditu nanti jadi guru TK. Dunungan istri
0: ya, guru TK.
1: Ari Ojo teh ditu teh ngan sorangan da can boga budak.
0: Aja.
1: Nya.
0: Kubata.
1: Dari ditu mah teu meunang mak katingali orat ayi. Ojo teh di bagudeg.
0: Kudu budi.
1: Nya, make cadar Ojo teh. Ada eueuh sasaha ingetan teh buka we tiung teh ku Ojo teh.
0: Rasa maneh.
1: Da panas di ditu mah ayi.
0: Rasa maneh.
1: Di Arab mah nepi ka 50 derajat Celsius.
0: Oi.
1: Mun ye panas-panasna
0: teu make sandal teh.
1: Nya. Teu make sandal teh hurung.
0: Malah teh. Mesinnya dia bensin.
1: Dah tahu ya, ini kupanas panasnya di Arab mah melem asin tekudu di daerah di Arab.
0: Di mana?
1: Di tenon di nak kesi
0: asak nanti.
1: Bayak kucing.
0: Oh jarang gak ya kucing?
1: Ya di mana? Kucing mah ayah di rombongan gak ya?
0: Ya saya ke ngabonan kucing.
3: Bayak kusi guna.
1: Ingat kene aja teh dibuka tiung teh da panas ai. Darek nyeungeut AC sin ngejelegur teh becus.
0: Teu nyaho mencetna.
1: Teu nyaho mencetna. Buka we baju teh panas kene.
0: Aduh.
1: Buka we rok.
0: Aduh.
1: Tinggal kutami jeung calana jero.
0: Aduh.
1: Ora. Aja teh ingat deui.
0: Kumaha teh?
1: Aya calana jero ceu nu can diseuseuh aya 3 mingguna. Mah. Da eta mah calana jero teh digigiwing kucing we tuluy. Bawa ku aja teh ka cai. Ocorkeun cai teh, geus ruk teh nyeuseuh aja teh kitu tah.
3: Geus ruk teh.
1: Ya teh nyeuseuh nyugu goblok. Eta ge gandeng nyeuseuh teh.
3: Buat kalila isada.
1: Buat Agus Reke nyeseh aja teh gitu we
0: usabun coy
1: bari inget ke lemur gini nyai
0: nyawang
1: nyawang ke lemur
3: nyeseh ke kita masuk lila
1: iya meren genep jam meren aja nyete nyeseh nyada eling-eling ter tanah jero mis raget
0: pakat kulila
1: pakat kulila ada inget merenan
3: besok di bulan
1: merenan dunungan pameget ayo nuka kantun teuing laptop teuing naon da kadenge jepret panto imah dibuka da mawa kunci sorangan.
0: Ya.
1: Eceh teh ngadeun pe se jempe da sieun ka pangi.
0: Ya.
1: Ai eceh poho keran cai teu ditutup. Ngocor wae meureun kadenge ku dunungan teh. Eta mah barang brai panto cai dibuka mangga ning eceh keur buligir. Astagfirullahaladzim.
0: Amin.
1: Jadi aing digantung teh yeuh. Aing bari tungkul leuk ieu bari nutupan pinareup.
0: Ya.
1: Tungkul.
0: Nutupan hulu susu mah.
1: Eta mah pam naon teh dunungan lalaki ka aing merong etuluy.
0: Marah.
1: Tiluhur ke hanap
0: syukut
1: dihanap ke luhur lila-lila di tengah merongan teh
3: ayah naon tadi tengah
0: merong naon
1: eh?
0: Merong naon
1: tapi kirana ngasih merong si tatu
0: ya
1: sama ojo tadi sangka tadi nyala di pangku di bawah
0: Allah upaya
1: sugan dari keluar gantung pake bus ke kamar jepret panto di kunci keblung kayak kena kasur gusti ayah di perkosa doi
0: lain lamun urang mah ceceritan atuh.
1: Eh?
0: Ceceritan atuh.
1: Ceceritan kumaha da aing jadi dengkek.
0: Mada naon
1: minta tulung ka saha emang aing gableg datang ada di teh.
0: Ari geus kumaha.
1: Ya mending jempe we diperkosa kurang Arab da genah ongkoh.
0: Bongol jablay di dieu
3: na. Dasar sengseong.
1: Meureun ayeuna jauh ti ulama, jauh ti ustad teh kieu nu matak eceu mangadua. Mudah-mudahan ABG-ABG di dieu Eceu Rido jadi tumana. Eceu Rido jadi tumana. Keun buraong buntangul bedogong nama ku Eceu weh di tumalan. Mudah-mudahan ABG-ABG di dieu mah ulah model Eceu.
0: Ulah.
1: Mudah-mudahan ABG-ABG di dieu mah istri-istrina. Mudah-mudahan cing janten istri-istri anu soleh.
0: Amin.
2: Amin.
1: Amin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bagi naun
0: kumaha
1: neng teh bakal nurunkeun turunan upami neng palay kagungan turunan anu soleh neng heula nu kedah soleh
3: sing soleha
1: ya sabab naon katerangan netelakeun orok sajan gubrak ka alam dunya 100 tahun deui kudu geus dididik sing horeng ngadidik urang pribadi sabab naon wong tua damel wiwitan wong anom derma lakoni
0: dah eta
1: mudah-mudahan ABG istri-istri di dieu mah nya eta di Desa Negra mudah-mudahan sakali di cing janten istri-istri anu soleh.
0: Amin.
2: Amin.
1: Janten ka urang dieu memargi Bapak Kadesna ge Bapak Muhammad Toha.
0: Jeung nama masjid,
1: Bang. Mana mah masjid atuh Bapak Nur Ansori. Geraraga syukuran bumi Desa Negra teh nya. Para sepuhna bab Ibu Isya Priyanti. Eta teh Ibu Bupati Brebes. Iya,
0: laras mah.
1: Saurna menuju ka Semarang.
0: Kentenna.
1: Da jeung ge kuduna mah ayeuna teh ka Semarang.
0: Ka rek naon ka Semarang?
1: Nah, dipikir-pikir rek naon. Dulur eueuh baraya eueuh mending di dieu.

0: Bapak Bandung.
1: Bapak Bandung.
0: Bapak Bandung, Bandung.
1: Bandung.
0: Bapak Bandung. Bapak Bandung, Bapak Yuyut Buser.
1: Yes.
0: Kang Dadang, Bandung.
1: Bandung.
0: Atuh si manene aya manene. Ya,
1: si manene.
0: Ya. Alhamdulillah.
2: Sareng ajajang.
0: Sareng ajajang kadieu
1: Pak Ustaz Ayub.
0: Bapak Ustaz Ayub. Bapak Samdani. Bapak Kadus Hana. Bapak Tohid. Pak Carik Yani. Pak Guru Bang Bang. Bagiani.
3: Aya.
0: Aya. Bapak Manor Suherman.
3: Aya.
0: Kadus Edo.
3: Aya.
0: Haji Bashuni.
3: Aya. Aya.
0: Bapak Udin Narko.
3: Aya.
0: Pak Deding.
3: Aya.
0: Alhamdulillah.
1: Anu tadi paloin ta.
0: Eh?
1: Paloin tadi ta. Paloin Santosa.
0: Eh?
3: Paroni Santosa.
0: Paroni Santosa.
3: Kumohon.
2: Bos Karyo aya.
0: Bos Karyo. Alhamdulillah. Gusti nu agung. Reureug eceuk di dieu ieu. Sia loba baraya, loba baraya eceuk.
2: Itu bisa bahasa Sunda gitu.
0: Komo aya payuyut busar di dieu.
1: Wah, tenang.
0: Ya si macan pantura,
1: si macan pantura
0: di Polres Brebes eta teh payuyut payuyut busar teh. Eta teh dulur eceuk.
1: Eta teh.
0: Mohon di kaje teh.
1: Apa aya wae
3: atuh. Paingan paingan kulat kelet atuh.
0: Iye. Ai. Ilingnya kolong ti kena waktu satunya.
1: Muh. Satu.
0: Bade beberes dewe eceu mah.
1: Mangga atuh ceuk doakeun.
0: Ngadoa mudah-mudahan dina raraga sisukuran bumi desa Negla teh mudah-mudahan sadayana warga-warga di dieu warga desa Negla sadana cing ditetepkeun dina rahmat jeung pitulungna Allah Subhanahu wa taala.
1: Amin.
0: Amin.

0: wawancara dengan salah satu pengguna madu hijau Siaga Sip, madu hijau yang paling sip.
1: Pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan saya kedatangan salah seorang konsumen pengguna produk Jada Sip. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Dengan siapa di mana?

0: konsumen pengguna produk cerdas sip madu hijau yang paling sip. Kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
1: Kebetulan keluhan saya itu nyeri sendi karena seharian aktivitas suka ke sawah. Terus kaki juga terasa berat. Nah, pas bangun tidur rasanya sulit sekali untuk gerak, terasa kaku.
0: Awawan, bisa disampaikan perubahan setelah mengkonsumsi produk cerdas sip apa aja?

0: juga Awawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bisa mendapatkan Habatop, Visoca, Histomag, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335.
3: Agen Apotek Galuh Prima, alamat Jalan Veteran nomor 34, Kawali, Ciamis. Agen Apotek Ilham Farma, alamat Jalan Paseh nomor 153, Cihideung, Tasikmalaya. Agen Apotek Jaka, alamat Jalan SL Tobing, Kelurahan Samungpari, Kecamatan Mangkubumi.

0: degeaba. La baciu mandara și parostere ca e tună, bă, bă.
1: Lain ampik pangasih mang tidak geskolot.
2: Obadi asup angin.
1: Lamun di luhur tiap kabayang beren gede angin cacak dihanap oge gede angin. Ya. Komo lamun di luhur beren mang teh geskolot. Kondisi tenges lamun kanginan teh sok babari asup angin. Da hiji kitu kaduana sok baluas. Lamun luhur-luhur ting teh sok asara rencodan mang teh awak teh.
2: Beda. Tosepuh
0: mah. Nagara Dwarawati tetep ieu atuh babar. Upami salira mapah ka nagara Dwarawati teh kinten-kinten kana 2 minggona ka itu.
2: Eta tos.
1: Teu bae mah merek jalan darat
0: tetep ieu babar. Uyos dijajapi ku putra dalem.
1: Teu bae tong ngarepotkeun da mang merek make kendaraan.
2: Dah,
0: ngangge kendaraan.
1: Iya.
0: Kendaraan naon babar teh? Dileuweung dia ya kendaraan data ya ojek.
2: Aya kulahnya mang
1: lain rek make ojek mang.
0: Geuna naon?
1: Mang marek make kuda we.
2: Tah, kuda.
0: Tunggang jaran.
1: Rek tunggang jaran rek naik kuda.
0: Kuda di mana paman teh apan tadi geus nyana kuda ka dieu teh?
2: Kuda di mana?
0: Kuda di mana paman?
1: Ai kuda mang maya kaanehan.
0: Aneh kumaha?
2: Aya kaajaiban.
1: Aya kaajaiban di mana diperlukeun eta kuda teh datang sorangan.
0: Wis.
2: Aya kitu sebutna.
0: Jadi kuda paman mah upami diperyogikeun datang sorangan.
1: Datang sorangan.
0: Luar biasa ieu kuda.
2: Wah, nyaana kuda.
0: Di mana paman kagungan eta kuda?
1: Ari caritana mah baheula mang boga ieu kuda teh.
0: Ira.
1: Dina mangsa lalakonnya eta duwi sebut Babad Alas Amer.
0: Babad Alas Amer.
1: Nya tadi dinya mang teu meunang kuda teh.
2: Dinya mang teu meunang pasangan teh mah.
0: Babad Alas Amer teh mang geung kuda.
1: Nya mang teh hariwang kalajal ka Rama Hideup Kang Kraka Bima. Ngababad Alas Amer sabab sabenerna mah eta
2: Alas Amer
1: teh nyaeta hiji leuweung geuledegan, hiji leuweung anu sanget, hiji leuweung anu angker.
2: Ya, loba.
1: Jadi sabenerna mah bapa anyen teh rek diparabkeun nyaeta ka urang-urang leuweung eta Alas Amer.
2: Ya.
1: Rek diwadalkeun ceuk kasarna teh mah.
2: Ya, loba geuna rewo.
1: Ku sanget-sangetna eta leuweung tong boro-boro aya jelema anu asup. Aya manuk weh ditatangga leuweung ngaliwat ka leuweung eta ngadak-ngadak eta manuk teh digubrag bae. Ku sanget-sangetna eta leuweung Amer.
2: Wah, ulah lawa.
1: Anu buktina kiwari jadi nagara Amarta sing horeng sanget geuningan eta teh nagara jin.
0: Iya.
1: Tamang teh hariwang ka bapa anjeun. Mang teh nyusul weh ka itu.
2: Les,
1: dina mangsa mang keur nyusul ka itu teu pupuguh aya kuda anu nyamperkeun ka mang.
0: Aya kuda anu nyamperkeun.
1: Aya kuda nyamperkeun ka mang.
2: Beuing ajeuleh mah.
1: Eta kuda teh ngadak-ngadak ka mang teh bageur mah teh jeung.
2: Lutak-letak
1: teh kada beungeut mang.
0: Paman diletak kuda.
1: Iya,
2: kada mang.
0: Waduh.
1: Eta kuda teh ngadak-ngadak depa we di hadepan mang teh.
0: Depa,
1: depa.
2: Siapa sesuai
1: ngarti mang eta teh kuda teh yang ditumpakan.
0: Lajeng
1: tamang teh numpakan eta kuda
0: jalu bikang paman
1: jalu insyaallah kemana wae sia
2: jalu menya bikang atuh
1: da ingin normal kene menya ingin kuda bikang
2: mesinnya tukang goong
0: lajeng
1: eta kuda teh bager dibawa tarik-tarik dibawa laun-laun eta kuda
0: lajeng.
1: Nah, atuh teu pupuguh dina mangsa mang keur ngeunaheunah numpak kuda. Jelebet teh mang teh nu maledong.
0: Paman aya nu maledong.
1: Aya nu maledong.
0: Saha paman?
1: Kuli sing horeng anu bogana eta kuda.
0: Anu kagungan eta kuda.
1: Iya. Sing horeng eta kuda teh keur ditapaan ku nu bogana.
0: Nuju ditapaan.
1: Iya.
0: Naha ditapaan?
1: Sabab eta kuda teh
2: Jaringas
1: tong boro-boro ditumpakan kudu bogana dicabak kudu bogana ngajirete eta kuda tapi naha eta kuda mah ka mang teh bet apet
2: eta
1: kumang teh geus dibejakeun alasanana da kuda nu hayangeun ka mang dikitu dikieu teh anger molotot ka mang da mang lalaki geur we pasaya
2: ya.

0: weh.
1: Oh, kepelong.
2: Eh, siang ada yang nunggu tu juga meh weh.
1: Kawasong English.
0: Lajang-lajang ke bapak aja. Syaret sinere dan panting pinantingan nir kuda rakitan nir kuda ahli kuda papasangan muning larakitan.
3: Beres.
0: Jago kita jelema teh. Lajang.
2: Dina mang samaeh na nyapet kana ti korong mang, mang munu rasa siku dina gerakan tampil mepet.
3: Eta
2: manehna nonyok kana mang kana beungeut mang ngan mang ngelot ngelok dina gerakan menyet ngemil. Los leungeun peureupna ngakan angin.
3: Wah,
2: komang iga burungna di siku komang jebet. Gadaya gagah tukang bari ngomong anjing sia. Kitu kamang teh.
0: Iya, rame-rame. Amun aya putra dipotong komang.
2: Oh, udah siat wartawan.
0: Bayang.
2: Manehna nonyok teh nyapet kana ti koromang anu beunang.
3: Dah, dah, dah.
2: Baju emang dikenyang ku manehna dituturkeun ku emang. Dina gerakan timangan.
3: Dah.
2: Siku na ku emang didengkek itu. Bukan digendong macan dini ku emang.
3: Kacak.
2: Teh didongkari ku emang. Nah, atuh eta jelema teh leungit tanpa lebih hilang tanpa karana.
0: Kamana?
2: Leungit ngabaju wiraga sukma asup ka diri emang. Sing horeng eta jelema teh lain jelema.
0: Naon?
2: Dewa.
3: Dewa.
0: Dewa.
3: Dewa.
2: Dewa.
0: Dewa naon?
2: Ngarana teh Dewa Saparta.
3: Matak mang.
2: Nu matak mang salian tingaran Arjuna teh ngaran mang teh Saparta.
3: Saparta.
0: Wah.
1: Eta dewa ya teh kulain.
0: Untung eta dewa ngaranna Saparta lamun eta dewa ngaranna Udin. Jika na mang salian ti Arjuna na memang Udin jemangnya.
1: Sok Banyol.
2: Nah, mana teh Banyol teh kamalina.
1: Lihat Banyol. Ya.
0: Di mana eta kuda teh?
2: Mang nembe kayana ge teh apa di mana cicingna ta kuda? Marabantara mang teh. Kan di mana diperlukeun eta kuda datang sorangan?
1: Di mana di?
0: Itu paman.
2: Iya.
0: Cik mana kudana?
2: Ka dieu ka munur ka tukang manehna.
0: Saya paman.

0: kacapingnya tak.
1: Kiai, solintang damar kanginan.
0: Malum Raden Gatot kasang agem aji sabta pangrung.
1: Watekne.
0: Watekna tiasa ngadangus sanajan cek paribasana jangkrik kilo-kilo ngebaka kenan.
1: Iya ini.
0: Di ketepihan ku Raden Gatot kasa. Mantus kadangus rakuda anu nyebrung. Wess.

0: pohon. Tete kuda.
1: Ya kuda, tete lenu gelo.
2: Kuda.
3: Itu akan pernah kan gelo.
0: Waduh. Tahu pohon. Pah. Kuda nak gede nyatu juga tak. Ya kuda Arjuna Kakashi Arba Puspa Tumina.

0: Rusi.
1: Rusi jasi.
0: Paingan.
1: Paingan te sarka sarbuk sa melang yamu. Wow. Gusti.
0: Nungi ka say kito.
1: Iyo kuda paman. Nabi ka mulus ki iyo kuda.
0: Daya borok polis.
1: Awa borok borok acan iyo kuda. Awa singkayo singkayo acan iyo kuda.
0: Jadi si perut ma mulus iyo kan. Mulus kuda.
1: Jeng ma nenek ma yang mulus kuda iyo.
0: Daras.
1: Waduh hebat ya kuda. Ya teh namina teh sa
2: Arba Puspa ngaranna.
1: Arba Puspa.
2: Iya.
3: Kabangir kita kuda ta.
2: Arba Puspa.
0: Aduh.
1: Lemah lan paman.
2: Iya.
1: Tahu jelas.
2: Aya naon jero?
1: Kitu paman.
2: Iya.
1: Hebat paman Arjuna bisa bahasa kuda.
0: Khusus painten.
3: Wah ku kolotan.
2: Cagirannya Arba Puspa.
0: Aduh, eta ku ape?
1: Tahu jelas paman.
2: Cager cina,
1: cager,
2: iya. Sarua kau lagi cager.
1: Jika anda naruskan paman cager terlebih intinya, iya wah beres abis bisanya.
0: Apa?
2: Ya punggung dah jawaban anda cager. Banyak nanya nak buka duit.
1: Tahu
0: Isi bayar isi kan?
2: Wayah na antar kaulah ke negara Dwarawati.
0: Ya.
1: Itu pasar teh. Tapi anggar gitu.
0: Tapi apa?
1: Tapi apa? Paman Arjuna mah hebat paman. Hebat hebat hebat. Salut salut paman.
0: Salut. Nah, naon tah?
1: Tanya paman.
2: Saha cenah teh tukang?
0: Oh.
2: Jawab atuh.
0: Eh, ayah. Soker
2: dari mana nanaunan ngarun bebeten
0: yang disokot
2: biasa we bahasa jelema iya di anak kaula Gatot Kaca Putra anak kakang Arya Bima.
1: Oh kaula apa
2: naon
1: oh segitu aja iya iya beres bisa kaula paman bisa tiasa paman
0: cekat
2: wayah nantirkan kaula ke negara Dwarawati.
1: Baca paman
2: dah taman kita apa itu naon ya
0: nyanya
2: mangga-mangga Prabu Batara Kresna namina rajana.
0: Aduh
1: ya paman
2: lain gini ngelain nanya etat
1: jadi gue ayo kebumus ya teh gara-gara sia tenuk itu
2: wayah nak kau lader kan
0: tuh ayo nama.
1: Waduh, luar biasa, Ipaman. Hebat, Paman.
0: Santen, santen.
1: Tersantan legok tapak genteng kadek selida.
0: Pengalaman, sekolah.
1: Pengalaman luar biasa, Paman. Ia kuda sampai kampulus, kiyo.
0: Ya Allah.
1: Paluis, kiyo. Dia buat tapak borok.
0: Ya, lewis pun bojo, teman.
1: Lewis di pemajikan penayangan.
0: Lewis di
1: pemajikan. Mah pemajikan acara ludi. Hari ini kan mulus kio. Hebat. Jadi jalu bikan.
2: Jalu.
1: Oh jalu.
0: Kenapa
1: man? Kumau pahami di ternakun mohon.
4: Dikawinkan.
1: Dikawinkan. Jeng naon jeng kelenci.
4: Hahaha.
2: Atau jahe daikin mah kudana tidak naon.
0: Yang mana?
1: Eh, buat di kuda kamulus kia. Waduh, ya kamulus kia.
0: Amak, amak.
2: Asya, naon anak tu. Sekaula naon yang kuda itu menang di cabak kubatur.
1: Gas.
0: Siap.
1: Tapalan. Gas.
0: Lain
1: nyeri ngan era ayo minta jeng kuda. Banyak Gatot Kaca di tajeng kuda. Ya cek rumah paman.
2: cek mang naon ieu kuda teh tong boro-boro ditumpakan ku batur di cabak oge ngajeret teh
0: kuno bogana we baheun
2: kuno bogana dewa Saparta teu bisaeun komo ku anjeun
1: waduh ieu kuda hebat man
0: bulukan teh ieu mah kuda teh
2: wayahna anjeun mah susul bapa anjeun
1: sae mangga paman mangga
2: gigra ini beragro lumah paju geroh bangku saik bangga perius man
0: ganti
1: perius ganti gas kantun pilara berah saik bangga perius
0: penasaran
1: namun lain kuda paman Arjuna di Paris ke jai
0: ulah deh datu
1: ngga bogene aing di teje
0: mati si omong
1: panjang ngak teken angen
0: jatah tos
1: bina-bina tuing
2: nao

0: Kanegaran Purawati.
1: Duh.
0: Maksan pada kaping dawang-awang Raden Gatot Kacamangsat Kacamantara.
1: Hingga
0: nyaeta ngalung tikayan Raden Arjuna Panengahing Pandawa.
1: Duh.

0: ngadangkeun Paman Arjuna anu sakit tungga belesat tonggang jaran ngajujuk nagara Dwarawati. Kaula maksad nyata bade nyusu ingkang Rama Kangjeng Rama Bima anu kiwari ngabledik si Cepot. Nah bener atau henti si Cepot anu maling layang jamu sekali musada. Namun teh ama si Cepot anu maling layang jamu sekali musada. Berarti si Cepot bakanya harapan kaula lurah tamtama negara ambar. Cepot, namun bener anjin anu maling layang jamu sekali musada. Sanajan anjin geus deket jeung kaula, sanajan anjin pawongan kaula. Wajit kanu hideung mah ponteng ngarupane. Wayahna disangkal ku kaula Gatot Kaca.
1: Racun.
2: Iya nggih.
0: Raden Gatot Kaca maksad nyata bade ngajujug Alasti Basara nyusul ingkang Rama Pra nyata Arya Bratasena.
3: Ngapik sodel merak iping sesodelan tidak gendeng ngarepun.

0: kawan.
1: Duh.
0: Maksat pada nyusul ingkang Rama Arya Bratasena.
1: Ngerti belasara.
0: Anu kiwari ya Raden Bratasena.
1: Iya.
0: Yu Arya Bima.
1: Iya, iya.
0: Arantos aya di leuweung ti belasara.
1: Leres.
2: Jauh tina panyangka ieu Bima.
1: Duh.
2: Jauh tina dugaan ieu Bima.
1: Iya, iya.
2: Ia leres pisan anu maling layang jamu sekali musada ternyata Astra Jingga.
1: Walah.
2: Parantos penak sareng ieu Bima.
1: Sumoho.
2: Layang jamu sekali musada digigiwing ku ieu Astra Jingga.
1: Azah digegebeul.
2: Dipaksa ku Arya Bima sangka dibalikeun di nanging Astra Jingga. Tekersa masikeun ieu layang jamu sekali musada.
1: Leres. Tetap temasikan.
2: Atau ya Arya Bima nafsu anu ngaguduk-guduk amarah teka wadahan.
1: Iya iya.
2: Ya Astra Jingga dipeberik ku Arya Bima.
0: Nanging aya keanehan.
1: Keanehan anakulah.
0: Ya Astra Jingga lingas na luar biasa.
1: Tuh.
0: Diberi kakidul aya di kaler.
1: Tuh.
0: Diberi kakaler aya di kulon. Diberi kakulon aya di wetan.
1: Allah.
2: Bima bingung temangi tungtung susah taya sudana.
1: Ya iki.
2: Ing harepan Astra Jingga anu meuli.
3: Si Cepot edan.
1: Kaya wong edan.
3: Si Cepot kaya wong edan, kaya wong gendeng.
1: Kumaha kula?
3: Maling dayang jamu sekali musana atas edan.
1: Yes.
3: Cepot. Di mana sia?
1: Sieun mah teu nyamalan.
3: Cepot.
1: Iya. Aya ka geuning.
3: Di mana sia?
0: Di area.
1: Kumaha geuning?
3: Kadieu sia.
0: Kadieu we aganyuh.

0: kota si Iblis. Wani-wani paling layak jamu sekali musada lambang keagungan negara. Enon siya. Benang di payahan kuain siya.
1: Cicak kerada siksa.
0: Cepat. Gimana siya? Dia.
1: Ya, kita ngusahkan di kulon, man. Cikan.
0: Kulon sedihnya.
2: Kerpanen bawang.
1: Bawang usaha.
0: Bawang usaha siya.
2: Lu batur.
1: Coba, kumamun. Ayah nubogana.
0: Nyala yang jamu sekali musaranya bawang di paling kusia.
1: Jangan kasang hijau, teman-teman.
0: Kadesya.
2: Kadewe agan-agan palai bawang.
1: Coba.
0: Diberik sengaja. Di mana siya?
2: Di dia.
1: Ada.
0: Gusti ditu nih, wai.
1: Iji, lewai tantu. Nah, syetan bawang.
0: Kenapa di dia?
2: Kerpanen lampu.
1: Bulukan di pelat lampu teh.
2: Aneh bawang teh buahnya lampu.
0: Si Edan siapa angin payahan Faisya. Awas.
1: Cecek.

0: ya wong gendeng.
1: Wah, tenang ya.
0: Di paraban guaing.
1: Digaji.
0: Digaji diberi nyatu guaing.
1: Meres.
0: Diangkat harkat derajatna di masyarakat nulian. Guaing sabab deket jeung gegeden. Kali-kali ayeuna maling dayang jamu sekali musada. Lambang kagungan nagara. Edan siap.
1: Wasi
0: dipulang sengit dunyaah dipulang moha iblis.
1: Panjang.
0: Asa dijejek sirah haing si jebot.
1: Tangtos.
0: Benang dipaehan ku aing sia. Sanajan sia di langit ping pitu. Sanajan lompat ceuk paribasara ceuk bohongna. Aya dina lak-lakan bagan beri ku aing sia. Bisik ku aing sia.
2: Di mana,
0: Sir? Masya.
3: Di dia kerana hujan.
2: Aisyah, tak ngomong.
0: Oh, saya Aisyah.
3: Berbaik penyukut. Kerana hujan, akan balik ke hujan di sini. Pagada-gada madu.
0: Benang di paihan Aisyah.
3: Kepada karepotkan. Jadi payahan gua agan gak beri mabak apa eh.
0: Diberik wai.
3: Soknya wai ini makanya.
2: Tantang aja.
0: Di mana?
3: Di dia.
0: Aku sendiri tuh Indonesia.
2: Aku

0: lain orang mesti dibajak. Kalau dibajak urusan aja ai.
1: Oh,
0: ada ima Pak Kuku. Oh, dibajak. Cingga ke dalam. Dalamnya kena dikontrak, ini pasti mana komanya. Mulai dibantu lagi di Ciaka.
2: Kalau ngajak pernah Malaysia.
0: Ini yuk.
2: Benar sini kalian.
0: Berharian tukang son. Dan kek wai.
2: Kurang ajar sini pelik wai pas.
3: Ayat berata senalir bakung mokok kaya dan usir.

0: disertai pelajar Wilfred Yeye. Parang irak telarnya berata sena nujunga pemerik asajinya lir bagung mokok di tengah lewet.
1: Raden Gatot Kasa amunya sol ikan

0: semua kebiasaan berpaling panjangan ramadhan wajib itu kau nyemak sekarang. Sini kau beli nyemak ni jauh ni. Nyemak makalo hegai. Nasha.
1: Balik.
0: Bagaimana Nasha? Parang pasti parewana. Kesawan. Di puyut tak biasa. Kesawan di sana. Jajah paman Arjuna. Kesawan. Terus kenahannya antara pintu. Si cepot anu maling lah yang cemus kali busana. Gak baca. Baca. Apa baca? Anu maling lah yang cemus kali busana teh. Mana si cepot? Waduh. Mana si cepot? Paman Arjuna nuju ke dua rawat di depan dua Prabu Batara Kersa. Tengok. Terus kenana. Si cepot kalah ras maling. Mana? Tunggu nanya akan kasih kerasa. Aing es agi langsung isi cepot.
2: Di bawah.
0: Itulah resi cepot. Mana resi cepot armalina? Bayang jamu sekali musara di gigi wing pakai keresek. Bayangkan kusia. Awas karena ini bawang weh. Gigi wing di keresekan. Belum kena segala alus lagi mas soek sore. Bayar dengan usia. Kebenaran ayah siap bot. Bingung ayah siap bot.
3: Bingung apa?
0: Diberi kaki nul ayah di kalen. Diberi kakulon ayah di metan. Liar ayah. Lohong begitu neta di kajauhan merupan kain. Lohong kumerupan ma etak. Bujur nak diperhatikan. Yang tain di tongeng-tongeng kain. Kabahnya usia. Aing kalmek ya. Kebeneran ayah siap. Siap iluhur aing dihadap. Kepung si jabot. Saya bawa ini. Saya panggil usia tewa. Bubut ke datang kain. Saya perlu sini. Saya...

0: esa y hasta Gina Chica no te ponga cosa callada. Pero hay que decir que tiene un equipo político que no está
1: jugando sarda onda.
0: Vamos, ya que hay un malín aliento con ser un sarda.
1: Está traído haciendo.
0: Va, pues sí.
1: Está comiendo un tiro de equipo para
0: Juan. Hay un malín malín.
1: ¿Aún?
0: Mejor. Montong pita, siapa yang mungkin yang aing maling? Pegar penuh, cepot maling yang jamu sali musada, dosa itu.
1: Oh, tapi beja.
0: Tidak boleh itu fitnah itu lebih kejam daripada mencit ayam.
1: Pembunuhan.
0: Hai, ayam lain bunuh itu dari bunuh.
1: Di mencit ayam
0: lain. Siapa di ayahan ngomong si cece?
1: Tapi pan
0: ayam lain.
2: Siapa yang
0: semua yang aing? Lalu, mana matang berpilu lah urusan politik.
1: Lain berpilu. Tapi kahriwang,
0: ya, pengemudi kahriwang melihat aing anak siap kahriwang.
1: Siapa maju pembagian tebatangul?
0: Emang lu ustaz pembagian sama gua?
1: Ustaz kuning sejarahkan tentang istiqot.
0: Ah, dekat tahu, ni jauh dari siapa siapa minangnya.
1: Masih aing lagi pembagian.
0: Bisa ke bawah dewek mah mana dekat yang dewek terima aing jadi pita aing maling layang jamu sari musada dan lain maling aing menyokot di bebeja
1: asal mah si gue bertanggung jawab
0: tanggung jawab macam aing jadi tanggung jawab nah
1: akan bebal cetan bebal cetan
0: bebal cetan aing yang disiksa
1: bukan
0: mau nyari goblok disiksa itu yang lain lompat aing daripada ripuh mah Samui juga nawaran kaling dan tu.
1: Kamu suaranya tapi.
0: Tapi masyarakatnya dia mau coba kinaun.
1: Baik dan duit tak ya tu pakai
0: dana. Duit pakai dana untuk sendiri cete. Kamu saya duit kiri sih jadi dalang tu.
1: Dia tak bisa ngomong dalang.
0: Kamu orang ngomong dona, cuma ngomong biasa di balai lor.
1: Kan?
0: Lainnya, bangja dapat video ya.
1: Bangja.
0: Alhamdulillah di negara itu ya. Bangja dulu jingga runyung pada yang daratan.
1: Pemilih makomor.
0: Pemilih jarumping. Kita. Empat berbayak sakit di lapangan bola.
1: Bola
0: di lapangan sepak bola Desa Negra, Kecamatan Losari, Kabupaten Brebes.
1: Brebes ya, kan?
0: Oh, Jawa Tengah itu.
1: Kawayan
0: di Kawayan di Jawa Tengah.
1: Jawa Tengah.
0: Iya. Alhamdulillah geningan urang Jawa Tengah oge urang Brebes. Ya. Memulai budaya urang budaya Sunda wayang golek.
1: Mika cinta.
0: Mika cinta, mika deudeuh reus kaprok ah kana urang Negra sadayana. Pangbangna ka Bapak Lurahna ieu Bapak Lurah Muhammad Toha.
1: Ya, reus pisan.
0: Reus pisan Pak Kades.
1: Ya, wayang golek di zaman Abah.
0: Di zaman Abah, kapungkur Abah Sepuh. Bugi kaya, bugi Abah.
1: Asep.
0: Asep almarhum.
1: Ayeuna kaputusan.
0: Ayeuna ka deuweun sasakna.
1: Ya, pancen.
0: Pancen baheula mah Abah, ieu teh pada teuwe bari kaler dinya. Ya Abah Suminta.
1: Abah Suminta.
0: Iya. Kesepuhan di dia Abah almarhum jadi dia kampung gue di dia
1: ya
0: pada asya was dewek tidak tanpa dia dulu ya
1: pantos
0: was jauh Pak Kades mareunian jenetes sarang Bapak Nur Ansori
1: iya
0: bila langga syukuran bumi Desa Negra
1: sumungun
0: iya pasti bakal tamih di nikmata upami urang sering syukuran
1: amin
0: iya mudah-mudahannya bila acara syukuran ya sadayana cing janten jalmi anu sautuhna nyata tingkatkan keimanan jeng katakan ke Allah subhanahu wa ta'ala.
1: Amin.
0: Satu para sepuhna Bapak Haji Basuni, Bapak Haji Rohana, Bapak Muhammad Wirsad, Bapak Camat RRS Udiono MSI, Bapak RW Sukaryo, Bapak RT Udi, Bapak Udin Eko, Bapak Suminta Sepuh Kuring, Bapak Saibi, Bapak Bandung, Bapak Yuyut Busar, Si Macan Pantura, Kang Dadang Bandung, Si Manini, Manini lain kaul tadi Manini.
1: Kalau i
0: mana nete kapungkurna juru kawih abah oge sami nete
1: juru kawih
0: gede harga dua gede harga tilu
1: kalau san
0: bos Tario atau ayah bos Tario
1: ayah bos Tario
0: Pak Uwu Toha atau Bapak Uwu Ansori
1: ayah
0: Bapak Tohir atau di paguyuban penggemar wayang golek wilayah timur Cirebon.
1: Yes.
0: Nyata Bapak Waroi Santosa, Bapak Agung Prayitno, Bapak Atta Jumiarta.
1: Iya.
0: Alhamdulillah, saya Rumpi.
1: Alhamdulillah.
0: Bang Darno, Tilbak Wangi.
1: Iya.
0: Jumpi.
2: Ustaz Ayub.
0: Ustaz Ayub.
1: Iya. Iya.
0: Bagja Araya di dia.
2: Ajajang Putra Nasuhana.
0: Ajajang Putra Nemanining.
1: Iya. Nanya kalme kan?
0: Naon?
1: Temanya paman.
0: Ada jang paning jadi.
1: Ini sambil lah.
0: Oke, cina dalam, cina ngespanen dikirimkan ke itu. Cina ini uluran dikirimkan ke naon lewat SMS cina. Dapat uang luar biasa, terima kualitas nomor hiji.
1: Nomor hiji berapa?
0: Bagian. Pakai lampuan bawang deh.
1: Bawang.
0: Jadi
1: kacang hijau.
0: Oh, kacang hijau.
1: Kacang hijau
0: terdiri. Oh, terdiri titinya? Alhamdulillah. Tukangan panggung lagi itu kacang hijau unggul. Kaitaran. Alhamdulillah.
1: Iya. Petani.
0: Subur makmur di nama petani na pada mukti. Tak pantas dah. Pangeran di pasihan keluihan dan disyukurkan wai gini kan
1: semua
0: mudah-mudahan jing salami nak nyukurkan nikmat di pangerannya.
1: Amin
0: ya Allah ya Rabbal Alamin.
1: Amin
0: ya
1: kan
0: ayah pamulut lagu di Bapak Uhu
1: di Bapak Uhu
0: sayang lagu Ayun Amin.
3: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Visocha.
4: Hai, pendengar setia dimanapun kalian berada. Kebetulan saya kedatangan salah seorang konsumen pengguna produk Visocha. Bisa bikin mata jadi sebening kaca. Yuk

0: 03 RW 05 Kelurahan Mahapamoyanan, Kecamatan Sukaraja, Kota Tasikmalaya.
1: SME selaku konsumen pengguna produk Pisocia, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
0: Kebetulan keluhan mata saya itu yang pertama kesulitan melihat lubang jarum yang kecil. Saya

0: Keempat, pandangannya selalu berbayang.
1: Asemi, bisa disampaikan perubahannya setelah mengkonsumsi produk Pisocia apa aja?
0: Awalnya itu saya nyobain dari teman, dia kebetulan

0: lancar bermain ponsel jadi terlihat jelas lagi. Pokoknya setelah saya pakai Pisoca, alhamdulillah penglihatan pun normal jelas lagi.
1: Alhamdulillah Asemi, berkat Pisoca penglihatan Asemi jadi jelas lagi. Oh ya Asemi, bisa disampaikan pesan-pesannya kepada pendengar setia yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan Asemi?

0: 2 kapsul yang soca clearnya ditetesin. Pokoknya penglihatan pun jadi jelas, karena kalian harus tahu bahwa pisoca bisa bikin mata jadi sebening kaca. Terima kasih pisoca.
1: Terima kasih juga Asemi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: bisa mendapatkan Habatop, Visocha, Histomag, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335.
1: Agen Apotek Baraya Farma, alamat Jalan Raya Kawali, Selacai. Agen Apotek Ayu Farma, alamat Jalan Raya Ciamis, RT 01, RW 05, Kawali Ciamis.
2: Kira-kira terido menangan aing montong.
3: Kenapa kita rido sekarang?
4: Urusan anak ini.
3: Segitu gambar anaknya.
2: Oh, ngenang-ngenang. Hantar mau aing ikan di kepros-kepros. Nau, kita gila nama nyawa ku naun, kai.
3: Nau, dong amat ku itu.
2: Bina-bina tering, kita kain dek.
3: Dong melotot, we.
2: Iya, dong melotot, main aing, aing dong melotot.
3: Dong amat ku yang berada.
2: Lah begitu kumaha atuh da aing keringinan-ngeunan ini ieu teh urang dia teh urang Brebes teh urang Jawa Tengah teh secara langsung ikut melestarikan budaya kita budaya bangsa.
3: Betul.
2: Sebab naon martabat hiji bangsa bisa diukur dina budayana. Lamun budayana aut-autan bangsa da ge moal teruksak. Kari-kari aing-aingna ngigal di keplos-keplos itu adalah memperkosa karya orang lain.
3: Pernah kamu lakukan tadi kenang keplos-keplos
2: ya iya dong
3: nah tuh

0: técnico general.
1: Tiga, Leo.
2: Kan dia tinggal
1: dikun. Dan tinggal dikun, bro, tinggal Leo.

0: gentlemen. Ayun, ayun, ayun. Oh. Si Manja. Oh. Wait. Sab, sab. Ne. Si Manja. Oh.
1: Sir Ali.
0: No.
1: Sir.
0: Sir. Sir Ginawi. Jajar. Jajar Manja, si Nente. Kateng ke itu sorate. Jom ini. Hari.
2: Hari.
0: Aing heula blebung. Deke heula jeung Ibu Galawong si Dek. Jantan heula ku dewe. Sora cingkeuna. Hari. Hari ayu. Kalau ratoka anu saya ayun ayun oh kau kau
1: cimogo
3: orang menarik
0: cimogo
1: bisa dinatak
2: hari
0: bener
2: hari ayun
1: bernyama.
0: Jinawi Deker Lain kata lele saya tren turunan me
1: Ani kajin ni sebeli manja
0: Mana emang kajin ni sebeli perempuan Deker Ani Dek coba tu
2: Betul jauh
0: Deker Lain Lain juga me gitu saya Ani

0: Tong anu sayang,
1: mana sayang?
0: Anu sayang,
1: sayang
0: anyun anyun. Oh, tak kita lagi berlari.
1: Bener.

0: Lain gitu sih teh.
1: Ayun ambing.
2: Ayun ambing. Bisa.
0: Nah, siapa yang kusi danar bisa?
1: Gustin aku.
3: Bawangku.
0: Punya ni kau orang biayanya, biayanya mau sih dengan di rumah sakit jiwa. Mata kiri je cengiran dulu.
3: Oh, sakit
1: tu. Dari Ayun, di Ayun mah, Bapak Muhammad Toha,
0: benar,
1: pahlawan Bandung.
3: Bapak Bandung,
1: Ayun, Ayun. Oh, kita kalah. Gimana kita tuh sukses rencana tuh?
3: Shooting romantis.
0: Lain seninya luar biasa seni seni mah bisa membantu menebus batas ruang dan waktu.
3: Betul.
0: Dewi seni bisa muriling
3: ke
0: mancanegara, ke Jepang, ke Inggris,
3: atau
0: apa kuliah Eropa ke Amerika kuseni
3: kuseni
0: ya mata mudah-mudahan urang dia nyata urang negla ulantaran sanaos ayeuna dina wangunan seni wayang golek sabab naon wayang teh ngandung perlambang
3: leres
0: hirup urang salarea sabab wayang nyaritakeun kahirupan sapopoe
3: sapopoe
0: cenah eta aya jami anu ngaharamkeun kana wayang ulah wakan ngamak urang teh tempohula di mana datangna berabah mana pikiranana tapi ka mana elmuna lamun aya nu nyebut wayang haram bejakeun heueuh
3: ngamak heueuh
0: cobaan ku sia leg-leg wayang mah teu malah dina ti korok
3: wayang
0: dan baik, dan baik dan can nyahu, can ngardi dari ketika dinya apana dan pangeran menyertakan segala rupa kejadian yang buat nunggu badir
3: ya nunggu badir positif
0: urang urang tapi kagur yang hati antara urang yang urang teh iya
3: fondasi budaya
0: budaya hulak-hulak dan budaya urang
3: ya wacul
0: gonggong kopi weh inum itu sia
3: selekan sangat
0: aduh akhir ngomong kopi weh tului ligeranan
3: wacalekan kebobohan
0: udah bina tui ngeganggu lehung-lehung merek tain dan
3: tukang kopi dipegangkan sendiri
0: taruh jangan terjang Cipayu jang mudah-mudahan Cipayu namun Cipayu inu menku siya kabe
3: elmosa si kopi siya
0: cek tukang kopi dan cekot siya ayin terusaha siya terusaha siya mudah-mudahan itu ya dina wayang goleknya siapa dana ekonomi kerakyatan di jalan
3: jalan
0: ya
3: sepenting
0: ayina sok sabar 10 juta yuk duit anu bergulir ayina
3: dan numerang untung
0: duit salan numerang luar biasa
3: numerang untung
0: milu hiru patak ngenuhunkan ke Bapak Muhammad Toha itu ya. Para pedagang tukang kopi ngenuhunkan ya saya bebas ditong-tong ke masyarakat umum pedagang bebas dan omat dan taruntah dah ulang dipicin dimana wae
3: ya
0: sama dahan rutan mana Malaysia dan gitu sama nih ngomong gitu gara-gara gak akan rutan apa nih
3: karena kan ngomongnya kemana-kala bener gitu bikin
0: jahat Malaysia mah dibayar gak gitu kalau menjadi semua dibubung wahing
3: bener
0: yang hampura tukang kopinya sekarang kayak ngecar kali deh yang so kopinya tadi yang minta duitnya dari mana nih minta minta dua sama dia dasar wadah lah yang kopi Tahu mah ni kopi nanti. Ya,
4: kan?
0: Lain gua curut aing ngebejakeun ieu maling layan jemu musaka.
4: Kang ati geradeunna di pasar. Kang teu bangsa. Geus ka mana-mana
0: ieu. Tah, tah teh ulah wae dipercaya gosip aing mah teu maling demi Allah teu.
4: Heuh, ati geureudeun
0: aya. Aing mah mun nyokot teu beda heuh.
4: Beda
0: rumasa.
4: Oh,
0: nah, beda. Maling jeung nyokot beda. Beda, beda. Mana cicing-cicingan mana mana nabuh mana nabuh weh. Atuh si Neng ditalawakan, padahal nabuh mana nabuh. Keur urusan politik mah aing. Urang talak mah aing teh sia.
4: Abun kitu namana
0: cicing. Tong dipilun kana urusan dewek, kana urusan putak politik.
4: Wah. Asa tanggung jawab.
0: Wah, pati-pati aing nyokot layang jamu sekali musada. Lamun eueuh maksud jeung tujuan aing.
4: Anu tangtu,
0: anu tangtu. Tak dengik teh di sia.
5: Ayah yang jemput sekali musada di sana.
0: Jadi,
4: dah.
0: tak kemaling. Tapi mang, ya kot, tidak bega.
5: Eh, tidak maling.
0: Ah, itu.
5: Ada kan, Syah? Lah, ada kan?
0: Ah, buat ya, Syah.
3: Kedalaan.
0: Kedalaan.
5: Diberikan syukur, diberikan. Malacat senyawa tiwai.
0: Senyawa, tak ganti itu.
5: Ada kan, Syah?
0: Eh,
5: ada kan? Kurang ajar, diberikan syukur, diberikan. Agak nanti, ya, bos.

0: pensare in questa cosa.
1: Quanti ha sciacquato? Stiamo lanciando un euro.
0: Sciacquare di mica qua.
1: Quanti ha sciacquato?
0: Di mica qua.
1: Muoia.
0: Dite qua.
1: Qua.
0: Faccia male.
1: Senti tu le quante.
0: Ti va di cane? Vai, dice Marica. Vai, vai, vai, vai. Vai.
1: Non potete pure armare il mio.
0: Vai, dice Marica. Alessia!
2: Ya apa mau? Ayo, ayo, mau mana ide? Sekian tadi itu bingung gua ni.
0: Paling jadi ya. Jom bangsa tinggal. Pokok pokok di sini.
2: Ah, bangsa agak di bangsa bangsa dunia loh, di bangsa.
0: Di bangsa lah, jom pokok pokok dia. Jom wani di kai.
2: Bila-bila teling kita. Okey, kan, sekenap kan. Ia saya akan dek pada nyiksa abdi atau ngilari yang keterangan di dek.
3: Maksas.
0: Sabab saya yakin anu maling bayang jambu salim sana lapar kaguan negara abang.
2: Dan demi Allah abdi mater itu maling.
1: Dari kubur.
2: Dari kubur anda. Dari dulu saya dicikur. Awak saya dek pedes. Jom.
0: Ayolah yang jambu sekali musali sa.
2: Yabi.
0: Oi, tante maling.
2: Itu maling di mana, Riagan?
0: Maling sedih.
2: Itu bisa enggak lagi tapi tidak maling. Agak itu kumah itu.
0: Si payah sewai.
2: Tapi ada repot kan yang urusan payah makan. Jadi payah gua kan, Yabi mau kapain.
1: Mau kapain. Kapain.
2: Ya, kapain oke.
0: Benar. Nambalang, nambalang, Isya.
2: Nya, tapi gerak tanggung jawab.
0: Cik, naon tanggung jawab, Isya.
2: Nah, itu, atuh.
1: Itu nama kita.
2: Kada nama kita, udah janji gaprok, jadi nyiksa, weta rakyat, teh, kumai, teh.
1: Apa lengan?
2: Apa lengan, jadi pemimpin, teh.
0: Mana lagi jemur syari musana? Dijual?
2: Nah, kan, lagi jemur syari musana. Nah, balik.
0: Balik, Isya, teh, lah.
2: Bisa majalah dijual demi Allah tu.
1: Majalah
2: mau dijual.
1: Majalah begitu.
0: Nau maksudnya si maling layang jamu sekali musada.
2: Sekali dari di garis bawah si cepot tu maling layang jamu sekali musada.
0: Tahu nak buat apa?
2: Nyapot. Tu bebenya.
0: Entah si maling.
2: Ahmdo.
0: Kalau jawab siapa nau siapa makai jeng tadi semua maling.
2: Oke, abdi bade naroskeun. Rupi layang jamu sekali musada ieu lambang kagungan negara mana?
0: Negara Amarta.
2: Negara Amarta.
0: Iye.
2: Berarti ieu teh nu
0: negara.
2: Nu negara.
0: Iya.
2: Ari eusi na negara naon?
4: Teh kopi.
0: Rakyat.
4: Teh kopi.
2: Rakyat.
0: Iya.
4: Teh kopi.
2: Berarti ieu teh
0: rakyat.
4: Teh kopi.
2: Rakyat mana?
0: Rakyat Amarta.
2: Ari abdi negara rakyat mana?
0: Rakyat Amarta.
2: Berarti nu abdi.
4: Maaman.
2: Ari usina negara naon?
0: Rakyat.
2: Ari abdi naon?
0: Rakyat.
2: Rakyat mana?
0: Amarta.
2: Berarti abdi. Tak ada disebut mau. Contohnya ki abdi tinggal di rokok. Kapun mau jadi mana dia rokok paling kagen. Elsi pun di lomari. Tak kapun mau jadi di sini mana lomari?
0: Iya.
2: Isuk isuk di Bandung ku abdi tak rokok deh. Eh tak pun mau jadi disebut mari katanya kot.
0: Yo kot.
2: Tak. Eh tak kesana. Tapi nanti itu namanya disebut jangkot maling.
1: Maling.
2: Tapi mana itu?
1: Tengah.
2: Tengah. Nah itu hamba. Disebut maling. Hamba syaraya. Hamba syaraya. Ya.
0: Tapi tengah sedih mata hukum maling.
2: Di mata hukum menang jelma. tesaurus. Saya disebut maling, disebutan berpenting kayak kiran abi-abi temali.
3: Nah, maksudnya si nyokot layak jamu seribu sana.
2: Dan?
3: Maksudnya si nyokot layak jamu seribu sana now.
2: Nah, itu akhirnya. Laros abi tenaun maksudnya ini nyokot layak jamu seribu sana teh lain disiksa oleh kumide.
1: Pentah pertanggungan jawab.
2: Pentah pertanggungan jawab lain disiksa itu baru disiksionan karayan teh. Mengingat itu karayan teh disiksa.
3: Sudah.
2: Abi terus pusing agan. Layang jamu sekali musada dengan sauku dipakai papai sungkul. Layang jamu sekali musada dengan sauku dipakai papai sungkul. Ditenen we. Diagung-agung we dipigau ente ke sini.
1: Dalsina nungguna.
2: Dalsina nungguna mah lain. Lain barangna lain.
1: Lain kita.
2: Tapi esina nungguna mah. Esina pigawe.
3: Jadi maksud sia,
2: ialah yang jamu sekali musada terak dibongkar ku ambil dibuka.
3: Edar lama. Elisok.
1: Yang gelok
2: boleh. Tahun ini.
3: Kawalat sia.
2: Kawalat tahun.
3: Muka yang jamu sekali musada edar.
1: Hah?
3: Aing. Bima.
1: Tewangi.
3: Tewangi muka yang jamu sekali musada. Lajeng aing si Wistira adi aing si Jenet sinakula di Sarewa kape apalah tur negara uah-uah nil muka yunara yang jemus sekali musada kari-kari siak wani-wani naon maksudnya
2: oh itu kape uah-uah nil kan
3: oh
2: atu nah membuat air uah nil cici bapak ini sare
3: bisa balik-balik ke atas kongrofil terus dibuka usia
2: atos
3: Edan siya. Daon na siya.
2: Dan?
3: Daon na siya.
2: Dande. Pengen tahu. Kok agan kepo sih? Pengen tahu aja atau pengen tahu banget?
3: Cik, daon na siya. Daon na siya, bon.
2: Kasih tahu gak ya?
3: Pancadharma.
2: Pancadharma.
1: Wajib di pigawe.
3: Wajib di pigawe. Naon wae.
2: Tong sadayana hiji we kan nuka hiji dharma nuka hiji. Ieu bakal nyamung ka kabeh.
3: Naon?
2: Nya eta dharma nuka hiji nyata ngaku yen teu aya di pangeran sareang ti Allah.
3: Nya deleg la ilaha illallah.
2: Daya di pangeran selian di Allah masyarakat agan bahula di mangsa agan di istrenan dilantik jadi pemimpin di negara di istrenan jadi kegeden di negara di istrenan jadi apatur negara kabeh disumpah makanya di umpulan ku kitab sangat rupa kumaha sumpah anak demi Allah setiap demi Allah tinggal witan tekad ucap lampah urang kudu dengan nama Allah luar tidak dengan nama Allah disebut tak jalir janji bener
3: nanti
2: tadi pada naroskin upami jalir janji ditinggali tina kacamata agama kumah hukumna
3: dosa
2: dosa
3: doraka
2: doraka
3: bener
2: tah kan dunia mutagan aina nah hati gak rakyat dipimpin ku jelma doraka gara-gara janji dan kebara rupi
3: zaman kiwari jamaah yang jadi pemimpin nyukupkeun dengan untung tina enteng dengan kesempatan tina kesempitan mukmak-makmak pribadina tanpa melirik kana amanat penderitaan rakyat
2: wah
3: kita bos kawas dina mangsa kampanye maneh di mah jika nu heueuh dina mangsa kampanye mangadak-adak dareukeun ka rakyat teh dina mangsa kampanye mangadak-adak bageur ka rakyat teh bila masa kampanye mengadak-adak berehan karaya teh baligo siapa gede-gede iya baligo pak gede-gede pak kaset-kaset utara pake kopeah di kopeah utara pake mukena ngadak-adak di mukena ngadak-adak ngegubung tas weh genep balik wah aeh ke masyarakat
1: tarik simpati
3: simpati ke masyarakat tarik simpati mereka os ongkoh lehung lembung alus menantu
2: itu boy ini sebenarnya dipakai dalam gena kalau atel
3: balik si sumar janji dan meluluk kumah janji dan aku akan membela bong ciri aku akan membela bong lemah kadang-kadang siap jadi panggil pintar ini
2: kidok jadi pamimpin ngadon cilang-cilin nyangan palingin gadak-gadak para yang kokoh dari bangsa angin jadi pamimpin mana buktina demi rakyat demi bangsa mana buktina nabuh-nabuh ngampar-ngampar sebuh-sebuh lapar-lapar sadantang 10 meter numpak roda haji siron nubelhar ukur nubinter nubodok mata kekrayon masyarakat atung ene abong disebut laki rakyat usia kabeh diwakilan beharna mobilna fasilitasna kabeh usia diwakilan tapi rakyat teleng usia masih kena ayah rakyat kamu ternyakut masih kena ayah rakyat kamu kelaparan ras sekali-kali siap pemimpin yang diistimewakan ke rakyat tapi siap pemimpin yang istimewakan rakyat yang kemarin istimewakan rakyat usia paling gila dua periode gitu gila pun kapake tapi rakyat sabanyak negara ngadeg rakyat tetap ayah mual ayah disebut pensiunan rakyat dalam menit tokoh cara hakikat kamu menjadi pemimpin dari ente Bim
5: kau sih nyebut Bim kai
2: apa nagan namina Bim ha
5: kamu Bim memberhentiin
2: disokot cara hakikat kamu oleh aneh menjadi pemimpin saat tidak undang-undang dijelaskan yang kedaulatan sakinuhna di tangan rakyat rakyat pemimpin angin tiba rakyat pemimpin angin sehingga ingat suara rakyat adalah suara Tuhan ingat kemana tiba istimewakan rakyat ku angin maka rakyat terkiksa itu bagusnya ke rakyat ampang dengan rakyat salah seutik dihukum, disiksa di dalam agama Aisyah karena hukum rakyat kita jadi hukum-hukum
5: siapa minta wani yang kia
2: wani karena bener siun karena salah nah kuring salah ngomong kia kuring teh ngomong teh berdasarkan data-data yang otentik berdasarkan kenyataan yang dilindungi ku undang-undang bebas mengeluarkan pendapat di muka umum sepanjang dengar bikin negara di bangsa asa pula anarkis begitu ente nyiksa kain buka mana tapi aman bener
5: bener salah kapan gitu saya gilingkan wak
2: tuh nyata kan gue tadinya tuh mikir-mikir dengar-dengar tim kecap koi gitu gimana jadi pemimpin deh dipercaya kunu bodoh tak hanya tuh pinter tuh supaya ngayomi anu bodoh dipercaya kunu bodoh tak mulai aing tuh supaya anjir ngelindungi jelma model aing ngelindungi rakyat anu bodoh tapi nah hanya di pihak yang amanat ku rakyat teh rakyat teh ada ngahianat
5: lain amanat
2: jadi itu turut muning ke anak tetap gara-gara sia jadi bangsa teh anak kak diluhur kadang-kadang ke anak pake jalan di bangsa contohnya
5: tau
2: Bias Raskin nih Bias Raskin kadang-kadang Bias Raskin dan pindah tekan dulu-dulu nah we wukul bosen aing urusan gas-gas ini kan ya bener rakyat kudu pinter bener rakyat kudu sehat bener ongkoh rakyat kudu sehat ongkoh rakyat kudu bergiji ongkoh rakyat kudu pinter tapi nahas yang mere gas-gas pintil kukusik lain 4 sehat 5 sempurna tapi yang mengalabok gas-gas pintil kukusik 4 sehat 5 rumah sakit lomba kutut, lomba naun yang bau cik atau bim derek rakyat teh beas teh kualitas nomor hiji anu pangpulen-pulena kebian diraku anjen lebok beas taski kumaha rasana
5: kurang ajar syautang pati balap pati hutang bilang tempat bilang potaran boy cepat maka kau lah si cepat tertarik tambah kuai bahin atau apa yang nyebut bim-bim

0: asik sa kain di bumi kebun. Di pun puntang, di pun parting orang cecel bocel. Ya? Tak cecel bocel dah.
1: Nungasin sabas.
0: Sion?
1: Kita nungasin sabas.
0: Cecel bocel teh minta nungasin sabas. Jauh-jauh teh isi teh. Malaysia. Dan pria. What? Delang. Delang. Ya. Hari delang nah. Oh, delang teman tak kawan Pak Kinta. Semuanya sekira sana. Kecotos dari kuku pacar. Wili. Ayo jatuh sewan.
1: Akan.
0: Sewan. Contoh dari kuku pacar ada tanggal iya. Mana? Tujuh. Iu.
1: Bangau, bangau.
0: Contoh dari kuku pacar ada orang cecep cecep. Kepanting dari gelang santra kilara. Ia gelang di tengah dengan batu rumput karena segala sangat.
2: Balagat.
0: Iya. Bodoh.
1: Bobok. Tiga kali mereka siang di juri. Bagaimana?
0: Bawa yang țării gâhâne. La ora ce trec de țării. Akan upami palai ceri tong ditahan kan rencangan abdi ceri ditahan simpan lenung di awak kan dipencet teh ha ye. Oh, dari itu lah, sir. Tuh, terus kayak ini. Makanya. Ah, ibu yang lain. Jadi bikin siapa lah yang sampai selesai sana? Kan? Jadi bikin buat siap.
2: Buat ya, siap, kan? Saya yang sewa.
0: Rambut gitu, anjing pakannya harapan kau lekat tuh kasa.
3: Wah, kamanan.
0: Kamanan negara Amarta, kau lelurah tam-tama negara Amarta.
2: Wih, apa yang lelurah, cek?
3: Lelurah tam-tama.
2: Lelurah nega, kan?
0: Lelurah nega, siap. Lelurah tam-tama negara Amarta. Rambut gitu, berarti anjing banyak gelut, kai.
2: Sahan wajah gelut.
0: Baik. Tumi aloh tinduk.
2: Wajah gelut, wajah gelut kumar, agak. Putusan-pisan.
0: Tak penting itu, berarti siap diajak gelut, woy.
2: Eh, mana keamanan ngajak gelut, cek? Ada-ada, cek. Nah, ganteng isim gitu gelut, ya, abri.
0: Elah kau, cek gelut, siap.
2: Kita nu sedang nonton keseur. Bata wujud si cepot gelut di Gatot Kaca. Gatot Kaca gelut di si cepot. Ayah leheng nak lamun si cepot ele. Pantas si cepot ele ku Gatot Kaca. Tapi mamun Gatot Kaca ele ku si cepot. Balik kumaha.
0: Semungkin aing ele ku sia.
2: Lah,
0: semungkin aing ele ku sia.
2: Ah, mungkin saja.
0: Hei jauhnya, izin jauh, katrukkan pengartisnya. Hah? Putakkan pengartisnya kaya.
2: Or, agak jadi laras?
0: Cik, jauh-jauh.
2: Ya, kita gelut, gelut.
3: Apa naikkan?
2: Apa yang jelma naikkan? Kita gunungan gelut, gelut. Menurutnya, apa yang jelma naikkan doang. Sok, agak.
0: Wanita.
2: Eh, apa di kita? Baik, dek.
0: Jika nyawa tangan ku siap daging aing ribu.
2: Tenang kan ya, ribu bisa ribu mah.
3: Nggak
2: pakai ragi, tenang ya ribu.
0: Ragi deh, bisa deh.
2: So, kaya nyawa kan, peratus tiga anak.
0: Aing tiga.
2: Pati?
0: Tiga.
2: Lalu kan?
0: Tiga.
2: Awas! Lewasin, lewasin.
0: Ayo, sambil lewas aing.
2: Wajibnya jago lewas, lewas, lewas deh.
0: Sakit kan ya. Awas ya, sok. Wah. Ini. Kita lupa lagi. Eh, Pak. Sakit ku setel putih. Eh, Louis.
2: Tenang, tenang.

Cangkeng ada retak aja. Walah, ya, agan hebat dan luar.

0: ayahnya. Memberangkan suku karena ada musuh pada mana yang aku berhul. Aing ditelak ini tak. Cak, aku berhenti kan ini. Hai, wei. Tidak ada coker kan ini tajung. Hai, wei.
1: Ya, wei. Ya, wei.

0: kan mereka kalah tenggelam dan perus kan kalau mereka ngengengan kena curi ayin bolohnya aduh ayin kenung macan cerita jadi kepres ini pancan belanya tidak datang juga Bima ngomong dibarengan ku hati nama jago
1: cik saya lawan aing bener
0: dan
1: lawan aing bener ku siya kabelnya mau naon siya
0: baru yang mau naon dibagan kesuninga haura wala kuata ila bilahi alihi lagi daya upaya tidak ya jengtu upaya engkaguan Allah itu
1: kurang ajar cik aing lawan.
0: Nah, ya agar bagi dia namanya. Kacing ingat agar saya sangat-sangat leluhur walau sangat kebatan sumut. Keomongan kan namun jelah menyerah hati keomongan kayak kepada pasal ke dua kepadung rapuh lemah ke turban ke tebel tenyari malengit sumut walau sangat
1: tahun maksudnya
0: dia ngebiar
1: tahun siap
0: siap kira-kira
1: tahun

0: tilaga benang ampula ini. Waduh, hebat. Wah, ajar siap lele sangat. Karawas, Bin. Saya sangat-sangat leweng melalui sangat kebatan sumur. Ya, dengarkan kemana, Bimak.
1: Tahun maksudnya siap.
0: Kekiran tinte langkung agar pigawe il pelayan jamu sekaligus ada. Panca Dharma te pigawe kuanyil jadi pamimpin te. Besok contohan hila kuagan rakyat te. Ke rakyat betul te namun akan benar-benar jadi pamimpin. Si inget di antara dua kebatan di jabah ku pangeran ternyata dua pamimpin. Pamimpin mana? Pemimpin anu iman cinta kuasa Allah Subhanahu wa taala. Anu amanah. Pemimpin anu bener-bener ngajarkeun ka pamimpinanana. Ieu mah kumaha dipercaya ku rakyat teh kitu. Cing inget yeuna nagara teh leuwih meunang pamere di kaum penjajah. Yeuna nagara teh leuwih meunang hadiah di kaum penjajah, tapi yeuna nagara teh meunang hese, capek, susah payah pahit, getir lara balangsak ditebus ku jiwa jeung raga. Para karuhun urang baheula anu mati di medan jurit, perlaya di medan danalaga, hancur di medan tempur, tepati jiwa raga heh nyawa di parang kaselamatan jeung kamardikaan bangsa. Tuh tingali ciri ka. Tuh tungul anu parantul anu tungkur di luhur kubur, tetengger anu hempak di taman pahlawan, lain tutungul tempat pamunyungan, lain tetengger tempat pemujaan, tapi harus beja ka urang sadayana bikin berjuang di alam merdeka ku karya-karya anu nyata jeung karya-karya anu terpuji. Cing eling ka rakyat nimah. Karunya rakyat teh mah kagayong wae usia. Sabab anjeun digedekeun ku rakyat, anjeun dicenengkeun ku rakyat, anjeun digaji ku rakyat. Tah ayeuna ka rakyat mah nya sia rek nyiksa rakyat. Teu jalan ka butuhna ka rakyat teh bi. Rakyat teh besono hayang ngabogaan pamimpin anu bener-bener amanah, anu bener-bener ngarakyat, anu bener-bener nyaho kana hatena rakyat. Bener. Pamimpin teh kudu bisa neuleum nerus bumi. Lain anu harti asup ka jero taneuh, tapi pamimpin nya teh kudu apa kana hate eusina rakyat. Kudu bisa neuleuman hatena rakyat. Pamimpin kudu bisa nampak sancang, lain kudu nganu harti pamimpin kudu bisa lempang di lahir seluruh cai, tapi pamimpin kudu bisa napak di sakabeh golongan. Keun bae siapa ngiritan tina partai A, keun bae siapa ngiritan tina partai B, keun bae siapa ngiritan tina partai C, tapi lamun geus jadi pamimpin turun ke eta partai. Cingnya ka rakyat. Kabeh rakyat teling hiji dua. Dengekeun kumaneh bim rakyat rakyat. Pembenyit pengadun cerdari anjeri ayo ketemu lang ceri kena hirup dah ayo ceri kena cerian
2: pulang sedih hirup dah
0: kan arti bim
1: arti ayo
0: arti
1: arti
0: tapi panca dharma teh tengguluk-nguluk hiji wae tetap nyerat deung la ilaha illallah eta wae de pangeran salian ti Allah sok pidawa eta bakal ka bawah kabeh ka bawah tengguluk-nguluk sia kaopat-opat eta wae hijeula nyerat deung la ilaha illallah setiap nyebut la ilaha illallah teh de pangeran salian ti Allah tapi pidawa ka mana eta ka cakup kabeh tauhid heula hirup teh sia. Jika apa ka gustina, sabab naon? Lamun urang geus apa ka gustina bakal ngarasa bodoh hirupna, lain bodoh teu bisa nulis, lain bodoh teu bisa maca, tapi bodoh teu teu mampu teu main hirup anu kagunganana. La haula wala quwata illa billahi alil jilal.
1: Basa aing bot.
0: Rumasa,
1: rumasa. Oh, aing.
0: Tah. Tapi geus rumasa sok ayeuna bebenah deui hirup teh.
1: Cageurkeun aing. Cageurkeun aing.
0: Menta cageur ka nu kabuan cageur agan jeung cageur abdi.
1: Saha?
0: Pangeran agan saha?
1: Allah.
0: Sok menta ka Allah. Tapi syaratna hate agan kudu bersih. Ulah kotor dina hate ulah aya keuntepan sengerupa isi prodit keso mentak ke kabungan anjin ayahnya hayang cager si manteng ngadak-ngadak ya dia bima jangir tangi sebut disangka aing bot ampura aing noyot bot ampura aing mepohok rakyat bot ya iya naik keharap maka mentingkan demi rakyat sabi-sabinya kan tuh harun seri aing seri kan sabi-sabi ha ha ha ha ha
1: Luhun buat aing ria.
0: Sami-sami ada.
1: Aing rek mantok.
0: Jor.
1: Asar lagi tu siap.
0: Gabungan akan, akan apa?
1: Aing rek mantok.
0: Ya jor. Apa? Siapa tu sanis?
1: Aing rek balik.
0: Jing.
1: Ayo. Aing balik buat. Pengen dapat pura nomongan-nomongan siap.
0: Saya mana saya agak. Hai.
1: Jangan-jangan anak aing ku siap. Aing balik.
0: Iji.
2: Jangan ini salah.
0: Iji oke. Okay. Pemimpin yang ngewakilan saya. Entah. Anjir gak terkaca. Saya kelurah tantama inti na anjing selaku keamanan.
2: Sadar.
0: Anjing selaku keamanan ternyata selaku stabilisator negara.
2: Betul.
0: Stabilisator negara pikir nanti serangan di luar jeng di jero demi rakyat. Kadek demi rakyat anjing teh. Hukum tanyerken supernasi hukum tanyerken. Hukum teh ulah kaitan uletik di gaganyang air nugeri di arantep.
3: Tindeng.
0: Kaitan uletik masyukut hukum kumtai kalau gede itu kamin tuh di bangsa ayam itu kan diduruh di tangan di bangsa tuh negara di antar usia ingat kata gasa ngadik sacek ngilas saklasnya keungut kali luar degedar keanginan sing ingat di mana salah temukan hukum sama hukum lain pribadi pribadi lain tak ngerti sampai ada ketanya
1: ngerti kau lapor ngerti
0: tadi
1: ngartos
3: minjon minjon
1: jagetin kau lah
3: dikola
0: pentak kan kau main agan di abis saya pangeran lagi
1: Allah
0: yang pentak kau
1: ya Allah orang yang canggur ya Allah
0: umur ya Allah dibudak ini kau ngerawakan ku penting gak ya Allah makan otak nah hati dalam apa guru-guru ngerawakan gitu penting gak hati bersih so so Raden Gatot Kaca Jangira Tani
1: sebab tapi hatun kau dipanci dengan maha guru wish
0: tau bete
1: aku kaulah murid saya
0: ha beneran ngerti kita ngerti tak kita
1: isin-isin kau lah isin maha guru maha guru ampun kau lah
0: Aku dia ngapain mau lah mau guru lah sahabat ke sahabat sahabat rekan rekan rekan
1: ya terangkung selira malah itu penting kau orang aku guru kau selira
0: tapi itu bro udah kelebihan tapi yang biasa-biasa itu
1: aku kau lah
0: pokoknya tidak tahu itu penting lah tau dia itu gitunya
1: iya
0: jadi ayah gak kumurin
1: iya
0: naik di titah
1: Basha.
0: Daik kita.
1: Iya, bangga, bangga. Bewara naon.
0: Ariji angin kudu daik puasa.
1: Puasa.
0: Sumohon.
1: Sabar dinten.
0: Sakedeung. Sarinten mah.
1: Sabar minggu.
0: Sakedeung sabar minggu mah.
1: Sabar bulan.
0: Sakedeung.
1: Sabar tahun.
0: Sakedeung.
1: Itu puasa naon deh. Sabar lari.
0: Saumur hirup.
1: Puasa saumur hirup.
0: Bener?
1: Aduh baik, bener-bener.
0: Iya, ya, puasa tidak harus minum sopo hirup banyak pai.
1: Aliyah,
0: iya mah puasa nanti mati geni bari ngopi, puasa bari dadaran.
1: Puasa naon?
0: Puasa nawa nafsu anu kawangku kuda dadada masing-masing manusia. Puasaan tina sirik, widik, jari, kandiyaya, iren panas tembi lumpak, rumpak, lumpak, simuak, ujung liat akabur tekaupan tepayaan merdi cap jahe bari gehese. Nah, tamang mah boe puasa na.
1: Waduh. Bangun maghur.
0: Sami-sami. Ayah deh.
1: Tau.
0: Tang mawakan ini kartu manitis nih.
1: Tau. Panjalan kedua semar.
0: Lain.
1: Siapa?
0: Lain.
1: Lain.
0: Sanes.
1: Wasi dirangin.
0: Lain.
1: Sah.
0: Si cepot panggwakan kedir.
1: Woi deh.
0: Tau kayaknya kumaha.
1: Ini banyo mah guru di gua.
0: Lain banyo, ini tatu maritis pang mawake si cepot datang dia.
1: Eh ai sari rasa.
0: Cepot.
1: Aru bare di bantun ko kaula
0: si cepot.
1: Ini ku mau ai teh.
0: Pokoknya jangan banyak tanya sekarang lu berangkat. Lu sekarang lu berangkat lo. Tatu maritis kalau ada si cepot bawa ke sini.
1: Ini liur di gua.
0: Tong liur, penting mah ini. Ayo.
1: Beko. Dengar tinggi ai.
0: Ayo di dalam sini deh.
1: Ampun.
0: Sya, ini, kita kemarin di bawah setiap wakil.
1: Saya permisi.

0: setia dimanapun kalian berada. Kebetulan saya sedang berada di rumah salah seorang konsumen pengguna produk Pisoca. Bisa bikin mata jadi sebening kaca. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dengan siapa di mana?
1: Ini dengan Ara. Alamat saya tuh di Taman Sari, RT 1 RW 8, Kelurahan Mugarsari, Kecamatan Taman Sari, Kota Tasikmalaya.
0: Oke, Teh Ara, selaku konsumen pengguna produk Pisoca, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
1: Kebetulan keluhan saya itu yang pertama, kalau ngelihat barang dari kejauhan itu tidak jelas, tapi kalau dekat tuh jelas. Sehingga kalau membaca tulisan, baca Al-Quran itu harus deket gitu. Jadi secara tidak sadar itu sering menyipitkan mata agar terlihat jelas. Terus keluhan yang kedua, pandangan itu suka terasa kabur kalau sedang berkendara, sulit melihat rambu-rambu lalu lintas. Kadang suka kena lubang tuh kalau tidak kelihatan ada jalan berlubang, sehingga membuat saya itu tidak fokus berkendara, apalagi saat malam hari. Terus keluhan yang ketiga itu, saya tuh sering ngucek-ngucek mata karena mungkin dari sering bermain ponsel atau terlalu dekat melihat ponsel, atau juga dari sering menggunakan laptop. Jadi kalau jauh itu ya silau gitu, gak jelas.
0: Siap, Teh Ara, bisa diceritakan perubahan setelah mengkonsumsi produk Pisoca apa aja?
1: Alhamdulillah, setelah mengkonsumsi Pisoca habis 4 botol, mata saya itu jadi gak buram lagi. Saat membaca koran, baca Al-Quran, atau baca buku, atau saat bermain ponsel, terus melihat televisi atau menggunakan laptop, itu udah gak udah gak terlalu dekat lagi. Padahal sebelumnya tuh sudah berobat kemana-mana, kesana kemari, tapi belum ada kesembuhan. Tiba-tiba ada iklan di radio. Saya langsung aja nih buat beli produk Pisoca ke agen apotek terdekat. Kapsulnya diminum secara rutin 3 kali sehari, dan yang botol kecilnya Soca Clear itu diteteskan. Dan alhamdulillah ada perubahannya. Saking senangnya tuh bisa melihat dengan jelas, sekarang saya sering baca buku lagi, terus sering jalan-jalan malam lagi, begitu.
0: Alhamdulillah Teh Ara, berkat Pisoca ya, mata Teh Ara jadi terlihat jelas lagi. Oh ya Teh, bisa disampaikan pesan-pesannya buat pendengar yang lain kebetulan mengalami hal yang sama dengan Teteh?
1: Oke, pesan-pesannya kepada seluruh pendengar setia dimanapun kalian berada yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan saya, silahkan konsumsi Pisoca karena khasiatnya ampuh banget mengatasi mata buram. Jangan ragu-ragu dengan Pisoca karena Pisoca bisa mengubah yang tidak terlihat jelas menjadi jelas lagi. Pokoknya ampuh banget. Terima kasih Pisoca. Pisoca bisa bikin mata jadi sebening kaca.
0: Terima kasih Teteh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: mendapatkan Habatop, Visocar, Histomag dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi 0812-4560-3335.
1: Agen Apotek Keluarga Fauji, alamat Jalan Sirnasari, Raja Desa Ciamis. Agen Apotek Pelita Farma, alamat Dusun Ranca, Hilir Desa Ranca, Kecamatan Ranca. Agen Apotek Saudara Ranca, alamat Jalan Raya Ranca, nomor 154, depan Bank BJB Ranca.
2: 101.7 FM, Setara Radio Ciamis.
3: Dari Jalan Purbasari, Gunung Cupu, Sindang Kasih, Ciamis. Inilah 101.7 Setara Radio Ciamis.

101,7 FM Stara Radio Ciamis atau agen-agen kami untuk informasi, konsultasi, pemesanan dan keagenan hubungi call center kami di 0856-0354-4754 di 0856-0354-4754. Terima kasih Anda masih bersama kami 101,7 Stara Radio Ciamis. Lebih baru, lebih fresh, 101,7 Stara Radio Ciamis.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu pengguna madu hijau Siaga Sip, madu hijau yang paling sip.
1: Pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan saya kedatangan salah seorang konsumen pengguna produk Jada Sip. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Dengan siapa di mana?
2: Dengan Wawan dari Cimanggu, RT 14, RW 4, Kecamatan Cikoneng, Kelurahan Pajingkiran, Kabupaten Ciamis.
1: Wawan, selaku konsumen pengguna produk Jada Sip, madu hijau yang paling sip, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
2: Kebetulan keluhan saya itu nyeri sendi karena seharian aktivitas suka ke sawah, terus kaki juga terasa berat. Nah, pas bangun tidur rasanya sulit sekali untuk gerak, terasa kaku.
1: Wawan, bisa disampaikan perubahan setelah mengkonsumsi produk Jada Sip apa aja?
2: Pas

0: Wawan, berkat jeda sip jadi bisa aktivitas lagi ya. Oh ya Wawan, bisa disampaikan pesan-pesannya kepada pendengar setia yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan Wawan?
1: Untuk sahabat setia dimanapun kalian berada, segera konsumsi jeda sip.

0: Pasti juga awawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bisa mendapatkan Habatop, Visoca, Histomag, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335.
0: Agen Apotek Sazva, alamat Jalan Sadananya, nomor 169 Sukajadi. Agen Apotek Enggal Waras, alamat Jalan Pasar Cineam, Blok E, nomor 2 Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Kencana Farma, alamat Jalan Cikondang, nomor 12 Cipongpok Cineam, Tasikmalaya.

0: wawancara dengan salah satu pengguna madu hijau Siaga Sip, madu hijau yang paling sip.
1: Hai pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan saya kedatangan salah seorang konsumen pengguna produk Jeda Sip, madu hijau yang paling sip.

0: Layanan Kecamatan Sukaraja, Kota Tasikmalaya.
1: Oke, Asemi selaku konsumen pengguna produk Jedasip, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
0: Kebetulan keluhan saya itu suka merasa pegal-pegal karena mungkin terlalu lama duduk saat bekerja. Sehingga ketika mau berdiri, kaki ini suka kesemutan. Keluhan berikutnya suka merasa sakit pinggang.
1: Asemi, bisa disampaikan perubahan setelah mengkonsumsi produk Jedasip apa aja?
0: Pas saya mencoba Jedasip, rasanya agak enakan, jarang kesemutan lagi. Terus badan saya terasa ringan, gak pegal-pegal lagi.
1: Alhamdulillah Asemi, berkat Jedasip sakit badan pun jadi terasa ringan ya. Oh ya Asemi, bisa disampaikan pesan-pesannya kepada pendengar setia yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan Asemi?
0: Pesan-pesannya untuk pendengar setia dimanapun kalian berada, jangan ragu-ragu konsumsi.

0: Sip, sip banget. Terima kasih Jada Sip.
1: Terima kasih juga Semi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Anda bisa mendapatkan Babeh Jambi, Visoca, Histoma, Maulana, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335, di 0812-4560-3335.
3: Agen Apotek Jaya Sakti, alamat Sukarindik nomor 1A, Panyingkiran, Indihiyang, Tasikmalaya. Agen Apotek Shima, alamat Peru Mega Mutiara, Blok A2, Jalan Gunung Goong, Bantarsari, Cibuni Gelis, Bungursari, Tasikmalaya. Agen Apotek Alfariski, alamat Perum Nyur Garden, RT3, Cigembor, Ciamis.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna madu hijau Zadasif.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Menawi sareng sahati palih mana?
2: Nami Abi Haji Enang di Kampung Cihurip 2, RT 16, RW 6, Desa Sukamana, Kecamatan Sindangkasih, Kabupaten Ciamis.
1: Siap, Pak Haji Endang, manawi keluhana naon, tiasa dicarioskan keluhana, Pak Haji.
2: Bapak mah sok aros lalungse, lemas,

0: Bapak teh langsung ngagale Mama Nawian ngajodok neng.
1: Pak Haji Endang upami perubahan saatus ngonsumsi jadasip kumaha bae tiasa dicari.

0: matur pisan teu pahit, cocoklah kanggo sahabat anu kalersan teu seneng kana kapsul mah. Jada sip madu hijau yang paling sip.
1: Hatur nuhun Pak Haji Endang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan di Radio Kartika FM yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul, RT 1 RW 1 Desa Gunung Cupu, Kecamatan Sindangkasi, Ciamis. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi 0812-4560-4446, 0812-4560-4446.
3: Anda bisa mendapatkan Habatop, Visoca, Histomag, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Agen Apotek Cicariang. Alamat Jalan Cicariang, perempatan arah Pagaden, RT 3 RW 18 Kersamenak Kawalu Tasikmalaya. Agen Apotek Wisaka. Alamat Jalan Ciakar, samping Perum Grand Mutiara Citra Cibureum. Agen Apotek Prima Nugraha. Alamat Jalan Raya Salopa, Kampung Padasuka, Desa Mandalahayu.